RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Teman Pradua, terima kasih sudah dengerin aku di Spada untuk hari ini. Terima kasih udah ikutan trivia request kita. Sampai jumpa untuk edisi selanjutnya. Dan terus jadikan Pradua sebagai teman terbaik kamu. Setelah ini bakal ada info Pradua tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Office Amerika Utara, meskipun perolehan finansialnya melesat dari proyeksi awal dari pihak studio. Prequel yang membuat ataupun mengambil latar Hollywood era 1920-an ini hanya mampu mengantongi sekitar 36 juta US dollar untuk periode Jumat hingga Senin dari 4.243 lokasi bioskop dengan akumulasi 61 juta US dollar sejak resmi tayang pada hari Rabu kemarin. Teman Pradua, Variety memberitakan angka tersebut terbilang mengecewakan mengingat target 5 hari awal dipatok mencapai 80 juta US dollar dan perolehan itu sekaligus menjadi debut terendah dalam sejarah waralaba Despicable Me, dan angka tersebut juga merosot jauh dari Minions The Rise of Gru di 2022 yang mencetak 123 juta US dollar dan juga pada edisi 2024 dengan 122 juta US dollar pada periode liburan yang sama.

0: Teman Pre 2, kita beralih ke informasi lainnya dari dunia olahraga. Kabar hadir dari sosok Cristiano Ronaldo yang resmi mengungkapkan bahwa Piala Dunia 2026 menjadi turnamen internasional terakhirnya bersama dengan timnas Portugal. Mega bintang berusia 41 tahun itu juga menyatakan siap mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Selangor meskipun ataupun saat kompetisi ini usai. Dan di mana Teman Pre 2? Keputusan ini diambil sekaligus menutup karir internasional yang telah berlangsung lebih dari 2 dekade dan Ronaldo juga menegaskan keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran dan juga ingin mengakhiri kiprahnya di level tim nasional dengan cara terbaik setelah mempersembahkan berbagai prestasi bagi Portugal termasuk gelar Piala Eropa 2016 dan juga UEFA Nations League. Teman Pre 2, demikian informasi untuk Info Pre 2 bersama dengan Tri Ismail untuk siang ini. Sampai jumpa di informasi lainnya untuk Info Pre 2 di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: RRI Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Kamu

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Alternatif terbaik kau.
1: Sarang ya. Cuma dengan cokelat gopa.
2: Hajima.
1: Sorry, kamu
0: asik bener nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website, cari yang gratisan aja. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu, streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
0: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
1: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
0: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan.

0: kuahnya sih? Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Gua beda.

sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

kita siang hari ini teman Pro 2. Kembali menyapa kamu dari studio RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Gimana kabarnya siang hari ini? Apakah kamu sudah siap-siap mau makan siang atau baru pulang sekolah mungkin, atau lagi di jalan mau meeting ke meeting berikutnya? Diana akan temenin kamu teman Pro 2 sampai nanti di jam 6 sore, dan Diana udah nyiapin playlist seru juga, lagu-lagu terupdate terbaru juga gitu ya. Dan Diana juga pastinya akan kasih kamu informasi-informasi terfaktual juga. Kita bakal ngobrolin yang lagi viral-viral, yang lagi naik daun juga ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan pindahin frekuensi radio kamu dulu nih teman Pro 2. Dan informasi aja nih teman Pro 2, untuk azan zuhur sendiri di kota Ternate akan dikumandangkan pukul 12:39. Jadi stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Sampai.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

www.kumpulanmusik.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Share dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih nemenin kamu di santai siang Temang Pro 2 dan di jam 1 gitu ya. Kita sekarang punya informasi dari dunia olahraga. Kamu pendukung Portugal atau tadi pagi kamu sempat menonton pertandingan Portugal melawan Spanyol Temang Pro 2? Iya, pertandingan tadi pagi adalah menjadi pertandingan terakhir bagi Cristiano Ronaldo karena pertandingan atau Piala Dunia tahun ini adalah laga terakhirnya melawan Spanyol juga Temang Pro 2 di Piala Dunia kali ini gitu ya. Jadi bintang dunia atau mega bintang timnas Portugal itu memastikan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya bersama timnas Portugal di ajang paling bergengsi sepak bola ini Temang Pro 2. Perjalanannya berhasil membawa Portugal masuk ke 16 besar, tapi langkahnya harus terhenti di 16 besar karena tadi pagi ya Temang Pro 2, Portugal harus ikhlas ya kalah dari Spanyol dengan skor 1-0. Tapi nggak apa-apa Temang Pro 2 ya. Lumayan epic laganya Ronaldo, dan kalau Diana lihat juga apa ya, mungkin faktor usia juga kali ya dari Ronaldo, jadi bisa dikatakan gitu ya, mungkin performanya agak kurang juga gitu kan. Dan Temang Pro 2 tahu nggak sih kalau Portugal itu telah mencatatkan, atau Ronaldo lebih tepatnya ya, telah mencatatkan 232 penampilan dan mengoleksi hampir 146 gol, dan Ronaldo juga menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola internasional. Wow, Babang Dodo, hati-hati di jalan ya, pokoknya tetap semangat, tetap berkarya gitu ya. Dan Ronaldo hanya pensiun dari timnas Portugal kota Mampro 2, tapi dia tetap bermain untuk klub sepak bolanya ya. Dan kita doakan semoga Portugal, fans Portugal jangan sedih dulu ya gitu ya. Kita tetap harus suportif gitu ya untuk negara-negara lainnya yang berhasil masuk ke 8 besar.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih nemenin kamu di Santai Siang Teman Pro 2 edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Tadi di jam 1, Diana udah kasih kamu informasi dari Piala Dunia juga ya. Ada Cristiano Ronaldo yang resmi mengakhiri perjalanannya di pertandingan hari ini melawan Spanyol ya Teman Pro 2. Dan pertandingan tadi adalah pertandingan penutup karena setelah ini gitu ya, kita tidak akan menemukan Cristiano Ronaldo lagi di Piala Dunia tahun depan gitu ya. Dan big thanks to Bang Ronaldo gitu ya, karena sudah menemani Piala Dunia kita gitu ya, jadi lebih berwarna, jadi punya alasan untuk nonton Piala Dunia. Sedap. Dan ngomongin soal Piala Dunia juga nih Teman Pro 2, Diana punya informasi dulu nih gitu kan. Kan sebentar lagi kita akan mendekati babak final gitu kan. Dan di babak final itu nantinya bakal ada halftime show atau kayak penutupan, kayak semi-semi konser dikit gitu ya. Dan kabarnya nih Teman Pro 2, kalau kemarin di halftime show final Piala Dunia itu sudah diumumkan oleh FIFA bahwa ada Madonna, ada Shakira gitu ya. Shakira seperti kita tahu ya, ikonnya Piala Dunia banget gitu ya. Bahkan ada BTS juga kabarnya yang akan mengisi halftime show final Piala Dunia 2026 besok di New York, New Jersey Stadium pada tanggal 19 Juli. Tapi nih, digadang-gadang bakal ada satu gestar lagi nih Teman Pro 2 yang sedang masuk di tahap negosiasi. Kabarnya Justin Bieber ini akan mengisi juga di halftime show final Piala Dunia 2026, masih dalam tahap negosiasi gitu ya Teman Pro 2. Karena ya seperti kita tahu ya, kalau misalkan sama artis papan atas, kita kan harus nyocokin jadwalnya juga, apalagi nyocokin budgetnya juga gitu kan. Jadi kabarnya nih Teman Pro 2, dilansir dari portal ya Reddit.co.id juga, Justin Bieber ini masih di tahap negosiasi untuk bisa tampil di final Piala Dunia atau halftime show final Piala Dunia di tanggal 19 besok. Dan kabarnya halftime show perdana final Piala Dunia itu digelar untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund juga, dan diperkirakan berlangsung lebih

Lama dari jeda pertandingan biasa gitu ya. Tapi Diana belum tahu pasti nih kalau lama atau durasi halftime show-nya ini bakal seberapa lama gitu kan. Tapi nanti kita tunggu aja update-nya gitu ya. Karena FIFA selalu ngasih kejutan sih buat semua event-nya gitu ya. Apakah nanti di halftime show akan lebih seru dari pembukaannya? Kita tunggu aja ya teman Pro 2. Tapi jujur nih kalau ada Justin Bieber gitu ya, pasti, waduh, epic banget sih jujur.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Masih nemenin kamu di Santai Siang Teman Pro 2. Dan sekarang Diana punya informasi apa ya? Masih banyak kok informasi terupdate dan terfaktual juga khusus buat nemenin kamu. Tapi Diana nih lagi pengen nonton film Teman Pro 2 di bioskop. Tapi tadi barusan ngelihat aplikasi teater ya. Kayaknya apliin deh film Jangan Buang Ibu nih lagi naik banget kan. Karena beberapa kali Diana lihat juga template apa tuh di Instagram gitu ya. Banyak banget tuh yang foto pakai barengan sama ibu gitu kan. Kayak viral banget, mau posting tapi takut sedih gitu. Jadi pengen nonton dulu sih, lebih kena pengen nonton dulu filmnya gitu kan. Dan sempat ngelihat juga. Biasanya kan kalau kita buka aplikasi bioskop itu kan ada tuh yang coming soon gitu kan. Nah, Diana nih tertarik dengan salah satu film. Karena jujur poster filmnya tuh lucu banget nih Teman Pro 2. Ada film Operasi Pesta Copet gitu ya. Dan judulnya serta posternya tuh cukup menarik perhatian Diana gitu. Judulnya adalah Operasi Pesta Copet gitu ya. Karena di posternya itu ada Iqbal Ramadan, terus ada apa namanya Christo Emmanuel juga gitu. Jadi kayak penasaran ini tentang apa sih gitu kah? Apakah mirip dengan serial Preman Pensiun atau gimana gitu kan? Pasti kalau kamu pernah nonton Preman Pensiun, pasti kamu ngerti deh Teman Pro 2. Karena kan seru banget tuh waktu di Preman Pensiun kan dibahas detail banget gitu gimana copet itu ternyata skalanya skala besar, terus terorganisir juga, ada strategi-strateginya juga gitu kan. Dan jujur Diana suka banget waktu itu nonton Preman Pensiun dan penasaran juga sama si film Operasi Pesta Copet ini, apakah akan mirip atau enggak gitu. Nah, kamu tau gak sih Teman Pro 2, ternyata Diana baca-baca lagi gitu ya, ngomong apa sih, Operasi Pesta Copet atau film Operasi Pesta Copet ini ternyata dikerjakan atau digarap oleh Imaginary Production House Teman Pro 2. Dan memang, dan fun fact-nya gitu ya, film ini tuh kabarnya syuting langsung di saat event festival musik Pesta Pora gitu. Jadi memang ini tuh real, bukan real kejadian ya, maksudnya based on true story gitu, bahwa memang si sutradaranya ini pengen melihat gitu ya konser dari sudut pandang lain gitu. Kalau selama ini kan konser dilihat dari sisi konvensionalnya atau behind the scene-nya, gimana persiapannya gitu. Ternyata dari sebuah konser ada point of view lain yang itu adalah point of view dari seorang pencopet gitu, atau dari sisi sosialnya, kata sutradaranya sih seperti itu gitu. By the way, sutradaranya adalah Eddie Hemmott Teman Pro 2, dan Eddie Hemmott ini adalah film pertama yang disutradarai oleh Eddie Hemmott langsung gitu. Dan kabarnya film ini tuh juga diproduseri oleh Ernest Prakasa dan Iqbal Ramadannya langsung Teman Pro 2 gitu. Jadi nggak sabar banget gitu ya. Dan bahkan nih ada fun fact lainnya, kalau film ini ternyata demi bisa main di film ini, Iqbal Ramadan tuh bisa dibilang melakukan transformasi fisik yang luar biasa, di mana dia tuh sampai nurunin berat badan drastis dan dia tuh berjemur selama hampir 2 bulan supaya real mukanya tuh tampilan fisiknya tuh beneran seperti copet asli gitu. Jadi jujur li pas dia ngeliat posternya tuh kayak kok keren ya gitu, kayak penasaran aja gitu Teman Pro 2. Nah, kalau kamu penasaran nih, film ini akan tayang di bioskop tanggal 27 Agustus besok nih Teman Pro 2, masih sebulan lagi sih sebenarnya gitu kan. Tapi siap-siap aja gitu ya, kalau di Agustus kayaknya bakal banyak film bagus juga, salah satunya adalah Operasi Pesta Copet ini gitu. Dari filmnya sendiri, dari cuplikannya sendiri sih, dari teasernya sendiri sih, kabarnya Eddie Hemmott mengatakan sih kalau nantinya gitu ya, goals dari si pencopet-pencopet ini adalah ngumpulin uang sebanyak 600 juta. Wah, gokil ya, nyopet aja bisa dapat 600 juta. Kita tunggu apakah Iqbal CS akan berhasil di film ini.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran. Thank you.

0: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala.

hari ini dari dunia film Teman Pro 2, Reza Arab disebut jadi sutradara lewat film Harusnya Horor, Gandeng Geng Marathon. Reza Oktavian atau Reza Arab resmi memulai langkah baru di industri perfilman dengan menjadi sutradara film komedi horor Harusnya Horor. Diproduksi SJ Pictures, film ini juga menjadi debut layar lebar bagi 9 anggota geng Marathon.

Film ini turut dibintangi Tirison atau Jot, Gary Eng, Yuka Teo, Aldi Renaldi atau Aloy, Bravison, Nico Genius, Arianto atau Ibot, dan Teguh Prakoso atau TP. Film ini juga menghadirkan Roni Chandra, Malka Ravasya, serta penampilan spesial Yosua Marcellos atau Celos. Film ini sekaligus menjadi salah satu karya terakhir yang menampilkan mendiang Lula Lava. Harusnya horor diproduseri David Suwarto, Sridhar Jethi, dan Jimmy Lalwani. Film komedi horor tersebut dijadwalkan mulai tayang di bioskop Indonesia pada 20 Agustus 2026.

0: Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Roberto Martinez tinggalkan kursi pelatih Portugal. Perjalanan Roberto Martinez bersama timnas Portugal resmi berakhir setelah Seleção das Quinas tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pelatih asal Spanyol itu mengumumkan keputusannya mundur usai Portugal kalah 0-1 dari Spanyol lewat gol dramatis Michael Merino. Martinez menegaskan, sejak awal dirinya datang ke Portugal dengan satu target utama, yakni membawa tim meraih gelar juara dunia. Karena target tersebut gagal diwujudkan, ia merasa tidak ada alasan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pelatih Portugal. Pelatih berusia 52 tahun itu juga mengungkapkan kontraknya memang berakhir bersamaan dengan selesainya Piala Dunia 2026. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan menunjukkan pelatih baru kepada Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Bronca. Sekian Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Masih nemenin kamu di sore ceria di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Sekarang Diana punya informasi dari seputaran Maluku Utara dulu nih, teman Pro 2. Kabarnya Kemendagri merespon aksi P3K Tidore dengan meminta Pemda mendata seluruh ASN dan P3K untuk wilayah pemerintahan Kota Tidore Kepulauan. Karena kemarin ada aksi unjuk rasa yang dilakukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada hari Senin 6 Juli 2026. Dan aksi unjuk rasa ini menindaklanjuti adanya isu bahwa P3K dan P3K paruh waktu di lingkup pemerintahan Kota Tidore akan dirumahkan begitu. Jadi kabarnya untuk menindaklanjuti aksi unjuk rasa ini begitu ya, Kemendagri merespon dengan menyarankan untuk pemerintah setempat untuk melakukan pendataan ulang seperti itu. Nah, kemudian dari Pemkot sendiri atau dari Sekretaris Daerah Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Bapak Ismail Duko Malamo menginformasikan bahwa dengan adanya arahan ini begitu ya, beliau langsung menginstruksikan nih kepada jajarannya untuk segera melakukan pendataan. Seperti itu ya teman berdua ya. Karena nanti dari pendataan ini dilihat nih gitu ya jumlah SDM atau P3K dan P3K paruh waktu untuk pemerintahan Kota Tidore Kepulauan. Begitu ya, semoga dengan adanya pendataan ini begitu ya teman berdua ada titik terang nih begitu dan ada kelanjutannya begitu ya teman berdua ya. Dan kita tunggu aja nih kabar selanjutnya begitu ya, karena saat ini proses pendataan masih terus dilakukan. Kita doakan yang terbaik, semoga teman-teman atau rekan-rekan P3K dan P3K paruh waktu di Kota Tidore Kepulauan segera mendapatkan titik terang dari aksi yang dilakukan kemarin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2, masih dengan informasi dari seputaran Maluku Utara. Kalau tadi kita udah ngomongin soal aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para ASN di Tidore ya teman Pro 2. Sekarang Diana punya informasi lagi dari salah satu event olahraga terbesar juga di Maluku Utara, ada Popda 12 Maluku Utara, yang mana wakil gubernur kita Bapak Sarbin Sehe ini sudah tiba di Morotai hari ini teman Pro 2 untuk membuka secara resmi Pekan Olahraga Pendidikan Daerah atau Popda ke-12 Maluku Utara. Ajang olahraga pelajar terbesar di provinsi ini juga menjadi momentum pembinaan atlet muda sekaligus pencarian bibit-bibit unggul menuju kompetisi yang lebih tinggi. Informasinya nih, Wakil Gubernur kita menempuh perjalanan melalui jalur darat dari Sovivi menuju ke Tobelo, Halmahera Utara, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan laut menuju pelabuhan penyeberangan Morotai. Setibanya di Morotai, Wakil Gubernur disambut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, ada Bapak Muhammad Umar Ali, yang juga merupakan Ketua Panitia Popda 12 Sukur Lila, pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nani Riani Pakaya, dan serta pelaksana tugas Kepala Biro Administrasi Pimpinan Abdul Karim. Rombongan kemudian diterima oleh Bupati Pulau Morotai, ada Bapak Rusli Sibua, dan Wakil Bupati Rio Christian Pawane di kediaman Bupati. Informasinya nih teman Pro 2, beliau memastikan seluruh venue pertandingan telah siap digunakan, bahkan sejumlah cabang olahraga telah memulai pertandingan sebelum seremoni pembukaan berlangsung. Informasinya juga, Popda 12 Maluku Utara diikuti kontingen dari 9 kabupaten atau kota dengan lebih dari 1.000 atlet dan ofisial. Selain menjadi ajang kompetisi antar pelajar, kegiatan ini juga diharapkan memperkuat pembinaan olahraga prestasi di daerah serta menjadi wadah seleksi atlet muda yang akan mewakili Maluku Utara pada tingkat nasional.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya. Teman terbaik kamu. Allahu Akbar.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

masih nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2. Nggak kerasa ternyata sudah jam 5 aja nih gitu ya, buat kamu yang mungkin lagi perjalanan pulang kantor, pulang kerja, pulang dari kampus gitu ya. Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut teman Pro 2, udah kayak liriknya Tulus nih. Nah, sekarang Diana punya informasi dulu nih dari dunia hiburan, lebih tepatnya dunia perfilman. Buat kamu yang lagi nonton atau udah nonton film Jangan Buang Ibu, reviewnya gimana sih teman Pro 2? Diana penasaran deh. Soalnya nih, film Jangan Buang Ibu ini berhasil tembus 2 juta penonton loh teman Pro 2 dalam waktu 11 hari penayangannya. Dan film yang diproduksi oleh Leo Pictures ini berhasil meraup spesifiknya 2.180.587 penonton. Dan resmi masuk jajaran 5 film Indonesia terlaris sepanjang 2026. Wow, luar biasa ya. Jadi semakin penasaran karena Diana beberapa kali nonton klipernya di TikTok. Bukan bocoran ya, bukan gitu ya. Jadi ada beberapa shootnya yang masuk di FYP TikToknya Diana. Dan juga kemarin tuh sempat ngelihat template yang ada di Instagram story gitu kan, ada tuh yang pose sama ibu gitu ya. Jujur Li jadi penasaran banget nih sama kisahnya gitu. Makanya Diana nanya tadi, gimana nih reviewnya teman Pro 2? Apakah memang sebagus itu gitu ya? Karena beberapa kali lebih ketakut nangis aja sih gitu ya. Makanya masih belum berani nonton film ini gitu. Apakah memang seterharu itu? Wow, review dong teman Pro 2.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Masih nemenin kamu teman Pro 2 di Sore Ceria edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Dan 5 menit lagi menuju ke jam 6 sore nih teman Pro 2. Itu tandanya Diana sudah harus pamit dari ruang siar kamu. Tapi jangan khawatir karena setelah ini kamu akan ditemenin dengan Zilan sampai nanti di jam 12 malam. Terima kasih banyak teman Pro 2 buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 12 siang tadi. Kita udah ngobrol seru juga. Diana udah nemenin kamu dengan playlist-playlist yang Diana siapin buat kamu untuk nemenin sore hari kamu ya teman berdua ya. Kalau begitu Diana pamit, thank you so much. Jangan lupa minum air putih yang cukup. Dan maaf kalau ada salah-salah kata. Bye-bye.

0: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
0: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.

audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Adiku. Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: Imah ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2. Selamat malam teman Pre 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Pre 2. Baru debut tempat bulan MTV Killer World Tour 23 sampai dengan 26 Juli 2026. Yubo Satu Dia atau NPD akan menggelar tur perdana di sejumlah titik di Indonesia. Tur bertajuk NPD World Tour The Most Cities with the Shortest Seat List Ever akan berlangsung mulai 23 sampai dengan 26 Juli 2026. Melalui unggahan di media sosial pada hari Senin kemarin, Antara selaku pihak promotor mengumumkan terdapat 12 titik di Banten, Jakarta dan juga Jawa Barat yang akan disambangi oleh ketiga personel dari NPD sendiri, yaitu Mario, Niki Putra dan juga Lukman Hakim. Kita beralih ke kabar olahraga teman Pro 2. Jude Bellingham ajak supporter Inggris rayakan kemenangan hingga libur kerja. Pemain tim nasional Inggris Bellingham menyampaikan pesan bernada jenaka kepada para supporter setelah membawa Inggris meraih kemenangan dramatis 2-3 atas Meksiko pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selesai dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan di hari Senin 6 Juli 2026, Bellingham mengajak para pendukung Inggris untuk menikmati momen kemenangan tersebut. Gelandang berusia 23 tahun itu juga membayangkan suasana perayaan yang tengah berlangsung di Inggris pasca kemenangan. Menurutnya, masyarakat dari berbagai latar belakang kemungkinan sedang bersatu untuk merayakan kemenangan tim nasional. Dan kemenangan atas Meksiko memastikan Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Bellingham jadi salah satu aktor utama melalui penampilan impresifnya sepanjang pertandingan. Di babak 8 besar nantinya Piala Dunia 2026, Inggris akan menghadapi Norwegia di tanggal 12 Juli 2026. Sekian untuk Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya, kau bisa ikuti di besok hari. Saya Jalan Reski Amalia, terima kasih dan selamat malam.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

96.7 FM Lodra 2 pukul 7 malam hari ini atau pukul 19 sampai di pukul 20 kita ada Insert in Indonesia nemenin kamu malam hari ini teman Lodra 2 dengan informasi-informasi menarik dan tentunya lagu-lagu bagus bakalan aku play buat menemani teman Lodra 2 malam ini bareng Zilan sampai nanti di pukul 12.

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Hai hai, selamat malam dulu nih teman Pro 2. Gimana? Waduh, ada yang udah deg-degan, fans Argentina udah deg-degan ya. Karena malam hari ini nantinya di pukul 1 dini hari, pokoknya 1 tengah malam lah ya teman Pro 2. Laga antara Argentina versus Mesir ya, laga antara Messi versus Mohamed Salah nih. Jadi teman Pro 2, di mana Argentina ini akan menghadapi Mesir ya pada babak 16 besar di malam hari ini, dan laga ini akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Atlanta ya, dengan tiket untuk menuju ke 8 besar atau perempat final teman Pro 2. Nah, Argentina sebelumnya itu berhasil menahan gempuran dari Tanjung Verde ya, dan tidak boleh jemawa ya, apalagi setelah nyaris tersingkir di Piala Dunia juga ya oleh tim asal kawasan Afrika ini teman Pro 2 ya kemarin Tanjung Verde. Tapi itu salah satu game yang benar-benar saling respect sih antara kedua tim teman Pro 2. Di lapangan mereka benar-benar bertempur, tapi tidak ada yang berkelahi, tidak ada chaos di dalam lapangan. Sampai udah beres nih teman Pro 2, para pemain Tanjung Verde tuh udah langsung tuh nyamperin pemain-pemain Argentina. Begitupun sebaliknya, mereka tuh saling respect banget teman Pro 2. Mereka sana saling respect, kita di sini aja nih.

0: supporter nih yang memang agak-agak. Jadi nanti malam ya teman Predu, kita akan melihat laga yang cukup krusial bisa dibilang ya teman Predu. Dia akan menghadapi Mesir, di mana Mesir ini datang dengan modal positif ya. Meski sempat melewati drama adu penalti ketika melawan Austria, tapi sampai saat ini ya mereka tuh masih menjadi tim yang belum pernah kalah sejak fase grup teman Predu. Nah, Mesir ini akan memburu sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya, dan yes, walaupun begitu mereka juga harus tetap waspada mengingat yang dihadapi ini tuh adalah juara bertahan ya, sekaligus tim yang difavoritkan untuk menjadi juara juga di tahun ini teman Predu. Nah, dimana Argentina juga kemungkinan nih ya masih akan bergantung pada ketajamannya Lionel Messi ya, kapten yang berusia 39 tahun ini benar-benar gacor banget. 39 tahun loh, tenaganya segitunya loh. Udah cetak 7 gol, bayangin. Nah, di satu sisi Mesir diperkirakan akan memberi pertahanan yang berlapis juga untuk menghalang Messi. Namun di lini belakang mereka tuh masih kebobolan 1 gol pada setiap laga juga teman Predu. Nah, jadi dari segi pemain, Scaloni sendiri sih katanya berpeluang ya mempertahankan susunan utama, meski kemungkinan ini ya Messi kemungkinan kembali berduet dengan Lautaro Martinez, Julian Alvarez itu menjadi alternatif juga teman Predu. Nah, dan sebagai pelatih Scaloni juga masih akan ini ya memantau kondisi dari Nicolas Gonzalez sendiri ya, ini di mana mengalami cedera pergelangan kaki. Kemudian Molina dan juga Medina juga ya, ini sempat mengalami masalah kebugaran ketika melawan Tanjung Verde kemarin. Namun Medina sendiri ini tetap diprediksi akan bermain ya sebagai starter. Molina juga berpeluang untuk tampil, sementara Nicola Taliafico dan juga Montiel ya, ini disiapkan sebagai cadangan teman Predu. Jadi di kubu Mesir sendiri ya, mereka juga udah mempersiapkan tim yang sematang mungkin teman Predu, mulai dari Ahmed Fatuh, kemudian ada Karim Hafez, ada Muhammad Abdul Monem ya, ini masih menunggu waktu untuk pulih juga. Sementara Muhammad Salah ini diprediksi masih akan menjadi ujung tombak dari timnas Mesir sendiri teman Predu. Yes, kita lihat aja ada laga nanti malam. Aku sebagai Argentina mania, waduh Argentina mania enggak tuh. Kayak gimana ya teman Predu, vibes nonton Piala Dunia di tahun 2026 ini tuh udah enggak setegang pas aku nonton Argentina di 2022 sih. Kenapa? Kenapa? Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena karena king kita Lionel Messi dia udah dapet semuanya tadi udah punya teman Predu. Piala yang memang benar-benar dia incar selama ini yaitu Piala Dunia, dia udah dapet. Jadi kayak ya udah gitu loh ya, walaupun dia dinobatkan sebagai juara bertahan dari tahun 2022 kemarin ya teman Predu, ya walaupun ya kita dalam hati kecil pasti pengen banget untuk bisa juara lagi, cuman tidak terlalu berharap seperti yang di tahun 2022 gitu loh. Tapi kalau misalkan masih bisa ya udah gasken aja. Ya udah deh teman Predu, kita masih akan ada updatean lainnya buat kamu. So enjoy aja di sini Predu FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96,3 FM RRI Predu Ternate, teman terbaik kamu.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada yang sadar gak sih dengan ikat rambutnya Erling Haaland? Jadi Erling Haaland ini tidak hanya mencuri perhatian lewat aksi impresifnya ya di lapangan, tapi juga gaya berbusananya yang khas banget gitu ya, dengan tinggi badan yang mencapai 1,95 meter ya. Haaland ini selalu tampil mencolok gitu ya. Ini dia menghadiri berbagai acara termasuk ketika mengenakan setelan jas juga ya. Dia ini kan si Haaland ini juga dikenal sebagai penggemar sneakers ya, dan juga dia tuh salah satu kolektor tas Hermes, teman berdua ya. Dan selain itu, Haaland ini juga punya ciri khas ya, berupa rambut panjang yang kerap dia kuncir rapi gitu ya, teman berdua. Tapi kalau misalkan ditanya ke aku, lebih seneng Haaland rambut gondrong atau rambut pendek, aku senengnya Haaland rambut pendek sih, kayak lebih berkarisma gitu loh. lebih kelihatan muda. Kalau gondrong tuh agak kelihatan lebih usianya kayak lebih tua gitu loh ya. Nah, benernya ya, selama 90 menit pertandingan dengan intensitas yang tinggi ya, kuncir dan juga rambut pirangnya itu hampir tidak pernah berantakan sama sekali. Ada satu lagi cara unik Haaland ya untuk merepresentasikan dirinya, yaitu ikat rambut yang dia kenakan tuh selalu disesuaikan dengan seragam tim gitu loh. Ikat rambut pun menjadi salah satu fashion statement yang mencuri perhatian sepanjang pertandingan Piala Dunia, teman berdua. Bayangin aja, ikat rambut Haaland aja jadi fashion loh. Bener-bener sengaruh gitu ya. Nah, jadi saat menghadapi Senegal pada fase grup, Haaland tuh mengenakan jersey tandang hitam ya, yang terinspirasi semangat bangsa Viking. Nah, kemudian di babak 16 besar saat Norwegia tuh menghadapi Brazil, Haaland tuh juga tampil serasi dengan ikat rambut merah navinya ya, dan warna tersebut ini sesuai juga nih sama warna jersey yang dikenakan ketika mereka main kala itu, teman berdua. Nah, dan dia pun berkolaborasi ternyata ya dengan pakai ikat rambut itu tuh dia berkolaborasi dengan salah satu brand ya, berbasis di Norwegia, yaitu Nike ya, teman berdua. Jadi untuk merilis edisi terbatas ya khusus Piala Dunia ya, dia berkolaborasi untuk membuat ikat rambut itu, gokil. Ikat rambut, teman berdua, bayangin. Nah, jadi produk tersebut ini tuh dikemas dalam kotak berisi 8 ikat rambut ya, yang di seleksi langsung oleh Haaland pastinya ya. Jadi setiap produk itu dilengkapi dengan manik Haaland yang dibuat khusus untuk memberi sentuhan personal ya, dilihat dari situsnya. Paket ikat rambut Haaland Edition itu dipasarkan seharga 575.000, teman berdua. Widih. Tapi kayaknya akan banyak orang yang memburu sih ikat rambut Haaland ini, teman berdua, karena saking ini ya, saking kuatnya gitu loh. Gak tahu ya, mungkin Haaland punya cara sendiri untuk dia ikat rambutnya, tapi sepanjang pertandingan kayak nggak kelihatan kalau rambutnya itu kayak ikat rambutnya bakal turun lah, bakal terlepas apa segala macem, nggak sama sekali, teman berdua. Keren ya. Jadi pengen punya nih Haaland, boleh nggak satu gitu buat aku.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Yes, kita masih di Insert Ini Indonesia. Ada kabar-kabar apa lagi nih yang lagi ramai di Indonesia, raya tercinta kita. Teman berdua, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggudo mengapresiasi aksi gotong royong warga Aceh ya. Katanya berhasil memperbaiki jembatan Enang-Enang ya di Kabupaten Bener Meriah menggunakan dana pribadi, teman berdua. Hah? Kok bisa? Kok bisa seperti itu? Kok kenapa sih yang memang benar-benar dibutuhin tuh nggak diduluin gitu loh ya? Dan meski ini ya berterima kasih atas inisiatif masyarakat ya, beliau tuh mengatakan atau menegaskan bahwa pemerintah tetap harus memastikan kondisi jembatan aman dan layak digunakan. Nah, dan beliau pun ini dijadwalkan akan meninjau langsung lokasi untuk mengecek kelayakan konstruksi sebelum digunakan secara penuh ya. Dan sebelumnya jembatan yang menjadi akses vital masyarakat ini tuh diperbaiki secara swadaya setelah hampir setahun rusak akibat banjir dan juga longsor, teman-teman berdua. Nah, warga itu berhasil mengumpulkan lebih dari 1 miliar untuk membangun kembali jembatan dan juga jalan sebagai bentuk kekecewaan mereka warga masyarakat di sana karena perbaikan yang tidak kunjung dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi memang sempat terjadi polemik tuh ya ketika BPJN Aceh menutup akses dengan alasan keselamatan. Namun setelah menuai kritik dari masyarakat, nah akses itu tuh pun akhirnya dibuka kembali nih dan disertai dengan permintaan maaf dari BPJN seperti itu, teman-teman dua. Waduh. Ya udahlah ya, teman-teman dua. Kita kayak banyak banget gitu problem-problem yang ada di Indonesia. Cuman semoga aja sih bisa lebih diperhatikan gitu loh sebelum sampai ke pemerintah pusat, ya pemerintah daerah dong yang harus ngelihat gitu loh. Masa pemerintah daerah juga enggak lihat ya? Pusing deh. Ya udah teman berdua, emang udah paling bener ya, kita sebagai masyarakat Indonesia ini memang harus saling jaga ya, warga antar warga bisa harus saling bantu, saling apa ya, saling support satu sama lain deh teman berdua. Wih, semoga kita selalu dipanjangin umurnya biar bisa selalu hidup bergotong royong bersama dengan tetangga, keluarga dan lain sebagainya, teman berdua. Tapi keren sih masyarakat di sana ya, warga Aceh yang udah patungan ya, patungan mandiri sampai bisa dapat 1M untuk perbaiki jalan dan juga jembatan, teman berdua. Keren banget, apresiasi setinggi-tingginya buat warga masyarakat yang ada di Aceh. Gokil.

0: tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Teman berdua, Bank Dunia resmi menetapkan Filipina, Vietnam, Yordania, dan juga Mikronesia itu sebagai negara berpendapatan menengah atas ya dalam klasifikasi tahun fiskal 2027. Nah, katanya keempat ini tuh naik kelas setelah melampaui ambang batas GNI per kapita ya, yaitu sebesar 4.636 US dollar, sehingga kini tuh berada pada kelompok yang sama dengan Indonesia nih. Jadi Filipina dan Vietnam sekarang udah jadi negara menengah atas ya, menyusul Indonesia. Nah, katanya kenaikan status ini tuh didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan pendapatan nasional masing-masing negara. Nah, jadi penyebab kenaikan Vietnam didorong juga nih ya oleh model ekonomi berbasis ekspor yang kuat, seperti itu teman-teman dua ya. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin belum ya, tapi sekarang setelah dilihat kembali, dicek kembali teman-teman dua ya, kenaikan GNI Filipina ya ke 4.850 dolar Amerika Serikat itu didorong konsumsi domestik, kemudian ada juga remitansi dan juga sektor jasa atau BPO teman-teman dua. Itu dia ya. Jadi selain Filipina dan Vietnam, ada Yordania dan juga ada Mikronesia ya, yang menyusul Indonesia ya, sekarang menjadi negara menengah atas. Itu dia tuh teman-teman dua. Sebelum nanti kita akan lanjut ya dengan updatean-updatean lainnya, teman-teman dua, kita break dulu. Kita ikuti dulu waktu kumandang azan sholat Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Jangan galau malam-malam dong. Stay tune juga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat JFM dari Pradua ternyata teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pradua. Di pukul 20 sampai di pukul 21, pukul 9 malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol yang seru-seru. Masih seputar Piala Dunia teman Pradua. Karena ini lagi pesta bola dunia ya. Kita gak boleh menyia-nyiakan topik ini. Karena setelah Cristiano Ronaldo sudah harus pulang ke kampung halaman, terus Neymar juga udah kembali ke pulang kampung ya. Dan katanya sih, kalau Neymar sih katanya memang udah fix kalau Piala Dunia 2026 itu jadi Piala Dunia terakhirnya. Tapi kalau Cristiano Ronaldo yang katanya ini adalah Piala Dunia terakhir, tapi kemarin ketika diwawancara dia belum bisa memastikan apakah ini akan jadi Piala Dunia terakhir dia atau tidak. Seperti itu teman Pradua. Tapi idola-idola ini udah harus cabut nih ya dari Piala Dunia 2026. Nah, ngobrolin soal idola nih teman Pradua. Apakah kalau idola kamu udah tersingkir dari Piala Dunia, apakah kamu masih akan nonton Piala Dunia atau udah enggak, kayak udah males ah. Udah enggak bisa lihat ayang kita lagi gitu, atau udah gak bisa lihat idola kita lagi. Nah, kira-kira kalau dari kamu tuh gimana teman Pradua? Boleh ya mau gabung sama aku di 0813-7312-5896. Sambil aku tungguin, sambil play juga deh lagu-lagu bagus malam ini. Enjoy.

Teman Pre2, apakah kalau idola kamu masih ada di Piala Dunia, apakah kamu akan tetap kalau idola kamu udah enggak ada di Piala Dunia, apakah kamu akan masih akan tetap menonton Piala Dunia ataukah enggak males gitu. Coba kalau dari kamu sendiri gimana tuh teman Pre2, karena biasanya kan kita nonton bola, biasanya kan kita cuma pengen lihat idola kita aja ya teman Pre2. Cuman kalau misalkan idolanya udah gak ada ya, biasanya sih udah males buat nonton teman Pre2. Nah jadi kalau dari kamu sendiri tuh gimana? Apakah kamu masih akan terus menonton? Ya misalkan nih kamu idolanya Bang Dodo atau Cristiano Ronaldo. Nah terus sekarang kan ini udah tereliminasi. Waduh, tereliminasi gak tuh. Udah kalah kemarin ya setelah gagal ke perempat final ketika melawan Spanyol. Padahal kayak prediksiku, kayaknya Spanyol deh yang bakal pulang, ternyata tidak. Perkiraan aku salah total. Salah banget teman Pre2. Cuman ya udah ya, udah sekarang udah tinggal beberapa nanti malam lagi antara Argentina melawan Mesir, terus juga ada sebentar kita cek dulu Argentina melawan Mesir, terus ada Swiss Kolombia teman Pre2. Swiss Kolombia, terus nantinya tuh di hari Jumat di hari Jumat itu di tanggal 10 lebih tepatnya, itu udah masuk babak perempat final, ada Prancis Maroko, kemudian ada Spanyol Belgia, kemudian ada Norwegia Inggris dan selanjutnya kita akan lihat di pertandingan nanti malam nih teman Pre2 ya, antara Argentina Mesir, Swiss Kolombia, apakah yang akan menang? Jika menang-menang nanti mereka akan bertemu di perempat final teman Pre2. Duh, deg-degan banget. Deg-degannya tuh ada banget ya teman Pre2. Aduh, cuman ya udah ya, kita ikut mendoakan gitu. Kalau misalkan idola kamu udah enggak ada, ya kamu bisa mengidolakan yang lain kayak Messi misalkan. Ya fans Bang Dodo kayaknya nggak terima banget. Apa sih kita nggak mau. ya udah terserah, hanya saran aja sih, hanya saran kan kalau misal gitu kan teman Pre2. Ya tapi kalau misalkan idola kamu udah tersingkir ya, apakah kamu akan tetap nonton Piala Dunia atau enggak? Nah kita baca-bacain dulu yang udah ikutan gabung, ada dua orang nih ya, dari Kak Firman. Hai Kak Firman, selamat malam, dibilang malam Pre2. Kebetulan idola aku masih ada, jadi masih akan tetap nonton Piala Dunia. Piala Dunia kali ini benar-benar menjagokan Prancis. Tapi bukan cuman di tahun ini sih, dari tahun-tahun kemarin juga selalu mengidolakan Prancis ya, sampai-sampai di tahun ini tuh berharap kalau Prancis bisa sampai ke babak final dan berharap bisa angkat trofi di tahun ini. Amin, semoga. Terus ini juga ada dari Kamila. Hai Kamila, dibilang kayaknya udah enggak deh, soalnya sayangnya aku udah enggak ada Cristiano Ronaldo. Cuman itu yang selalu pengen aku lihat setiap kali Portugal main, walaupun aku nggak ngerti banget bola, cuman kalau Cristiano Ronaldo aku tahu. Okay. Ini kayak Piala Dunia tuh bikin kita jadi kayak pengen apa ya, cari tahu berbagai hal nggak sih teman Pre2, yang tadinya kita nggak ngerti bola ya, akhirnya kayak kalau ini tuh begini ya. Kayak gitu teman Pre2, seru banget, keren. Oke, ada lagi. Kalau misalkan ada, boleh silakan gabung sama aku malam ini ya teman Pre2. Aku masih bakal tungguin kamu. Masih lama waktunya nih, masih sampai nanti di pukul 21 atau pukul 9 malam hari ini. So kamu bisa enjoy buat dengerin Pre2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: You're the prettiest girl in the world.

0: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Jika idola kamu udah tersingkir dari Piala Dunia, apakah kamu masih akan nonton World Cup atau udah enggak, udah males gitu ya? Tadi udah ada yang gabung ya, ada yang bilang kalau udah gak mau nonton karena idolanya udah tersingkir, yaitu Cristiano Ronaldo, jadi udah gak mau nonton lagi. Terus kalau yang satu katanya idolanya masih ada ya, dia mengidolakan Kylian Mbappe ya, dan itu ada di Prancis, dan tim kebanggaannya itu masih ada sampai saat ini. Dan dia berharap sih di tahun ini bisa meraih piala yang udah diidam-idamkan ya. Semoga semua orang yang timnya masih lolos tuh semuanya berharap bisa jadi champion sih ya, bisa jadi pemenang. Cuman ya kita masih akan melihat ya apakah ada plot twist lainnya juga atau enggak. Nah, kita ke yang lain lagi yang udah kita gabung dari teman pre 2, ada dari Sabina namanya. Hai Kak Sabina. Malam pre 2, malam Kak Zilan. Gak terlalu ngikutin Piala Dunia, cuman kalau ada tim-tim besar yang main selalu ikut suami untuk nonton di taman film. Kebetulan suami kemarin Brazil terus udah tersingkir, tapi kita masih sering kesana untuk nonton aja karena seru. Kita sebagai pendatang juga seru banget ngelihat keseruan Piala Dunia di kota Ternate, Maluku Utara, karena di daerah kita tuh nggak pernah ada yang kayak gini. Jadi senang banget, pantes ya kalau Maluku Utara dinobatkan menjadi provinsi paling bahagia di Indonesia, hehehe. Iya kan, karena kalau misalkan di Jawa mungkin orang nggak semua gitu ya, nggak semua orang tuh nonton Piala Dunia, nggak semua orang nonton bola. Terus mungkin ada yang nonton cuman kayak paling dia nobar di rumah masing-masing, kayak ngajakin temen 1, 2, 3, 4, 5 orang buat nobar di rumah satu orang gitu kan, atau mungkin nobarnya di satu kafe, nobarnya di mana, dan nggak terlalu serame yang kayak kita di sini kan. Teman Predu di sini tuh emang bener-bener wow, garis keras banget. Bahkan kemarin sampai di laga Brazil itu bahkan sampai ada yang berantem loh gara-gara Brazil kalah. Nggak tahu ya itu masalah inti masalahnya tuh apa. Cuman ya intinya Brazil kalah, terus mungkin ada yang ceng-cengin kali ya. Terus dia emosi, ya udah terjadilah baku hantam di situ ya, di taman film. Ya berharap sih nanti malam ya taman film bisa kembali ramai, karena di jam 1 itu ada laga dari Argentina versus Mesir, teman pre 2 ya. Kita tunggu-tunggu aja laga antara Messi dan juga Mohamed Salah. Yuk, kita masih akan ada lagu-lagu bagus lainnya, dan kamu yang pengen ikutan gabung silahkan, aku masih bakal tungguin kamu di 081373125896. Kalau idola kamu udah gak ada di Piala Dunia, apakah kamu masih akan nonton World Cup atau udah enggak, udah males gitu, teman pre 2? Silakan yang mau gabung, monggo, aku tungguin sampai nanti di pukul 21 pukul 9 malam ini.
2: Sumpah kita ketemu lagi ya sih. Pakai ditanya.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Everything you are, ini ya teman Predua. Kalau misalkan idola kamu udah tersingkir dari Pildun, apakah kamu masih akan tetap nonton World Cup 2020 ini atau enggak? Kita baca lagi. Tapi jujur kalau aku ditanya ya, Jelang, apakah kalau idola kamu tersingkir, apakah kamu masih akan nonton? Nonton dong, karena aku memang nggak tahu ya, karena memang suka bola, suka nonton bola, suka walaupun kayak kadang-kadang masih nggak tahu, oh ini istilahnya apa ya, oh ini istilahnya apa, cuman ngerti teman Predua. Tapi kalau misalkan ditanya apakah kalau idolaku udah nggak ada, udah tersingkir dari Piala Dunia, apakah aku masih akan nonton, ya pasti nonton dong. Pasti nonton selalu ya, always, kayak rela-rela nih ya, kita sampai berlangganan demi untuk nonton. Masa kita udah berlangganan terus menyia-nyiakan begitu saja? Oh, tak mungkin. Apa sih? Ya udah kita bacain lagi teman Predua. Ini ada dari siapakah dia? Ini ada mention dari siapa nih? Sebentar. Dari Milan Novina. Novila. Okay, dari Milan. Ini sebenarnya cewek apa cowok nih? Idola aku udah tersingkir tapi masih tetap nonton Piala Dunia sampai sekarang. Tapi dia nggak ngasih tahu nih, dia nggak ngasih tahu siapa idolanya. Okay, thank you kak Milan. Terus ini juga ada dari siapa nih, Winter, dari kak Winter Grey. Okay. Malam Pradua, malam kak Zilan. Kalau ditanya idola, kebetulan tim favorit aku tidak lolos Piala Dunia. Gak usah dibilang, kamu si Itali kan? Itali nih pasti. Jadi tahun ini ya ikut nimbrung aja karena tim aku nggak lolos Piala Dunia. Jadi ya udahlah ya, apapun yang main aku tetap nonton. Okay. Kasian banget ya Itali ya. Benar-benar tiga kali dia nggak lolos Piala Dunia. Padahal udah bintang berapa ya? Itali itu bintang berapa sih teman-teman? Empat ya. Bintang 4 tuh kalau gak salah ya. Udah bintang 4 gak lolos. Aduh. Terus ini ada dari Kak Alan. Namanya hai Kak Alan. Masih tetap mengidolakan Messi, sang GOAT yang sesungguhnya. Nanti malam aku dan teman-teman bakal nobar di Taman Film seperti biasa. Semoga bisa dapat 3 poin, semoga bisa melaju ke babak perempat final nantinya. Lihat aja, akan pasti dibilang anak FIFA lagi. Makanya timnya jago dong biar dapat predikat anak FIFA. Sarkasnya nyarkas banget kak. Waduh, tapi seru banget Piala Dunia tuh, seru banget. Orang-orang tuh pada bilang kenapa sih kalian segitunya, karena seru banget. Serunya tuh di saling ini loh, saling melempar candaan, saling, kalau di sini bilangnya tuh baku terek, baku gara ya. Saling ceng-cengin teman Predua itu. Tuh ya. Ya mau idola kamu masih ada di Piala Dunia atau enggak, udah tersingkir ya, tapi aku saranin sih harus tetap nonton ya, karena ini adalah pesta bola 4 tahun sekali yang emang benar-benar semua orang tuh sangat menanti banget teman Predua ya. Kita mengidolakan negara-negara di luar sana dengan masih ada terselip harapan ya, semoga satu kelak nanti timnas Indonesia bisa masuk juga ya ke Piala Dunia, entah di 2030, 2034, 2038, or 2000 sekian ya teman Predua. Semoga aja ya kita bisa menjadi bagian dari yang ngelihat timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia. Amin gak? Amin dong. Amin paling kenceng banget. Amin. Ya udah deh teman Predua, tuh ngobrol-ngobrol serunya kita malam hari ini sampai di sini aja dulu, karena setelah ini kita masih akan ada yang seru-seru lagi, akan gabung dengan Predua Jakarta untuk MLC atau Music Live Chat. So kamu bisa stay tune dan enjoy buat dengerin Predua FM Ternate aja di 96,7. Dengerin juga melalui
melalui aplikasi RRI Digital atau boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id. Dan kita kasih dulu nih satu lagu yang gak kalah enak juga, teman Pre 2. Udah siap belum? Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. From Late by Nona buat kamu, teman Pre 2.

0: 3FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Teman Pro 2, waktunya kita untuk gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk music live chat malam hari ini. Ada Usi Selisiawati, teman Pro 2, yang bakal nemenin kamu dan bakal ngobrol-ngobrol soal lagu barunya malam hari ini di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Tuang Pro 2.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Show.
0: Tuang Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
1: Hari Selasa dong.
0: Hari Selasa.
1: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
0: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
1: Biasanya gitu kan.
0: Nggak banyak kok, banyak kok tadi gue lihat.
1: Bener,
0: tapi
1: gue
0: belum check out apa-apa sih.
1: Iya sih, kita di industri ekonomi ya, kita harus bijak mengeluarkan duit.
0: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
1: Amin.
0: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
1: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
0: Tapi
1: setelah
0: udah 2019 lama, terakhir.
1: 2019, yeah. Bener.
0: Dan ini sebenarnya mungkin nomor 2 taunya dari dia main sinetron.
1: Bener.
0: Atau enggak dia main film.
1: Betul.
0: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali ya.
1: Nah, bener. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Usi Sulistiyawati. Asik banget nih nomor 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811 800 105,
1: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul banget.
1: Drop di situ kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: 102.2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edin dan juga Davin dan Benilo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, yes, 102.2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Uci Sulistyawati.
2: Selamat malam.
1: Halo.
2: Datang lagi ke sini
1: bener.
0: Setelah berapa lama ya, Bu?
2: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Uci main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah.
1: Benar.
2: Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Benar. Ingatan aku masih lalu.
1: Luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul. Kan,
0: ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7 enggak?
0: Iya, ini hari ini.
1: Udah.
0: Tapi gimana apa kabarnya, Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
0: Suara hidung.
1: Agak mampet dikit.

0: karena mampet kan
1: iya,
0: enak kan tadi jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
2: Nah, enak banget sih. Wah, agak susah sih. 12 kilo lari.
1: 2 kilo.
2: Jadi kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya, itu ikut juga.
0: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, cuma 10.
0: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Okay. Benar-benar.
0: 42. Terus habis itu pas sebulan rest, aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, enggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Pemanasan.
2: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari.
0: Kalau 42
1: itu lebih gila lagi sih. Itu gokil sih.
2: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21
1: kilo. Iya, benar.
0: Ini 42, bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
1: Oh wow.
0: Kak, full maraton.
2: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar, benar.
2: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
2: apalagi yang lari panjang gitu.
0: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih kok kata orang-orang enak lah bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suaraku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
2: Ngobrol sama diri sendiri.
0: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu-gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
2: Dengerin podcast?
0: Podcast, jadi kayak dapet ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
0: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
2: Iya, yeah, wow.
0: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Gokil. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Kita nih mungkin buat memulai gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau nggak ada program juga aku males.
2: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen lurus, ada yang pengen.
0: Enggak, karena mau race. Kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. Nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu. Aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
2: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu. Mau ikut lomba di mana. Mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Harus disiplin tentunya.
0: Disiplin. Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ya ini karena kan bulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah krengkinya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Luar biasa.
0: Kita bilangnya kayak kawin kontrak. Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
2: Bulan
0: 6 bulan repair. Untuk latihan gitu.
2: Wah. Tiket udah beli, hotel udah. Jadi sayang juga sih.
1: Iya, bener.
2: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi nih.
1: Bener. Iya.
2: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu ya?
0: 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya?
0: Sangat lama.
2: Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
0: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh. Kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini emang teman lama aku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu ini, lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya Opik ngirim lagu, aku bilang gitu kan. Terus aku dengerin di mobil, terus loh kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu

0: yang bikin kita nyantol tuh apa kadang suka nggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin tapi aku belum ngomong iya tuh sama Pix, aku nanya sama Andika, dengerin deh. Mana kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kayak tadi. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih, maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita, maksudnya
1: benar.
0: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya kita. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
2: Benar.
0: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
1: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam. Oh ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
0: Megang mic.
1: Sampai lupa megang mic sama produser.
0: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa mereka pasti minta aku nyanyi kan.
1: Bener.
0: Awalnya kan aduh mas pas udah megang mic nggak mau lepas.
1: Oh, adik juga ya.
0: Iya kangen kan, kita kangen euforianya, kangen keseruannya, terus tapi kan yang aku nyanyi kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu, makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik apalah gitu-gitu, mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Bener. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa,
1: sampai menyanyi juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu nomor 2 ya?
2: Nah, nanti ya. Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
1: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105
2: atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC.
2: Music Live Chat.

out of here. Eat zucchini. Eat zucchini.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Usi.
2: Hai, lagi.
1: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad ya. Cuman lagu ini. Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul lagi 7-7 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu. Nah, ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita ikhlas kah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, bisa, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Gitu.
2: Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pinter banget sih gue ngomong ya.
1: Tau gak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
2: Oh, bener. Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh, kalau sepil gitu.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kakak? Berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
2: Menikah dari 2012.
1: Oh kan?
0: Oke. Okay.
2: Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
0: Iya, 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Standar TikTok. Tahu
1: enggak?
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok tuh standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak nge-antar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti itu harusnya kan.
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa.
0: Mungkin ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih, iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak-agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, itu standar TikTok tuh.
1: Nah, misalnya gini. Misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Nah iya, pokoknya kayak berlebihan, lebay.
1: Mungkin ada lah gitu kan.
0: Bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya. Karena setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
0: Benar.
2: Gak usah setahun, sehari aja kita berubah.
0: Kita
2: kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak, yang enggak bisa gitu. Harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih aku.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen.
1: Oh iya benar.
2: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
1: Pas banget dong.
2: Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu. Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu. Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
2: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang.
1: Di majalah gitu kayak.
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah. Oh, iya. Kan, itu udah 400 ribu dapat tuh. Wah,
1: banyak.
0: Lumayan.
2: Benar. Jadi kekurangannya nggak bisa terima.
1: Nice.
0: Dia.
2: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
0: Bener. Mungkin. Karena lebih apa ya? Mungkin lebih banyak lagi ya.
2: Banyak lagi.
1: Bener. Tapi kalau ini berarti lah. Lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh baru, oke.
0: Benar-benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Benar.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan ini.
2: Iya benar.
0: Benar.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana atau ya zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah, ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan gitu, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
0: Oh iya, benar.
2: Komit nggak? Komit ya udah.
1: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes, gitu fun ya. Project. Bener.
0: Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, City Lights.
0: Betul, sambil nyetir gitu kan. Kalau merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Kalau gitu ya.
1: Iya bener.
0: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya.
2: Pas ngeliat kiri gini. Kayaknya enggak deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
1: Let's go.
0: Dari Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya teman bro dua, kita sekarang langsung aja. Tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat dulu deh. Ini ada Susana Amelia.
2: Hai Susana.
1: Katanya lebih menantang mana kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Gitu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah, pernah.
2: Gak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Yeah. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menurutku, menantang
0: nyanyi. Benar-benar. Ya. Okay. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Adika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah yang kenapa? Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan.
0: Iya, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya.
1: Susah ya.
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja,
0: motoran.
1: Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apakah?
1: Oke.
2: Golf sekarang ya golf, sepeda, badminton, tenis.
1: Oke. Okay.
2: Juga. Tenis juga.
0: Padel.
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget kan, yang bakul. Kalau padel kan jadi kita harus nahan kan.
1: Iya.
2: Bener-bener.
1: Itu doang. Gitu, aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku seneng tenis.
1: Iya.
2: Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum jadi suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program. Yeah, okay. Jadi kayak harus okay, gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi nggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu nggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Habitnya udah kebentuk re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya malas lagi. Baru bayangin doang.
2: Bayangin aja ya.
1: Yes. Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next kau sih akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik ga?
0: Itu kangen banget kayaknya
2: kan
0: lagu Klik ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Anakku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya.
0: Passing the torch.
1: Oke, selanjutnya. Nih, boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Asih. Enak banget selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener-bener. Jadi nanti coba lihat aja, jadi gelap-gelapan gitu.
0: Kan gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya behind the scene. Iya
0: benar-benar yang awalnya gelap-gelapan. Apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Benar-benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat, ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Udah gak ada video, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu. Karena gak ditonton kan sebenarnya.
1: Benar. Gitu. Masa sih? Aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini orang, visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya.
1: Enggak, aku juga masih ngerasa
0: Victory itu
2: ya, gitu. Ya ampun. Masa-masa itu.
0: Ya udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak Ausi buat main game.
0: Oh, yes. Kita punya games.
1: Yep.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab cepetan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Ausi lebih dalam aja.
2: Oke.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, Ausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke.
1: Aman ya?
2: Aman
1: ya?
0: Alright, let's go. Kita mulai jawatan bareng sama Ausi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
2: Oke.
0: Atau asbun.
2: Stress dong.
0: Aduh.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawatan untuk Ausi.
2: Ya.
1: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Okay. Aku suka matcha.
1: Oh, okay.
2: Suka matcha, kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke.
2: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
1: Oke.
0: Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke.
1: Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Udah pasti itu.
1: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya kucing.
2: Ada cat.
1: Ada berapa? Yeah.
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah gak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin gak pernah main sama mereka. Jadi aku mungkin kasihan nih kucing-kucingnya gitu kan. Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Gitu. Anak-anak tuh udah gak kayak dulu.
0: Kasihan
2: ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan dimana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing, di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi klet cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog
0: sampai
2: sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut bercanda.
2: Aku lari dia pakai lari ya, kabur lagi. Jadi sampai sekarang aku takut banget.
0: Iya.
1: Positif thinking juga ya, kita mikir bercanda.
2: Tapi bener gak sih?
1: Bener.
2: Iya, sampai aku naik ke atas pohon sampai di.
1: Yo. Serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke,
0: selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya gak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya gak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi aku dulu sempat ngopi yang
2: enggak
1: pernah
2: aku
1: juga.
2: Aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Iya. Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh. Oke. Oke, next.
0: Alright.
1: Berarti valid ya, enggak
0: asbun
1: ya. Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Barang.
2: Jujur lah perempuan.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wishlist sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah ya. waiting list katanya. Ya.
0: Oh, iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas lah.
0: Oh, tas ya.
2: Tas. Wah, ternyata waiting list ya udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Yeah. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf.
1: Apa aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah. Wow.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas.
0: Nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang
0: sih, kurang agak kurang gitu.
1: Oke. Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai. Jawabannya adalah santai.
2: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuma kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
0: Benar. Oke, benar.
2: Iya, harus nurut walaupun enggak bisa kita enggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair. Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan. Kalau nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua, ambil ini misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa. Kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita enggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku gak pernah nanya. Apa jurusannya pun gak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: pilihannya. Tanggung jawab ya, santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab. Nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Iya.
2: Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan. Bener kan?
0: Bener.
2: Pokoknya harus nurut. Ayo gitu.
1: Mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu strong, kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: Lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu.
0: Betul.
2: Kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Benar. Makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, generasi berubah ya. Benar.
1: Oke, nice.
0: Oke.
1: Pertanyaan selanjutnya. Ini di rumah atau jalan-jalan. Aja?
2: Tadi di rumah.
0: Oke.
2: Aku kalau di rumah ya mager. Aduh udah males gitu.
1: Itu sudah kan? Tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari lah.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada EO yang ngehubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau. Nyanyi
1: sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa
1: nafas
2: kan.
0: Oh iya benar sih.
2: Iya sambil lari sambil nyanyiin gitu.
1: Wow. Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar hari itu beneran.
1: Wow.
2: Iya buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya sih pernafasan bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya. Jawabannya semuanya tidak hasbun.
0: Betul.
1: Pokoknya jawabannya jujur.
0: Palit ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP.
2: Semua
0: ya?
2: Iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di toko di Stara terdekat.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, benar-benar.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar-benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung
2: gak
1: atau
2: ada,
1: apa?
2: Gak ada.
1: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang yang masih.
0: Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Yes, ditonton. Ya.
0: Oke. Okay. Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Iya, request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
1: Itu aja.
0: Benar. Karena udah bisa didengarin di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
0: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much.
2: Terima kasih. Terima
0: kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga ya udah nanya-nanya.
0: Bener.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Pro 2 FM di luar Jakarta ya.
0: Ya iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
0: Nama gue Ditama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Jangan galau malam-malam dong. Tayton Jaga Malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu.
1: That's 6 points up for FM nomor 2. Balik lagi di Bradu FM Ternate. Setelah tadi kamu sudah dengerin ada MLC atau Music Live Chat bersama dengan Ussi Sulistiawati malam ini, teman Bradu di Bradu Jakarta. Dan sekarang waktunya kita untuk sharing and request time, teman Bradu, 1 jam ke depan sampai nanti di pukul 23 atau pukul 11 malam hari ini. Yes, menunggu kamu yang pengen ikutan gabung ya, buat ikutan request-request lagu atau yes, ngobrol-ngobrol bareng lah ya sama aku malam hari ini. Yang pengen request lagu boleh banget langsung aja ke 081373125896. Aku tungguin teman-teman 2 sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: here. Make
1: it. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Yes, masih di Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Kalau tadi jam 8 kita udah bahas soal idola ya, teman Pradu. Kamu idola di Piala Dunia maksudnya ya, idola di Piala Dunia. Tapi kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol soal idola juga. Kamu pernah gak sih kayak mengidolakan seseorang?

orang ya, mengidolakan seseorang sampai ya entah itu apa ya, kayak sampai berhayal kalau dia akan sama kamu apa segala macem kayak gitu. Pernah gak sih teman berdua? Pasti pernah ya. Pasti pernah, karena setiap orang, setiap manusia itu pasti punya idolanya masing-masing kayak gitu. Tapi ya misalkan nih kita mengidolakan seorang artis gitu ya, sekedar mengidolakan aja, tapi ada loh ya yang punya pasangan yang benar-benar toksik banget, sampai-sampai kayak misalkan nih pasangan dia lagi pasangan dia tuh mengidolakan si A misalkan, atau misalkan penyanyi atau siapa, kayak nggak bisa. Ada sebenarnya, ada banget orang-orang yang kayak gitu teman berdua, setoksik itu ya. Aduh, kalau kamu sama pasangan sih setoksik apa sih, pernah ngejalanin hubungan yang setoksik apa sih teman berdua? Boleh gabung sama aku malam ini ya di 0813-7312-5896 ya, yes. Sambil kita puterin dulu nih ya requestan-requestan dari teman berdua. Ini dari Kak Ilo namanya. Hai Kak Ilo, Kak, yes Kak Ilo. Katanya mau dengerin lagunya siapa sebentar. Mau dengerin Oslo Ibrahim dong Kak, kalau ada lagunya yang judul People on the Side, tolong dibeterin ya. Thank you. Oke, baiklah, People on the Side. Oslo Ibrahim. Oke, terus ini juga dari 0813-9939 sekian-sekian-sekian. Dari siapakah ini? Gak ada nama pengirimnya lagi. Oh, dari Ayas namanya. Hai Kak Ayas, malam berdua, mau ikutan request aja. Belum belum curhat-curhat dulu, lagi mager soalnya. Mau dengerin lagunya Mahal Ini, Kemarilah Tenang. Terima kasih udah diputerin ya Kak. Salam aja buat teman-teman yang lagi santai aja untuk malam hari ini, mau begadang katanya, mau nonton Argentina. Famos Argentina. Teman-temannya siapa? Boleh kali ya, kalau mau di absen ya silahkan. Yuk, yuk, yuk, yuk. Ada lagi. Yang mau boleh banget ya. Langsung aja kamu WhatsApp di 0813-7312-5896. Aku tungguin ya teman berdua dengan kasih lagu-lagu requestan dari teman berdua malam hari ini. Enjoy Pro 2 FM Ternate.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
0: Pro 2 request.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan

Masih di Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pradua. Dan kita masih dengan ngobrol-ngobrol santai malam hari ini. Pernah gak sih ngejalin satu hubungan dengan orang yang toksik? Toksiknya tuh sudah sampai di tingkat apa sih yang menurut kamu kayak wah gak bisa nih, sampai akhirnya kamu memutuskan untuk cabut dari hubungan kamu sama dia, teman Pradua. Nah, dan kita ke requestan lagi ya, rame ya malam ini ikutan request ya. Daripada sendiri ya kan, udah ikutan aja request-request malam ini. Dari siapakah dia? Dari Farhana, namanya. Hai Kak Farhana, katanya mau dengerin kota ini tersama tanpamu dari bahasa lama. Oke. Terus ini di WhatsApp dari siapa namanya, di mana rumahnya, dari 0852 9333 sekian sekian sekian. Ada dari siapa ini, sebentar kita cek namanya, kok nggak ada ya nama pengirimnya ya. Oke, ini dia dari Fikri. Hai Kak Fikri, selamat malam. Dari Kak Fikri, katanya mau dengerin Years On dari Nouveau Amour. Oke deh, berarti dua lagu lagi ya requestan dari teman Pradua. Aku play malam hari ini buat teman Pradua juga ya, yang pada lagi galau, gak usah galau-galau ya, cukup dengerin aja ya lagu-lagu bagus malam hari ini di Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Twilight Zone, teman Bray 2 by Ariana Grande malam hari ini. Selamat malam dulu deh buat yang baru gabung ya malam hari ini. Selamat menikmati malam apa ya, malam Rabunya teman Bray 2. Besok masih harus berkelahi dengan hari Rabu kembali teman Bray 2. Besok masih harus ke kantor, ada yang dengan berbagai macam aktivitas lah ya teman Bray 2. Semangat aja buat kamu ya. Sambil setelah ini aku bakal temenin dulu dengan Just More Music sambil menanti pukul 00 waktu Indonesia Timur malam hari ini. Masih bakal nemenin kamu teman Pra 2. Enjoy terus Pra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online,

0: video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Thanks for coming.

0: tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Kamu udah daftar SPMB belum?
1: Sudah, aku ikut jalur domisili. Kamu gimana?
0: Aku juga, tapi ada yang bilang bisa pakai orang dalam biar cepet masuk sekolah favorit gitulah.
1: Wah, itu jangan dipercaya. SPMB kan sudah ada jalurnya masing-masing dan resmi.
0: Iya ya, tapi katanya lebih gampang sih kalau kita punya orang dalam.
1: Justru itu tidak benar. Semua peserta punya kesempatan yang sama. Kalau pakai cara tidak jujur, nanti merugikan orang lain.
0: Benar juga sih. Jadi lebih baik usaha sendiri aja ya.
1: Iya, nilai prestasi dan domisili sudah jadi penilaian. Kita tinggal ikuti aja tuh prosesnya dan alurnya. Dan pastikan ya itu dengan jujur.
0: Oke deh, aku jadi lebih paham. Gak perlu ya kita pakai cara instan, yang penting kita harus sesuai aturan.
1: Betul, sekolah yang baik itu diawali dari proses yang benar.
0: Setuju, jadi kita ikut SPMB dengan jujur dan percaya sama kemampuan diri sendiri.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

waktu Indonesia Timur. Maka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini melalui Pancar FM 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital OTB via streaming di www.rri.co.id. Siaran kami kembali bisa kamu dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakil Pimpinan Angga Sawati RRI dan kami yang bertugas Sejiran Rizky Amalia mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program Paduara di Republik Indonesia Ternate.

0: 3, kemudian untuk 4 kuartet di belakang ataupun dari barisan pertahanan ada Cristiano Romero nomor punggung 16 dan juga nomor punggung 6 Lisandro Martinez yang akan berduet di jantung pertahanan. Sementara untuk bek kanan akan dipercayakan kepada sosok Nicolas Tagliafico nomor punggung 3 dan bek kiri akan ada nomor punggung 26 Nahuel Molina. Sementara untuk gelandang bertahan untuk pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat Gerardo Scaloni mempercayakan sosok Leandro Paredes nomor punggung 5 dan akan menyokong 3 gelandang serang. Yang pertama adalah Rodrigo De Paul nomor punggung 7, ada nomor punggung 24 Enzo Fernandez dan juga ada nomor punggung 20 gelandang sentral Alexis McAllister. Sementara untuk back striker Hosam Hasan Hussein di kubu Mesir pada pertandingan dini hari ini mempercayakan sosok kiper kepada Mustafa Sugir nomor 23. Sementara untuk duet di jantung pertahanan ada nomor 2 Yasser Ibrahim dan juga Muhammad Rami Rabia. Kemudian ada Muhammad Hani nomor 3 dan juga 15 Karim Hafiz yang akan bermain sebagai bek sayap. Sementara untuk gelandang ada sosok Muhammad Lasin dan juga Marwan Atia sebagai sosok gelandang bertahan nanti akan menyokong duet Imam Asur nomor 8 di sayap kiri dan juga Hasan Hasan nomor 12 di sayap kanan. Kemudian kapten kesebelasan ada Muhammad Salah yang akan menjadi penyerang lubang dan striker utama ada Mustafa Ziko nomor 11. Sementara untuk pertandingan pada pagi hari ini wasit akan dipimpin oleh François Letessier dari Prancis, kemudian ada Jérôme Brissac, Parifri, asisten Willy Delahoud juga dari Prancis yang akan membantu di VAR room. Sekali lagi pendengar, ini merupakan pertandingan terakhir di babak 16 besar dan ini akan menentukan nanti siapakah yang akan menghadapi lawan yang sudah memenangkan pertandingan sebelumnya yaitu Spanyol yang mengalahkan Portugal di babak 16 besar dengan skor 1-0. Bagaimana Anda melihat skuad yang ada saat ini Bung Esko jika kita melihat apa yang diturunkan oleh pelatih Lionel Scaloni?
1: Iya, ada yang menarik ya, Thiago Almada tidak dimainkan di sini. Ini untuk pertama kalinya Thiago Almada tidak dimainkan di skuadnya Argentina, dan sedangkan dari Mesir masih belum bisa memainkan Ahmed Fatah. Ahmed Fatah ini sebenarnya salah satu bek kiri yang bisa diandalkan oleh Mesir tapi masih cedera. Sedangkan Mohamed Hani yang kemarin sempat ada analisa gegar otak, gegar di kepala sedikit ada benturan, sebenarnya bisa dimainkan di pertandingan ini dan ini cukup menarik di sisi pertahanan. Dia pasti Hosam Hasan memainkan 4-4-2 lagi seperti ketika lawan Australia, walaupun mungkin berbedanya adalah di sana tidak ada Omar Marmos yang biasanya dimainkan sebagai winger, lalu Zico bersama Salah di depan dua bisa, dan ketika bermain si Omar Salah justru yang ke depan, tapi kali ini tidak dimainkan si Omar Marmos dan juga Trezeguet, Omar Marmos dan juga Trezeguet. Artinya ini ada perubahan di lini depan dari Mesir. Jadi ini akan sedikit berbeda. Sedangkan duet dari Messi kali ini Julian Alvarez, biasanya Lautaro Martinez gitu. Jadi berbeda aja di depan kedua tim.
0: Ya, pendengar saat ini timnas Argentina berada di sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum strip kebanggaan mereka putih biru, dan kemudian timnas Mesir menggunakan kostum merah, celana hitam dan juga kaos putih berwarna hitam, dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
2: Baik, saudara-saudara pendengar, di mana pertandingan babak pertama ini sudah memasuki menit ke-14 dan Argentina masih menguasai bola sepenuhnya di sektor kiri pertahanan Argentina. Umpan saja tadi ada Martinez, masukin 7 tadi adalah Romero ataupun rekannya di sana nomor punggung 24 ada Enzo Fernandez, direbut oleh Julian Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir, namun terjadi satu pemain, namun pertandingan masih dilanjutkan. Tampaknya mesti ada satu pemain dari Argentina dari sektor kanan pertahanan Mesir terjatuh tadi, dan tampaknya wasit Francois Lichaert asal Prancis menunjukkan pelit sebagai tanda berhentinya pertandingan, karena memang ada satu pemain dari Argentina tadi terjatuh setelah berbenturan dengan pemain dari Mesir nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Mohamed Hani. Kita masih menantikan apakah adanya open play ataupun pelanggaran justru dilakukan oleh pemain dari Mesir ini, Mohamed Hani nomor punggung 3, yang tadi memang sempat berbenturan dengan Enzo Fernandez setelah sebelumnya mendapat umpan crossing dari pemain Argentina di lini belakang Argentina sendiri. Dan saat ini pendengar, seperti kita tahu bahwa Argentina sebelumnya juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Tanjung Verde. Selain itu, Mesir juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah sebelumnya juga berhasil mengalahkan wakil Asia Australia. Saat ini, Emiliano Martinez penjaga gawang dari Argentina bisa menguasai bola sepenuhnya, masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri, mencoba mengetik-ketik di sekitar, arahkan bola ke sektor kanan pertahanan sendiri. Di sana ada Romero, dorongkan saja bola ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 5, Paredes, tarik lagi ke belakang kepada Emiliano Martinez, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, langsung saja memberikan umpan jauh ke depan tadi, dituju adalah Julian Alvarez, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Julian Alvarez, terjadi perebutan oleh dua pemain dari Mesir, umpan saja kepada Mark Allister, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini Alexis Mas Allister, tarik lagi ke belakang, ada pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, umpan lagi ke belakang, dituju adalah rekannya, umpan lagi ke tengah, tapi tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, yang di sana tuju adalah Rodrigo Foul, dorongkan bola tadi kepada Lionel Messi, atau tarik lagi ke belakang kepada Romero, kembalikan lagi kepada Rodrigo Foul, masih mengutang-atik di sektor pertahanan Argentina saat ini, tampaknya masih bermain-main dengan dari kaki ke kaki dari sektor kanan kiri atau lini pertahanan dari Argentina. Tampaknya saat ini kita masih menantikan ada Cristiano Romero, masih menguasai bola sepenuhnya Cristiano Romero, dorongkan ke depan, ada the foul, umpan lagi ke tengah, ada Alexis Mac Allister, umpan lagi kepada Lionel Messi, mau mengutik-utik di sektor pertahanan dari Mesir, umpan ke depan, masih sulit dijangkau tadi tampaknya umpan kaki kiri Lionel Messi tadi tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir, dan memasuki menit kedua detik 45 ini. Bagaimana ancaman pertama dilakukan oleh tim Tenggu Argentina, saat ini Mesir sudah dilakukan oleh penjaga gawang tadi, ada Soibir mundur saja ke belakang pada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada rekannya, masih dikuasai sepenuhnya oleh Mesir di sektor kanan saat ini. Kita masih menantikan ada Hani, Muhammad Hani tarik mundur ke belakang pada rekannya berpunggung 12 tadi, ataupun di sana ada Atia, tarik dorongkan lagi ke belakang, ada Alisa, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang tadi, umpan-umpan long ball tampaknya diterap oleh pemain Mesir saat ini dari sektor kiri, rangsek nomor punggung 15 tampaknya mencoba menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang, sana ada nomor punggung 2, ada Yasir Ibrahim, dorongkan ke kanan, ada Muhammad Hanif, pelan-pelan mencoba membangun serangan. Saat ini kita masih melihat Mesir dari sektor kanan pertahanan sendiri masih melakukan umpan-umpan pendek tadi, tarik lagi ke tengah, yang dituju tadi ada Hani, umpan dorongkan lagi sektor kiri, nomor punggung 15 ada Karim Hafiz, tarik lagi ke belakang kepada Embus, mampu tadi, bagaimana penguasaan dari Emam Asyur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih mampu diblok oleh pemain dari Argentina, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja kepada Romero, umpan saja kepada De Paul, melebar dia ke sektor tengah, masih mengutik-utik bola dia, De Paul dorongkan lagi ke sektor kiri, ada Martinez, Sandro Martinez mencoba melewati satu pemain Brasil, saat ini bola merangsek dari sektor kanan pertahanan Mesir, namun salah umpan tadi justru dikuasai sepenuhnya oleh Mesir, nomor punggung 19 tadi mampu merebut bola dari Argentina, dan terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap tampaknya kapten dari Mesir. Di sana ada Mohamed Salah, nomor punggung 10 ini memang menjadi salah satu pemain andalan bagi Mesir di babak 16 besar ini, dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja yang dituju tadi adalah kepada Yasir. Yasir dorongkan ke sektor kiri pertahanan kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Marwan Atia, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, melebar dia ke tengah, ada Yasir, Yasir Ibrahim, dorongkan lagi ke depan kepada Lasin, Lasin melik-lik dia ada sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mencoba untuk memberikan umpan kembali, saat ini Atia dari sektor tengah memberikan umpan, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Argentina, kerjasama 1-2 dia bersama dengan nomor 15, umpan saja kepada Hafiz, namun masih bisa dimentahkan tadi, bagaimana umpan yang dilakukan oleh Hafiz tadi, dan ini masih Mesir mencoba menguasai serangan dari sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada Emam mencoba melik-lik dah melewati satu pemain Argentina, namun tidak mampu tadi, tampaknya berhasil diintersep tadi oleh pemain Argentina. Saat ini Romero mencoba menguasai bola sepenuhnya, masih di kotak 16 pertahanan Argentina, masih bermain-main, bola-bola pendek diterapkan oleh pemain Argentina, tampaknya Lionel 1-0 ini pertahanan Argentina, namun masih dicuri oleh pemain Argentina tadi ataupun pemain dari Mesir. Terjadi lagi duel-duel seru di lini belakang dari Argentina dan kembali bola kembali direbut oleh pemain dari Mesir. Justru saat ini nomor punggung 3 ada Mohamed Hani menguasai bola dari sektor tengah pertandingan, melebar dia ke sektor kiri. Di sana ada Rami Rabia, umpan saja kepada Hafiz, namun gagal tadi menguasai bola sepenuhnya. Justru kini bola dicuri oleh pemain Argentina, lalu the foul dari Guga Salah melakukan passing. Justru kini bola sepenuhnya dikuasai oleh Amush, di mana Imam Asyur masih menguasai bola dari sektor kiri. Serang dari Mesir, umpan pendek saja kepada rekannya ada Atia, dorongkan lagi ke sektor belakang atau lini pertahanan dari Mesir, jauh saja ke belakang, menjemput bola. Tampaknya tadi kita lihat ada Lasin, dorongkan ke kanan. Di sana ada Hasan, Hasan merangsek dari sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina dan terjadi pelanggaran. Bagaimana laju dari Hasim Hasan tadi, mencoba dihentikan tadi tampaknya oleh pemain Argentina nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Nicolas Tagliafico sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Argentina, dan tampaknya juga berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari mulut gawang dari Argentina, dan tendangan bebas ini akan dieksekusi langsung oleh kapten keselamatan dari Mesir. Di sana ada Mohamed Salah dan tampaknya juga ada satu pemain lagi, tampaknya Asyur juga masih menimang-nimang, sudah dilakukan pendek saja yang dituju kepada Atia, dorongkan lagi kepada Mohamed Salah dari sektor kiri pertahanan Argentina, dorongkan lagi ke belakang Atia, umpan lagi belum gawang, di sana berbahaya. Oh, gagal tadi, tidak ada kawan yang menerima umpan crossing tadi pada Hasan tadi, mencoba untuk memberikan ancaman menusuk dengan tendangan melengkung ke mulut gawang dari Argentina, namun masih bisa dimentahkan oleh pemain-pemain Argentina. Saat ini Romero dari lini belakang Argentina masih memberikan umpan pendek saja kepada Martinez, dorongkan saja Martinez kepada Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya. Kita masih melihat bagaimana Romero kembali lagi menerima umpan tadi kepada rekannya dan dorongkan saja bola ke depan masuk kepada Lionel Messi, mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Kini umpan saja ke sektor kanan, ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, namun lagi-lagi kontrol yang kurang baik tampaknya dilakukan oleh pemain Chelsea ini sehingga hanya menghasilkan tendangan atau pelemparan ke dalam bagi Mesir. Dari sektor kanan sudah dilakukan umpan saja yang dituju oleh satu pemain dari Mesir, namun bisa kembali dipotong bola oleh pemain dari Argentina. Kuasai sepenuhnya kini Enzo Fernandez, kembali meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Mesir, umpan pendek 1-2 dia bersama Parades, dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez, mencoba dia untuk berputar-putar memberikan tendangan ataupun passing pendek kepada rekan, namun dorongkan lagi kepada Romero, umpan ke depan yang tujuh. Di sana ada nomor punggung 19 Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Molina, Juan Molina pendek saja lagi kepada Julian Alvarez, dorongkan saja ke tengah kepada Martinez, menguasai bola, memberikan umpan saat kiri yang dituju, tampaknya di sana ada Parades ataupun Enzo Fernandez, mampu dikuasai oleh Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola di sektor tengah, umpan saja kepada Lionel Messi, mampu dia memberikan umpan ke Lionel Messi, mampu ditahan tadi, oh kembali digagalkan, dicocor saja bola tadi yang memang sangat berbahaya. Bagaimana umpan crossing yang diberikan kepada Lionel Messi yang ada di kotak area penalti dari Mesir, kini lemparan ke dalam Molina, Juan Molina sudah dilakukan pendek

Theo Fernandez. Memang bagaimana serangan yang berbahaya kita lihat tadi dilakukan oleh pemain Argentina di menit ke-9 detik 27 ini. Saat ini Mesir kembali menguasai bola dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan di sana ada nomor punggung 3, ada Hani, Muhammad Hani tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim. Mas Yasir Ibrahim memberikan umpan diagonal yang dituju tadi ada Karim Hafes, namun kurang sempurna penguasaan dari Karim Hafes. Kini dikuasai sepenuhnya justru oleh Emiliano Martinez. Mencoba gawang Argentina, dorongkan saja ke sektor kiri yang dituju adalah Lisandro Martinez, umpan saja ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Terjadi sana duel sprint yang dilakukan oleh pemain belakang dari Mesir, namun kembali bola diamankan.

0: motion, tarik lagi, tarik umpan ke belakang pada Nana Hani, umpan lagi kepada Yasir Ibrahim, dorongkan lagi kepada Rami Rabia, melebar dari sektor kiri tadi kepada Hafiz, tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim, mencoba untuk melewati satu pemain tadi, tampaknya tidak jadi, umpan saja pendek ke kanan, sana tujuan adalah Hani, kembali lagi tarik kepada Hasan, Hasan masih melirik dan melakukan umpan kenaan kaki kiri ke sektor kanan pertahanan Argentina tadi, namun dipotong saja oleh Rodrigo De Paul, tampaknya justru kini Argentina kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya. Sandro, gimana Romero tadi, Cristian Romero mampu memberikan umpan kepada Martinez, namun dikembalikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, sudah keluar dari sarangnya, sudah keluar dari kotak 16, penjaga gawang Argentina ini sudah lakukan tendang saja ke depan, yang dituju tampaknya ada Julian Alvarez, terjadi dua chip di sana, namun kembali digagalkan oleh pemain belakang dari Mesir, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina, hingga memasuki menit ke-11.44, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Masih menguasai lini permainan dan saat ini ada Enzo Fernandez, lewat 3.5 permainan, sorakan saja kepada Tagliafico. Tagliafico kerjasama dengan Enzo Fernandez, kali ini Enzo Fernandez kembali back pass ke belakang, ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez pindahkan ke sektor serangan sebelah kanan, lebar saja dia kepada sosok nomor punggung 13, Cristian Romero. Cristian Romero kembali lagi back pass ke belakang, berikan dia kepada sang kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez sodorkan saja bola ke depan. Kali ini Emiliano Martinez berikan kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez sudah mengirim bola dia mendekati area tengah permainan. Kali ini berikan kepada Tagliafico. Tagliafico umpan 1-2, umpan sodorkan depan kepada Julian Alvarez, berhasil dicuri. Saat ini Mesir melakukan lewat gol. Ah, sayang sekali pernah terjadi pelanggaran tadi yang dialami oleh Emang Asun nomor 8 dan Rafael Rodrigo De Paul tadi membajal keras Emang Asun, sehingga wasit François Letessier atas dari Prancis memberikan pelanggaran bagi Argentina. Sudah dilakukan saat ini penalti bebas. Kali ini ada Mohamed Salah. Mohamed Salah menyusulkan di sebelah kanan kotak atik dia, berikan kepada Hasan Hasan. Hasan Hasan kini umpan tarik berbahaya. Ah, namun sayang berhasil di off duel tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Yasser Ibrahim. Yasser Ibrahim umpankan saja, berikan kepada nomor punggung 17 Mohamed Lasin. Mohamed Lasin berhasil dikontrol oleh nomor punggung 3, ada Mohamed Hani. Ah, namun sayang berhasil dibuang tadi, disapu saja bola oleh Lisandro Martinez, hanya menghasilkan sepakan pojok yang pertama bagi timnas Mesir dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Ya, sudah bersiap-siap ada 4-5 pemain dari Mesir sudah dilakukan. Kali ini nomor punggung 19 Marwan Atia berikan kepada nomor punggung 8 Emam Asur. Emam Asur utak atik dia, lepas lagi ke belakang. Kali ini ada Atia, kedulian aja, gol. Atia berhasil memberikan umpan matang yang disundul Yasser Ibrahim, nomor punggung 2 back Mesir ini tiba-tiba muncul ke barisan pertahanan Argentina dan berhasil menanduk bola yang diumpan oleh Emam Asur, sehingga menggetarkan jala gawang Emiliano Martinez. Untuk sementara waktu Argentina tertinggal 0-1 atas Mesir. Bagaimana Bung Estu, ada melihat gol cepat dari Mesir ini yang sangat tidak terduga itu?
2: Iya, yang ini perang lini tengah yang sangat sengit ya, bahkan ball position, throw pass itu maupun passing itu sama nilainya, sama poinnya, tetapi ada yang membedakan adalah beberapa kali serangan-serangan dari Mesir itu membuat sepertinya pemain-pemain Argentina agak kesusahan. Bahkan kalau dicatat ada 4 foul yang sudah terjadi di sampai 14 menit awal, 4 free kick dari Mesir, dan salah satunya akselerasi yang baru saja dilakukan oleh para pemain Mesir ini ternyata mampu membuka celah bagi pemain Argentina.

0: 15, Karim Hafiz akan melakukan lempar ke dalam, sudah menimang-nimang bola di atas kepala dia. Umpan saja ke depan, berikan kepada Imam Asur. Imam Asur dibeng-beng oleh 3 pemain, sayang sekali tidak berhasil melewati para pemain dari Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan kali ini Argentina lewat Lisandro Martinez. Lisandro Martinez dibayang-bayangi oleh Mohamed Salah, berikan kepada Molinaro. Molinaro umpan pendek saja kepada Cristiano. Berhasil Salah mencuri bola saat ini. Salah berbahaya pendengar. Ah, sayang sekali. Sayang seribu sayang, di sapu tadi sebuah umpan terobosan yang dilakukan oleh barisan gelandang dari Mesir, namun berhasil dinetralisir oleh nomor punggung 5 Leandro Paredes. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Yasser Ibrahim. Yasser Ibrahim tarik saja, melebar dia ke sebelah kiri, berikan kepada Rami Rabia. Rami Rabia masih umpan saja, berikan kepada Yasser Ibrahim. Umpan 1-2 dia dibayang-bayangi tadi oleh para pemain Argentina yang harus bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan. Lemparan ke dalam akan dilakukan. Kali ini sudah dilakukan. Ada Karim Hafiz. Umpan saja ke depan, maksudnya kepada Mustafa Zico yang dituju. Terjadi kopduel, namun berhasil bola tadi dinetralisir oleh barisan pertahanan dari Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Tagliafico. Tagliafico, Nicolò Tagliafico sudah dilakukan lempar jauh ke depan. Maksudnya tadi berikan kepada Enzo Fernandez. Namun saya mendengar ada insiden lagi pelanggaran. Ya, tampaknya mengerang kesakitan ini striker dari Argentina, Julian Alvarez. Pemain Atletico Madrid ini diganjal keras tadi oleh pencetak gol Yasser Ibrahim asal Mesir. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Romero. Romero melempar saja kepada Nahuel Molina. Nahuel Molina masih dalam tekanan, back pass ke belakang, berikan kepada Emiliano Martinez. Emiliano Martinez saat ini sodorkan bola kepada Lisandro. Lisandro saat ini umpan berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berlari cepat, dia mendekati garis tengah permainan, berikan kepada sang kapten Lionel Messi. Lionel Messi saat ini melewati garis tengah permainan. Lionel Messi kepada siapa bola diberikan? Umpan kepada Enzo Fernandez. Umpan terobosan diberikan kepada sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran berbahaya tadi di dalam kotak penalti dari timnas Mesir. Wasit François Letessier asal Perancis akhirnya menunjuk titik putih terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hassam Hussein. Dan pada kesempatan kali ini penalti diberikan oleh timnas Argentina. Tadi Hassam Hussein tampaknya berbenturan dengan Nicolas Tagliafico, nomor punggung 3, dan tanpa ampun wasit François Letessier asal Perancis akhirnya menunjuk titik putih sebagai hukuman bagi timnas Mesir, dan hadiah penalti diberikan untuk Argentina. Siapakah yang akan mengeksekusi penalti ini? Kita tunggu saja. Dan kali ini tampaknya sang kapten, mega bintang dari Argentina, Lionel Andres Messi, sudah meletakkan bola dia di titik putih. Sementara itu bersiap-siap kiper Mustafa Subir nomor 23 yang pada kesempatan malam hari ini menggunakan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, sudah bersiap-siap mundur 4 langkah ke belakang Lionel Messi, dan kali ini Mustafa Subir juga sudah siap menghadapi penalti yang diberikan oleh ataupun yang akan dieksekusi oleh Lionel Messi. Menatap tajam sosok Lionel Messi, dan wasit sudah meniup peluit. Sudah dilakukan tendangan, diblok pendengar, berbahaya, diblok ternyata. Mampu wasit kiper Mohamed Subir memblok tendangan sang mega bintang Lionel Messi. Kali ini serangan bebas dari timnas Mesir. Ah, namun saya sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran. Luar biasa, sungguh luar biasa penyelamatan gemilang dari Mohamed Subir. Sepakan Lionel Messi ke pojok sebelah kiri berhasil dibaca tadi oleh Mohamed Subir, dan akhirnya menggagalkan kesempatan ataupun peluang emas dari timnas Argentina untuk menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat Bung Esto dengan sebuah drama yang sangat menarik ini? Peluang emas yang akhirnya tersia-siakan ini, Bung.
1: Iya, ini rasa percaya diri pemain Mesir makin meningkat. Yang pasti,
0: saja ketika mereka sempat unggul, mereka sempat melakukan agak sedikit lengah, bahkan Yasir Ibrahim tadi melakukan foul pertamanya Mesir,
1: yeah.
0: Lalu ada serangan balik antisipasi Hosam yang terlambat antisipasi. Untungnya yeah. Mustafa Zoher ini mampu melakukan blocking, jadi yeah. Seolah-olah ini membuat Argentina makin terpuruk dan meningkatkan lagi mentalitas para pemain Mesir, dan ini akan makin membuat seru pertarungan di lini tengah kedua tim.
1: Ya, saat ini sudah kembali bola bergulir dan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Kali ada Muhammad Hafiz berikan kepada Emam Asur. Emam Asur berebut bola dia, terjadi perebutan bola, namun akhirnya bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Saat ini Argentina sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez lebar saja berikan kepada Tagliafico. Tagliafico tak mau terburu-buru, back pass ke belakang berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez masih melihat-lihat dia, back pass umpan 1-2 dengan Lisandro Martinez. Kali ini Emiliano Martinez menggunakan kostum berwarna hijau, celana hijau dan tas kaki berwarna hijau. Umpan saja berikan kepada Molinaro, Romero maksud kami. Kali ini ada Noel Maluna berikan umpan 1-2 kepada sang kapten Lionel Messi, berhasil direbut oleh timnas Mesir. Namun saat ini ada Cristiano Romero yang sigap. Kali ini serangan dimulai dari nomor punggung 9, ada Julian Alvarez. Julian Alvarez umpan 1-2 maksudnya tadi kepada McAllister. Sayang sekali salah komunikasi, kali ini direbut tadi bola oleh Muhammad Salah. Terjadi pelanggaran tampaknya di mana Lisandro Martinez berusaha merebut bola dari Muhammad Salah, namun terjadi dorongan sehingga wasit François Letessier akhirnya meniup peluit. Dan bagaimana Bung Estu, Anda melihat pertandingan yang sangat seru 20 menit pertama? Mesir tidak bermain low block dan melayani serangan ataupun permainan, skema permainan terbuka yang dimainkan oleh Argentina, Bung.
0: Iya, yang pasti saya salut dengan kepercayaan diri para pemain Mesir, terutama pemain tengah mereka. Marwan Atia, ada juga Ansor, maaf, Mohamed Lazim maupun Hossein Hassan, walaupun Hossein Hassan dan juga melakukan satu kesalahan tadi, tetapi mentalitas mereka saya rasa ini sangat bagus sekali ya, mentalitas mereka sangat bagus sekali. Mereka tidak menunggu tapi mencoba membuka ruang. Mereka memaksimalkan lini tengah mereka, memaksimalkan flank kanan dan kiri mereka. Mereka melakukan terupas-terupas yang cukup baik, walaupun memang sebenarnya kalau kualitas terupasnya masih cukup jauh dibandingkan Argentina, tetapi memang kepercayaan diri ini yang membedakan Mesir ketika menghadapi Argentina. Mereka sanggup bermain terbuka, melayani Argentina, dan sebuah gol yang menurut saya sangat istimewa beramal dari pergerakan lini tengah mereka. Ada Marwan Atia memberikan umpan, dan di sana sudah ada Yasir Ibrahim yang sebenarnya bek tengah yang tiba-tiba merangsek membantu serangan, dan itu tidak diduga oleh mereka karena antisipasi pasti kepada Mustafa Zico ataupun Mohamed Salah. Tapi ternyata ada pemain belakang yang malah ke depan, bukan di saat servis ya, ini saat aktif melakukan penyerangan,
1: open play.
0: Open play artinya ini sangat percaya diri sekali. Dan ketika mereka sempat hilang fokus di setelah unggul, ada kesalahan tadi, foul pertama yang dilakukan oleh Yasir Ibrahim, lalu ada antisipasi salah dari Hasim Hasan tadi, ternyata dibayar lunas oleh kiper Mustafa Zoher dengan keblok MSI. Ini meningkatkan lagi dan membuat kepercayaan diri makin kuat lagi. Jadi ini terus terang beban menjadi milik Argentina. Tetapi Henderson break ini bisa dimanfaatkan oleh tim manapun, dan ini harus diantisipasi.
1: Satu lagi, Bung, ini jika kita berbicara terkait Mesir ini, maksud kami Argentina ini, tampaknya sosok McAllister masih belum maksimal ya, Bung. Biasanya harusnya McAllister mengalirkan bola dan juga menahan laju serangan, tapi tampaknya saat ini tidak terlalu signifikan perannya di atas lapangan.
0: Iya, satu hal seperti itu yang dilihat dari McAllister belum tidak maksimal, tapi ada satu lagi menurut saya, tidak dimainkannya Thiago Almada juga cukup berpengaruh ya, karena beberapa kali Thiago Almada ini walaupun menurunkan 3 penyerang sekaligus bersama Lautaro Martinez, tetapi biasanya itu lebih bergerak dan Messi biasanya lebih ke belakang. McAllister bisa konsentrasi bersama pemain-pemain tengah, tapi kali ini justru dengan hanya 2 pemain di depan, Messi dan juga Alvarez, malah justru seolah-olah lini tengahnya malah kurang. Jadi ini sepertinya yang dimanfaatkan oleh Mesir gitu.
1: Ya, kali ini kami Bung Joko Saputra.
2: Ya, memasuki menit ke 26 detik ke 8 saat ini masih membangun serangan nomor 15 di sana ada Hafiz melakukan pergerakan kepada Asyur Tari sudah melewati satu pemain Argentina namun masih belum bisa terjadi sana perebutan antara pemain dari Argentina dan Mesir kembali saat ini nomor 3 sudah umpan saja ke kanan bukan masih melihat ada Hasan mampu menyasar bola sepenuhnya Hasan dari Mesir tampak tertarik ke belakang kepada Yasir Ismail pendek saja ke 1-2 di sana ada nomor 19 Adia umpan saja ke depan yang dituju adalah Diko namun bola berhasil dipotong oleh pemain Argentina ini mencoba membangun serang Argentina melalui untuk Fernandes kepada Paredes tarik lagi ke belakang dia tidak mampu namun bisa dipotong oleh pemain dari Argentina tadi kuasai bola sepenuhnya sektor kanan ada Molina kembalikan kepada Paredes tarik lagi ke belakang kepada Romero masih menguasai bola sepenuhnya Romero mendekati kotak 16 dan Argentina umpan ke depan ada Lionel Messi masih menguasai bola sepenuhnya umpan dengan kaki kiri yang dituju ada Julio Alvarez masih mengontrol bola beli dari pertahanan dari Mesir masih Julio Alvarez mencoba melewati satu pemain Mesir mampu dia melewati umpan kali saja kepada Indy Fernandez beli keluarga Indy Fernandez masih memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan dari Mesir kita lihat di sana ada nomor punggung 3 Tagliafico seorang lagi ke belakang ada Martinez umpan lagi pendek saja kepada Paredes umpan ke sektor kiri ada ke foul umpan crossing mampu dibatasi oleh penjaga gawang dari Mesir dan kini bola masih kuasa sepenuhnya oleh Argentina masih Julian Alvarez.

lagi di masih beli kiri gua ada Parades tarik lagi ke belakang. Romero nahan bola sejenak dengan kaki, masih melihat rekannya kiri bebas di sektor tengah. Bagaimana tadi Pak Alistair sudah menjangkau dan justru bola kembali diamankan oleh para pemain Mesir. Kini jauh saja ke belakang, itu adalah Rami Rabiah dorongkan saja bola melambung melewati hampir melewati garis pertahanan bola saya peninggal oleh pemain Argentina. Ada Rodrigo de Paul umpan pendek kepada Enzo Fernandez kepada Lionel Messi, masih kotak penalti Lionel Messi, masih mengunci ketiga kepada Enzo Fernandez, masih bisa diblok oleh satu pemain dari Mesir. Dan bagaimana bola di udara tadi dipetik oleh penjaga gawang Mesir dalam pelukan dan dilempar saja jauh. Dan itu tadi maksudnya adalah kapten kesebelasan ada Muhammad Salah, namun kontrol yang kurang sempurna tampaknya sehingga bola hanya dekat kepada pemain Argentina. Saat ini masih Leandro Paredes dari sektor tengah masai bola, mendorongkan bola ke depan kepada Enzo Fernandez, umpan saja kepada rekannya, namun bisa diblok pemain dari Mesir. Ini terjadi lagi dua di sektor pertahanan dari Mesir, umpan saja ke depan dan itu juga teman Mesir di sana ada Mohamed Salah. Gagal dia tadi mengontrol bola dan heading saja kepala tadi oleh pemain belakang dari Argentina.

dipastikan mata tendangan bebas ini bisa dimanfaatkan oleh Argentina untuk minimal bisa menyamakan kedudukan di babak yang pertama ini hingga memasuki hampir menit ke-30. Karena memang tadi gol dari Yasir ini membuat tim Ego Argentina harus tertinggal 0-1 di babak yang pertama hingga memasuki menit ke-30 ini. Kita masih menantikan siapa yang akan menghadapi tendangan bebas ini. Nampaknya langsung akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan dari Argentina, ada Lionel Messi yang sudah meletakkan bola di titik tendangan bebas ini ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari area gawang dari Mesir. Kita masih menantikan sambil melihat ke arah gawang. Kita masih menantikan, tampaknya Lionel Messi juga komunikasi kecil dengan rekannya, sudah bersiap-siap dia sambil memegang pinggangnya dengan kedua tangannya. Coba akan melakukan eksekusi tendangan dan juga sana ada Parades siap-siap lalu masih langsung kena ke belakang. Oh, masih bisa diblok tadi. Lagi-lagi penampilan yang cemerlang oleh Mustafa Sohir, jaga gawang dari Mesir ini kembali digagalkan sehingga masih aman lagi nih gawang Mesir dari tekanan-tekanan para pemain Argentina sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut ataupun penjuru bagi Argentina. Karena memang tadi penampilan sambil terbang tadi Nana Sohir blok tadi tendangan. Oh, tampaknya membentur tiang kanan gawang dari Mesir. Bagaimana tendangan bebas Lionel Messi tadi? Apakah ya hanya menghasilkan tendangan ke gawang tampaknya? Dan kini bergulir lagi bola di area sektor kanan pertahanan Argentina. Untuk saja ada 1-2 kepada Molina dan ternyata bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan atau area pertandingan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Saat nomor 19 di sana ada Atia, Arawan Atia turunkan saja bola ke belakang pada Sohir, jaga gawang Mesir. Lempar dari sektor kiri ada Rami Rabia, kembali lagi kepada Atia, turunkan saja ke belakang pada penjaga gawang Sohir. Kamu Sohir lempar dari kanan, di sana ada Ibrahim, turun lagi kepada Sohir, bareng lagi kepada Yasir Ibrahim. Memang tampak percaya diri pemain Mesir ini walaupun bermain di sektor kanan pertahanan sendiri, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya sambil melihat rekannya berdiri bebas. Masih Yasir Ibrahim

lemparan ke dalam bagi Mesir, yang masih menantikan lemparan ke dalam ini akan dilakukan oleh pemain sayap Mesir tadi. Dan tempatnya kita masih menunggu, ada instruksi dari wasit untuk menunggu lemparan. Nah, sudah dilakukan lemparan, dilakukan pada menunggu dasar arahan itu pas saja kemudian gawang yang dimasuk tadi, yang dituju adalah Azur. Terjadi lagi dua perempatan bola di udara tadi ataupun adanya antara pemain dari Mesir nomor 17 ada Mohanad Lashid dengan Julian Alvarez tadi, dan tampaknya dilanggar. Julian Alvarez dilanggar oleh pemain dari Mesir ini, Mohanad Lashid. Dan memang Mohanad Lashid ini di pertandingan menghadapi Australia juga berada di bangku cadangan, rasa main up, namun di pertandingan 16 besar ini untuk pemain asal Pyramids ini menjadi starting line up di pertandingan hari ini. Dan saat ini bola sudah bergulir, Parades Argentina mencoba untuk memasukkan bola di sayap kanan, cuma satu bola kepada Molina, masih Parades, namun tadi pemain dari Mesir berhenti sekali kok tadi. Bagaimana pemasan bola dari pemain Mesir dari sayap kiri ataupun sayap kiri, serangan dari Mesir umpan pendek ke belakang kepada Adia, dorongkan lagi ke tengah, yang dituju adalah Lasin, Mohan Lasin dorongkan saja ke kanan, di sana ada Muhammad Hani, ada satu bola bersama Hussein Hasan. Hussein Hasan masih milik dari sayap kiri pekan Argentina, masih berdiri dia berikan umpan saja kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah masih mengirim bola dia dari sektor tengah pertahanan Argentina, tarik lagi ke belakang kepada Bupo, umpan lempar dari sayap kiri, di sana Muhammad ada Hafes, umpan satu bola dia bersama Asyur kembali dorongkan bola ke sektor tengah, kembali lagi kepada Lasif, umpan dorongkan ke depan, yang itu juga dimasuknya kepada Hafes, umpan lagi kepada Asyur, terjadi perebutan bola ataupun bola di sektor pertahanan dari Argentina, kembali masih direbut, umpan langsung ke belakang dan terlalu jauh dari sasaran gawang Argentina tadi. Bagaimana tendangan percobaan yang dilakukan oleh Karim Hafiz, kita masih menantikan bagaimana Argentina mencoba kembali serangan melalui tendangan gawang. Tempatnya akan dieksekusi oleh nomor 6 dan sana Lisandro Martinez. Enix saja memberikan umpan kepada Emilio Martinez, dorongkan saja bola langsung tendang ke depan. Itu tadi ada Julian Alvarez, jadi perebutan tadi Julian Alvarez dengan Alikriaku. Alikriaku masih berebut bola, kembali akan ke Parades, dorongkan saja melebar kepada Romero, juga masih berikan Christian Romero, berikan umpan Enix saja. Di sana ada yang bola tampaknya Parades umpan jauh ke sektor kanan pertahanan dari Enix. Ada Talian Piatto, tarik lagi ke belakang, ada Julian Mas ataupun Enzo Fernandez, tarik lagi kepada Mas Alixer, Alixer kepada Lionel Messi, umpan satu bola kepada Nopal, masih Nopal, mencoba melindungi jauh, kembali lagi. Bagaimana jatuh bangun pemain belakang dari Mesir ini untuk membuat bola itu mengamankan dari serangan-serangan pemain Mesir Argentina, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina, akan eksekusi langsung oleh Juan Molina, dorongkan saja lempar ke belakang jauh kepada Martinez, pendek saja Martinez, dorongkan saja lagi bola kepada Parades, masih melalui Parades, umpan kepada Mangalister, masih dia menguasai bola saja, umpan kepada Lionel Messi, Lionel Messi tarik lagi kepada Rodrigo Rufau, umpan lagi kepada Paredes tarik lagi ke belakang, itu ada Romero, pendek lagi kepada Paredes, masih memasuki bola Paredes dari sektor tengah lapangan pertandingan, putar-putar dia, melihat rekannya yang berdiri bebas, pendek saja kepada Enzo Fernandez, tarik lagi ke belakang Martinez, dijemput lagi oleh Enzo Fernandez, dan kedua kali kepada Juan Alvarez, dari sektor kanan pertahanan Mesir tadi tampaknya, kembali lagi Talbiaku kepada Juan Alvarez, tarik lagi kepada Paredes, Paredes masih menang bola sejumlahnya dari sektor tengah lapangan pertandingan, Paredes pendek saja kepada Enzo Fernandez, masih memasuki bola Enzo Fernandez, umpan saja dia kurang ke sektor kiri, dan ditahan di kontrol sejenak oleh Azur tadi, dan langsung bola ditendang ke depan, yang dikutu oleh adalah, itu tadi adalah kapten kesebelasan dari Mesir, di jangkau tampaknya. Bagaimana memang kemasaan bola saat ini memang masih di dalam kendalian pemain Tim Argentina. Ini Romero dari sektor belakang pertahanan yang sendiri umpan ini saja untuk bola Paredes, dan terjadi gol saja tadi di lini tengah, namun sebuah pelanggaran. Justru saat ini kita masih menantikan Emam Asyur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih bola umpan satu dua wasit tadi Emam Asyur dengan Atea, namun ini dikuasai sepenuhnya bola, dipotong saja oleh pemain dari Argentina dari sektor tengah Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Romero, umpan saja dorongkan ke depan ada Rufau, umpan lagi kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi dari sektor kiri

0: sebagai dari bangun mesin yang dijaga oleh Mustafa Zahir dan masih menantikan memang bukti-bukti timnas dari Argentina ini terus mengajarkan serangan melalui tendangan langsung, melalui heading ataupun melalui eksekusi dari sipi tendangan bebas sudah dilakukan namun belum memenuhi target. Kita masih menantikan saat ini bola bergulir, tampaknya lemparan ke dalam akan diambil oleh Argentina ataupun oleh Mesir. Kita masih menantikan, ya tampaknya Mesir menguasai bola di sana, ada Hafiz sudah lakukan lemparan namun kurang sempurna tadi, dikuasai kembali oleh Argentina. Kini lagi nomor punggung 6 tadi ada Martinez, Lisandro Martinez jadikan pendek sebelah kepada Ingrid Fernandez, dorongkan lagi kepada Rodrigo Doval, kembalikan tadi kepada nomor punggung Molina, tarik lagi kepada Doval, kembali kepada Romero, kembalikan lagi kepada Doval. Cantik sekali permainan Argentina dari sisi kiri pertahanan Mesir saat ini. Kembali saat ini Paredes, umpan saja, dia pun saya terpanas, yang dituju ada Julian Alvarez, kontrol sebelah saja, umpan dari Doval, Taliafico tampaknya tadi yang menyisir dari sektor kanan pertahanan Mesir, memberikan umpan tarik kepada Julian Alvarez, namun sepakan kaki kiri Julian Alvarez tadi juga lagi-lagi masih mampu diblok oleh penjaga gawang dari Mesir. Kita lihat Mustafa Sobir memang jatuh bangun tadi untuk menyelamatkan gawangnya dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Argentina, sehingga dia memasuki hampir menit ke-40 ini ataupun kita masih menantikan memang misalkan beberapa menit lagi di babak yang pertama ini. Tampaknya memang kerja keras terus dilakukan oleh pemain-pemain Mesir termasuk penjaga gawang Mustafa Zahir yang tadi juga sempat menepis tendangan penalti. Dan kita lihat juga pendengar saat ini penjaga gawang dari Mesir Mustafa Zahir juga mendapat perawatan tim medis tadi setelah memang melakukan penyelamatan gemilang di mana tendangan Julian Alvarez tadi sempat ditepis pun diblok yang mengarah ke sektor kiri tiang gawang dari Mesir. Sementara itu hingga hampir memasuki menit ke-40 skor masih 1-0 bagi keunggulan Mesir.
1: Ya, kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Argentina, akan dieksekusi oleh Lionel Messi dari sebelah kiri pertahanan Mesir dan sudah tampak sekitar 4, 5, 6 pemain dari Argentina memasuki kotak penalti Mesir dan bersiap-siap untuk menyambut sepakan pojok yang akan dilakukan oleh sang mega bintang. Sudah meniup peluit wasit Letizier, kali ini sudah dilakukan, berbahaya datangnya umpan, namun sayang sekali pendengar tidak mampu tadi dikontrol dengan baik ataupun disundul dengan baik oleh Tagliafico, hanya melayang di atas mistar gawang dari timnas Mesir, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Mesir. Kali ini dihadapi oleh Mustafa Zahir, sudah dilakukan umpan saja, berikan kepada Muhammad, maksud kami Rami Rabia. Rami Rabia umpan langsung ke depan, maksudnya tadi diberikan kepada sosok Imam Asur, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Argentina. Kali ini ada Cristiano Romero melebar, dia berikan kepada Leandro Paredes mendribel bola mendekati garis tengah permainan, umpan saja melebar kepada Rodrigo De Paul di sisi kanan. Kali ini back pass lagi kepada Paredes umpan 1-2 dengan De Paul, berhasil dicuri oleh pemain Argentina, namun sayang sekali bola meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Molina sudah melakukannya, kali ini berikan kepada Alvarez umpan kepada Leandro Paredes. Saat ini masih Argentina lewat Molinaro umpan lagi, sodorkan ke depan, ada Rodrigo De Paul umpan 1-2 dia berikan kepada Paredes umpan lagi kepada Rodrigo De Paul. Kali ini Rodrigo De Paul mendekati kotak 16 dari timnas Mesir dan kali ini ada Enzo Fernandez dari sisi kanan, maksudnya sayang sekali pendengar, umpan 1-2 tadi masih belum ataupun terbaca oleh barisan pertahanan dari Mesir, dibuang saja bola dan kali ini masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Ya, saat ini ada Leandro Paredes umpan saja sodorkan ke sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Rodrigo De Paul melebar dia ke sebelah kiri, berikan kepada Lisandro Martinez umpan saja sodorkan kepada Tagliafico umpan tarik tadi, maksudnya berhasil. Saat ini masih ada Argentina, ada Messi berikan kepada Alvarez meluk-luk dia, tendangan langsung dilakukan, sayang sekali pendengar, tendangan langsung tadi dilakukan Alvarez, namun sayang sekali melebar di sektor ataupun sisi sebelah kiri mistar gawang dari Mustafa Zahir dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Hingga menit ke-42 detik ke-30 saat ini Argentina masih tertinggal 0-1 dari Mesir. Kali ini Mesir lewat Karim Hafiz. Karim Hafiz melewati para pemain Argentina, namun berhasil tadi disapu tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, saat ini Mesir masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Yasser Ibrahim. Karim Hafiz sudah melakukan lemparan ke dalam. Saat ini berikan kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah melewati 1-2 pemain, namun berhasil dicocor lagi saja bola oleh McAllister. McAllister kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Mesir. Saat ini ada Imam Asur. Imam Asur umpan 1-2 dia kepada Marwan Atiyah. Marwan Atiyah berikan saja kepada sang kapten, yaitu Mohamed Salah. Mohamed Salah back pass lagi berikan kepada Imam Asur. Imam Asur umpan 1-2 dengan Mohamed Salah. Saat ini Mohamed Salah menggiring bola, namun berhasil dicuri tadi oleh Leandro Paredes. Kali ini ada McAllister, berikan umpan saja melebar ke sisi kiri. Ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez mendribel bola, dia mendekati garis tengah permainan. Umpan saja pendek berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul umpan saja melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada sang kapten Lionel Messi. Lionel Messi maksudnya melewati satu pemain tadi, berhasil tadi bola dibuang oleh salah satu pemain yaitu Mohamed Lassine, namun terjadi pelanggaran tadi. Kali ini dari sekitar jarak 35 meter mega bintang Argentina Lionel Messi akan mengambil tendangan bebas. Sudah bersiap-siap. Kali ini ada sekitar 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Argentina mendekati kotak 16 dari timnas Mesir. Sudah dilakukan berbahaya datangnya bola, namun dicemput saja pendengar, bola di udara oleh kiper Mustafa Subir yang bermain sangat cemerlang pada babak pertama kali ini. Ya, saat ini masih skor 0-1 dan kali ini Mustafa Subir tendangan langsung ke depan, maksudnya Mohamed Salah yang dituju, berhasil dikontrol dengan baik oleh sang kapten. Salah kali ini meliput bola, berikan kepada Atiyah. Atiyah berikan kali ini pada sang kapten Salah, melewati 1-2-3 pemain, namun sayang sekali tadi dicegal tadi oleh Cristiano Romero dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi tampak Cristiano Romero tadi nomor punggung 13 bek timnas Argentina ini menjegal keras Mohamed Salah, namun wasit asal Prancis yaitu François Letessier tidak memberikan kartu. Kali ini kembali permainan bergulir, timnas Mesir melakukan serangan namun berhasil dibuang saja tadi oleh para pemain Argentina, dan wasit François Letessier memberikan tambahan waktu 5 menit untuk pertandingan pada babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kali ini ada Rami Rabia, lempar saja ke depan, terjadi kop duel. Kali ini kembali bola berada di udara dan kali ini jatuh di kaki nomor punggung 15, ada Karim Hafiz. Karim Hafiz berikan saja kepada Imam Asur. Imam Asur menyisir dari sebelah kiri, namun sayang berhasil dicuri oleh para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo De Paul berikan saja kepada McAllister. McAllister saat ini di tengah, di garis tengah permainan, dia mendribel bola, dia maju ke depan, berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan lagi melebar, berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul back pass dulu ke belakang, berikan kali ini Lisandro Martinez. Lisandro Martinez maju dia membantu pun penyerangan. Kali ini berikan kepada Leandro Paredes. Paredes umpan melebar, berikan pada nomor punggung 7, ada Rodrigo De Paul, umpan saja ke depan, namun berhasil tadi dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini jatuh di kaki Julian Alvarez. Julian Alvarez umpan sodoran ke depan, ada Lionel Messi maksudnya, berbahaya, namun kembali lagi Mustafa Sobir keluar dari sarangnya dan menjemput bola di udara dan terselamatkanlah Mesir dari ancaman serangan timnas Argentina. Kali ini bola dihadapi oleh Mesir, ada Mohamed Hani. Mohamed Hani melangsek dia ke depan, umpan saja maksudnya berikan kepada nomor 11 Mustafa Zico, namun sayang sekali Mustafa Zico tadi terjatuh. Kali ini bola lebih dekat kepada sosok kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez tendang langsung ke depan, keras datangnya bola, terjadi kop duel dan terdengar ada insiden pelanggaran. Tampaknya salah satu pemain Argentina tadi melanggar nomor punggung 5 dari timnas Mesir yaitu Rami Rabia, dan tampaknya Julian Alvarez tampaknya tadi terjadi kop duel di udara, dan kali ini Rami Rabia tergeletak di atas lapangan. Wasit juga sudah meminta tim medis untuk memberikan perawatan kepada Rami Rabia. Dan Bung Estu, Anda melihat bagaimana tampak kesulitan kelihatannya barisan penyerangan dari Argentina menghadapi kecemerlangan dari Mustafa Sobir pada babak pertama ini, Bung.
2: Iya, Mustafa Sobir sangat cemerlang. Ditambah lagi para pemain bertahan mereka sangat rapat ketika ada touch inbox dari para pemain dari Argentina. Bahkan beberapa kali Julian Alvarez, bahkan seorang Messi pun ketika mendapatkan bola sulit sekali membuka ruang untuk melakukan tendangan. Jadi tidak ada kesempatan untuk melakukan shooting dari jarak terdekat ketika sudah berada di kotak 16, dan ini menyulitkan Argentina untuk minimal menciptakan peluang-peluang baru. Jadi, tapi akhirnya mereka juga bola akan mentah di para pemain dari pemain bertahan dari Mesir seperti Rabia maupun Yasser Ibrahim.
1: Ya, kali ini permainan kembali bergulir. Kali ini ada Hasan Hussein dari nomor punggung 12 dari sektor kanan melewati satu pemain dari Argentina. Hasan Hussein mampu dia melewati Tagliafico. Kali ini ada di sektor sebelah kanan penyerangan. Umpan saja tarik ke depan. Namun sayang sekali berhasil diblok tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul dibayang-bayang oleh dua pemain. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Noel Molina. Molina melebar saja ke sektor tengah, dia berikan kepada Cristian Molinaro. Molinaro saat ini, maksud kami Cristian Romero. Cristian Romero saat ini berikan saja kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja melebar ke sisi kanan, kali ini kepada Lionel Messi. Lionel Messi mendribel ringan, dia umpan lagi, umpan 1-2. Saat ini ada Leandro Paredes. Leandro Paredes berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez melebar lagi. Saat ini ada Messi di sektor tengah permainan. Messi saat ini masih mendribel bola, dibayang-bayangi oleh satu pemain. Umpan saja back pass lagi, berikan kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Julian Alvarez. Julian Alvarez saat ini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan 1-2 kepada Nicolas Tagliafico. Masih Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang. Kali ini ada Leandro Paredes, masih mencari rekannya dia. Kali ini ada Julian Alvarez membantu serangan, berikan umpan saja kepada Lionel Messi. Lionel Messi dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Masih Lionel Messi. Lionel Messi umpan saja kepada Nicolas Tagliafico. Sayang sekali disapu tadi umpan terobosan dari Nicolas Tagliafico. Dan kali ini pendengar, hampir saja mendekati menit kelima, sekitar 20 detik lagi pertandingan akan segera selesai. Ya, saat ini hanya menghasilkan tendangan gawang tampaknya. Sudah akan dieksekusi oleh Mustafa Subir, nomor punggung 23. Bersiap-siap tadi para pemain dari Mesir untuk menerima umpan langsung dari Mustafa Subir. Dan tampaknya akan ada pergantian pemain. Sudah bersiap-siap satu pemain Mesir di sisi lapangan. Kali ini terjadi kop duel. Hasan Hussein kali ini berikan kepada Mohamed Salah, namun berhasil dibuang tadi oleh McAllister dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, tampaknya Imam Asur tadi sudah meminta kepada pelatih Hussein Besam Hussein, Hasan Hussein untuk melakukan pergantian pemain. Kali ini Mesir melakukan serangan, terjadi kop duel, jatuh di kaki Hasan Hussein. Hasan Hussein menyerang dari sektor sebelah kanan, dibayang-bayang oleh satu pemain, Nahuel Molina. Umpan saja kepada sang kapten Mohamed Salah. Mohamed Salah saat ini umpan melebar, dia berikan kepada maksudnya nomor punggung 15 Karim Hafiz. Namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan permainan. Saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Argentina. Rodrigo De Paul kali ini berikan kepada Lionel Messi. Lionel Messi dari sektor tengah umpan langsung ke depan, maksudnya kepada McAllister, namun berhasil diselamatkan tadi oleh kiper Mustafa Subir. Lagi-lagi Mustafa Subir bermain cemerlang pada kesempatan kali ini. Dan dengan dibunyikannya peluit, babak pertama tadi berakhir. Skor sementara masih unggul 0-1 untuk Timnas Mesir menghadapi Argentina. Dan selanjutnya pada Fajar Nugroho.
3: Ya, terima kasih. Pendengar-pendengar di mana pun Anda berada, pada dini hari ini kami tim Dini Hari Politik Hari bersama saya Fajar Nugroho, tadi Bung Lukmantara yang memandu di babak awal babak pertama tadi ya. Kali ini saya akan memandu jalannya pertandingan juga antara Argentina melawan Mesir. Bung Estu, pagi Bung Estu. Padahal sebelum masuk studio, Bung Estu sempat ngomong sama saya, feelingnya Mesir kayaknya nih. Feeling Mesir apa nih? Pulang kampung atau menang? Ternyata 1-0 bagi Mesir. Analisis jalannya pertandingan babak pertama gimana nih, Bu? Kok bisa sampai buntu sehebat Argentina ini, Bu?
2: Ya, yang pasti rasa percaya diri pemain Mesir saya akui sangat bagus sekali.
3: Yeah.
2: Bukan hanya sekedar kiper mereka Mustafa Zubair yang bermain bagus, tapi juga lini belakang mereka, lini tengah mereka perjuangan sangat keras sekali, bermain sangat terbuka meladeni Argentina. Walaupun mungkin 20 menit atau 15 menit terakhir sampai pertandingan babak pertama selesai, Argentina melakukan serangan-serangan
3: B2B.
2: Ya. Tapi di saat serangan B2B itu tidak ada ruang yang bisa dimaksimalkan oleh para pemain Argentina ketika sudah di kotak 16, dan terbukti beberapa kali. Contohnya tadi catatan saya di menit ke 37 detik ke 36 waktu posisi Messi menguasai bola masuk kotak 16 dari tengah ya. Tapi akhirnya bola ditendang dan bolanya melambung.
3: Iya.
2: Karena tidak ada ruang untuk melakukan tendangan. Jadi sangat rapat sekali itu yang coba dilakukan oleh pemain Mesir. Dan di menit ke 42 detik ke 17 tadi ada kepelut di
3: depan gawang.
2: Di depan gawang
3: Mesir ya.
2: Iya. Dan kena diakhiri dengan sepakan Julian Alvarez dan tendangannya melambung. Ya, karena memang posisinya tidak enak sekali untuk melakukan shooting. Jadi ada beberapa pemain bertahan dari Mesir bermain sangat bagus, tetapi peran seorang Mohamed Lassen maupun pemain seperti Marwan Atia ketika timnya dapat serangan turun dengan bagus. Dan yang aneh juga menurut saya di menit ke 45 plus 3 tadi,
3: iya,
2: ketika ada kesempatan melakukan serangan dari sisi kiri,
3: kiri,
2: dari sisi kiri mereka melalui pemain Nusana,
3: sisi kanan pertahanan Mesir berarti
2: ya, sisi kanan pertahanan jadi ada serangan dari Mesir ya, dari,
3: oh, serangan Mesir,
2: ya, dari Mesir, dari Hussein Hassan tadi dari sisi kiri menusuk sisi kirinya
3: Argentina.
2: Ternyata pemain sekelas Hussein Hassan bisa melakukan melewati dua atau tiga pemain. Dan ini menurut saya agak aneh ketika mereka justru bisa melakukan crossing ya, bisa melakukan crossing dari sisi jauh gitu ya,
3: yeah,
2: dari sisi jauh dan posisi yang enak. Dan itu tidak dilakukan oleh para pemain Argentina.
3: Oke, okay, saya harus berikan kredit pada Enzo Dyer, kiper dari Mesir yang impresif, 3 save. Catatan saya tadi ada 3 save yang krusial banget yang dilakukan oleh Mauro Zubir. Dan bagaimana Argentina menjawab kebuntuan ini kira-kira di babak kedua ini, Bu?
2: Ya, harus ada lebih variasi lagi yang pasti. Harus ada bisa membuka ruang untuk memiliki ruang tembak gitu.
3: Ya.
2: Itu yang sejauh ini tidak dimiliki oleh para pemain dari Argentina. Defense lawan cukup bagus ya, dengan
3: ya,
2: 14 clearance termasuk 6 intercept itu. Artinya mereka cukup klinis ketika melakukan pembuangan atau menyapu bola. Dan ini menurut saya jadi modal sejauh ini, modal Mesir yang bagus. Nah, tetapi tadi ada yang satu pemain yaitu Eman Asor yang minta diganti.
3: Iya.
2: Ini juga mungkin bisa berpengaruh atau bisa dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Tetapi balik lagi, kedisiplinan, rasa percaya diri pemain Mesir ini cukup bagus. Walaupun sebenarnya ada catatan menarik tadi, setelah mereka mencetak gol di menit ke-15 tadi, menit ke-17 sampai ke-19 itu Argentina melakukan serangan, bahkan ada kesalahan, ada sedikit out focus dari pemain Mesir ketika Yasser Ibrahim tadi melakukan foul pertama timnya.
3: Ya.
2: Jadi menurut saya itu dia out focus, lalu ada bola diumpan ke depan, si Hossein Hasaim tadi sempat antisipasi yang salah dan harus menjatuhkan pemain Argentina dan
3: ya,
2: terjadinya penalti. Tetapi ketika penalti dapat ditepis oleh sang kiper, itu meningkatkan lagi dan
3: ya,
2: bisa bertiga.
3: Sekarang tadi sempat disinggung oleh Bung Estu bahwa ini mental ya.
2: Iya.
3: Skill okay lah, tapi mental ini menjadi penentu juga.
2: Ya.
3: Baik, kita dulu, kita harus jeda warta berita. Bung Estu bisa minum kopi dulu atau istirahat dulu ya, rehat dulu ya. Terima kasih Bung Estu.

0: masyarakat berpenghasilan rendah melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan untuk mempercepat penyaluran kredit perumahan.
1: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam, bukan untuk Pak, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
2: Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyempurnaan sistem layanan informasi keuangan atau SLIP OJK. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh kredit kepemilikan rumah, sekaligus mempercepat program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, meminta perbankan lebih membuka akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap perbankan berani memberi ruang bagi masyarakat kecil untuk memperoleh kredit. Namun, penyaluran pembiayaan tetap harus dilakukan secara berhati-hati agar kualitas kredit tetap terjaga.
1: Saya harus sampaikan

aplikasi GoCar Widyasari ini mengatakan pembaruan data kredit yang telah lunas kini wajib dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Sebelumnya, proses pembaruan dapat memakan waktu hingga 1 bulan dan sering

Governor.

mendapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram.

mencoba ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tandur setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

mengucapkan selamat kepada Wanur Perumusua yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengubara

0: studio Pro 3 RRI pada malam hari atau pagi hari ini, dan juga pada kesempatan kali ini kita akan saksikan laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Argentina melawan Mesir yang saat ini masih unggul Mesir ya 0-1. Dan Bung Esu, nanti kita akan ulas bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke rekan saya, ada Bung Joko Saputra terlebih dahulu ya, mungkin ya Bung Joko. Baik, silakan Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Saat lagi babak kedua antara Argentina menghadapi Mesir akan berlangsung. Bagaimana tadi di babak yang pertama Mesir sementara leading 1-0 atas Argentina. Kita masih menantikan kick-off akan dilakukan oleh Mohamed Salah. Faktor kesebelasan dari Mesir ini sudah bersiap-siap, dia sudah meletakkan bola di garis tengah lapangan pertandingan. Kita masih menantikan kick-off babak yang kedua ini. Sudah dilakukan dengan penangan kaki kiri ke belakang dia. Yang dituju tadi adalah Patria, dorongkan lagi ke belakang. Di sana ada Ramirabia, dorongkan lagi ke sektor kiri. Di sana ada Hafiz, dorong lagi ke depan, dituju adalah Hasan. Dan terjadi lagi duel direbut oleh pemain Argentina. Ada Lionel Messi, mengutip-utip dia, umpan ke depan. Dituju ada Julian Alvarez, kembali dipotong oleh pemain dari Mesir tadi. Kini selamat aman gawang dari Mesir tadi, dari tempuran tadi, dari pemain Argentina. Masih pemain Mesir dari sektor kiri pertahanan sendiri, namun kembali bola dicocok saja oleh Paredes, pemain dari Argentina ini, sehingga dia menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Sudah dilakukan tadi saja kepada Mohamed Salah di sektor tengah, mendapat pengawalan dari Martinez, mendapat tadi tarikan ke belakang, sehingga dia menghasilkan lagi-lagi tendangan bebas bagi Mesir. Kita masih menantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh Mesir. Tampaknya akan dieksekusi langsung oleh pemain nomor punggung 14 tadi, ada Fati, dorong lagi ke belakang kepada Ramirabia. Kembali memberikan umpan ke belakang lagi, kembalikan lagi kepada Ramirabia, dorongkan lagi ke sektor tengah. Di sana ada Ibrahim, ke kanan di sana ada Hani, tadi dorong ke depan, yang dituju adalah Mohamed Salah, namun dijaga oleh pemain Argentina tadi dan cocor saja bola ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Enzo Fernandez dari sektor kiri. Serang dari Argentina, umpan 1-2 bersama Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, melebar dari sektor tengah ada Paredes, kembalikan melebar menyisir dari sektor kanan, serang dari Argentina, umpan 1-2 tadi maksudnya tujuh adalah Lionel Messi ataupun kepada Paredes, tarik lagi ke depan, misalnya ada Mark Alister dari sektor tengah pertahanan dari Mesir ini. Kita masih menantikan, menjemput bola Lionel Messi, tarik lagi ke belakang ada Paredes, umpan lagi kepada Martinez ataupun kepada Tagliafico, taruh lagi ke belakang ke sektor kiri kepada Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, melihat umpan melemah dari sektor kanan, yang dituju adalah Lionel Messi, masih mengutip itu bola, melewati satu pemain dari Mesir, dorongkan bola kepada Enzo Fernandez, umpan satu kepada Lionel Messi, umpan ke Martinez, kembali Messi, masih menunggu bola, melewati penalti, umpan langsung shooting, oh, kembali menjaga gawang dari Mesir tadi Mustafa Zohibir, masih mampu memeluk bola dengan erat. Bagaimana tendangan percobaan tadi yang dilakukan oleh Rodrigo de Paul, tapi tendangan mendatar dia masih mampu didekat ataupun dipeluk dalam genggaman erat dari Mustafa Zohibir. Samalah, oh, tampaknya kita masih menantikan ada insiden di mulut gawang dari Mesir tadi, umpan yang dilakukan oleh Ibrahim ke penjaga gawang Zohibir tadi, namun pergerakan dari Zohibir tadi mendapat gangguan dari Julian Alvarez, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas di daerah kotak 16. Sudah dilakukan masuk adalah Yasin Ibrahim, dorong saja ke depan kepada Hasan, dan terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Tagliafico dari tampaknya terhadap Hasim Hasan, nomor 12 pemain Mesir ini, yang menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Argentina ataupun dari sektor kanan serang dari Mesir tadi, dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas saja tampaknya akan dilakukan oleh Yasin Ibrahim ataupun kepada Hani tadi. Ya, Yasir Ibrahim masuk eksekusi, dorongkan saja ke kanan, kemudian masuk dua dia bersama Hani, dorongkan ke depan kepada Hasan, Hasan tarik lagi umpan ke belakang

dilakukan lagi, lebarnya ke sektor kanan, serang dari Argentina, di sana ada Molina, umpan ke depan, yang dituju adalah Rodrigo, kembalikan lagi kepada Molina, kembalikan lagi ke belakang kepada nomor punggung 5 Paredes, mencoba merangsek dari sektor tengah kembali, tarik lagi ke belakang, dituju ada Romero, pendek saja kepada Paredes, masih menguasai bola, umpan saja melebar ke sektor kiri, serang dari Argentina, ada Enzo Fernandez, memutar-mutar dia di sektor kanan pertahanan dari Mesir, umpan ke depan kepada Julio Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dan umpan lagi diagonal, yang dituju ada Romero, sorongkan bola kepada Lionel Messi mencoba merasa umpan pendek kepada Rodrigo, umpan melengkung menuju gawang, oh yang dituju adalah pemain nomor 3 Italia Piacco, namun bisa berhasil dicocor saja pemain dari Mesir tadi, diri penguasaan bola sepenuhnya kembali justru dia ambil alih oleh Mesir, melalui Hassan dari sektor kanan, serang dari Mesir, melilit lidah mencoba melewati dua pemain dari Argentina, oh lagi-lagi kurang dari berhasil, di mana upaya percobaan dari Hussein Hassan coba melewati satu pemain dari Argentina tadi tampaknya, tapi masih bisa digagalkan ataupun bola diminta saja ke area luar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ini nomor punggung 3 ada Muhammad Hani, lempar saja pendek pada rekannya di sana ada Atia, namun gagal tadi, bagaimana umpannya bisa dicuri oleh pemain Argentina. Kembali Argentina mencoba membangun serangan hingga memasuki menit ke-50 ini. Kembali Paredes mencoba membangun serangan dari sektor tengah, pendek saja kepada rekannya, di sana ada Molina, tarik lagi ke belakang kepada Romero, umpan pendek lagi kepada Paredes ke depan, tampaknya di sana ada membantu ikut adalah Rodrigo Duval, dorongkan lagi umpan diagonal di sektor kanan pertahanan Mesir. Saat ini Martinez mencoba menyisir, pendek arahkan bola kepada Enzo Fernandez, diambil alih oleh Martinez ataupun kepada Paredes, kembali umpan pendek kepada Enzo Fernandez, dikembalikan lagi ke Paredes, melebar dari sektor kiri pertahanan Mesir, di sana ada Rodrigo Duval, umpan lagi ke Paredes, umpan lagi kepada Martinez, menyisir di sektor jantung pertahanan dari Mesir, umpan lagi di sektor kanan pertahanan Mesir, jadi tujuh ada Julian Alvarez ataupun Tagliafico, masih berhubung-hubung dia, Paredes umpan ke depan kerjasama dengan Julian Alvarez, umpan lagi ke depan yang dituju tidak Enzo Fernandez, langsung sudut, oh, kembali lagi bola dimentakkan, namun bola belum keluar pertandingan, Tagliafico masih umpan kepada Mark Alister, mengumpan sederhana kepada Enzo Fernandez, memasuki rekor penalti kepada Mark Alister, umpan Paredes ke belakang masuk kepada Lionel Messi, namun lebih dekat kepada Paredes, diganggu tadi oleh pemain dari Mesir tadi tampaknya Mohamed Salah mencoba mencuri tadi bola umpan dari Paredes tadi, namun justru pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Mohamed Salah dan berjarak sekitar kurang lebih 35 meter dari jantung pertahanan dari Mesir saat ini. Lionel Messi, kapten kesebelasan Argentina tampaknya sudah menghadapi bola, sudah meletakkan bola di titik ataupun titik lokasi dijatuhkannya tadi. Paredes oleh Mohamed Salah sudah lakukan umpan saja ke mulut gawang. Oh, langsung saja bagaimana ditinju oleh penjaga gawang Mesir, sehingga aliran bola kini masih masuk dari sektor kiri pertahanan Mesir. Umpan pendek saja ke tengah lagi kepada Paredes, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba mengutip-utip dia. Paredes langsung shooting. Bagaimana percobaan tendangan keras kaki kanan yang memang cukup baik tadi dan cukup keras, namun tendangan ataupun arah bola tendangan percobaan yang dilakukan oleh Leandro Paredes tadi masih belum menembus gawang dari Mesir. Memang bagaimana berawal dari tadi tendangan bebas Lionel Messi, bola sempat ditinju tadi oleh Mustafa, namun bola liar tadi berhasil sepenuhnya oleh Paredes dengan tendangan kaki kanan, namun masih melambung. Nah, saat ini bola bergulir di kaki pemain dari Mesir, dari sektor kanan serang Mesir. Di sana ada Hussein Hassan, dorongkan lagi bola ke tengah, baru nomor punggung 17. Di sana ada Lasin, umpan diagonal ke sektor kiri, yang dituju tadi adalah Hafiz, namun lagi-lagi mampu dipotong oleh pemain Argentina, masih belum bisa mampu kembali melakukan serangan balik. Justru kini Argentina umpan saja ke depan, Romero ataupun Paredes tadi masuknya kepada Mark Alister, dan tempatnya bola justru mengenai kaki wasit tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana tadi umpan yang dilakukan Paredes, ya bola kembali dilanjutkan saat ini. Lionel Messi dari sektor tengah menguasai bola sepenuhnya, umpan pendek saja ke sektor kiri pertahanan atau lini serang dari Argentina, dikuasai kembali sepenuhnya oleh Enzo Fernandez, berikan umpan lambung kini ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, dikuasai sepenuhnya oleh Rodrigo Duval, umpan pendek kepada Lionel Messi, umpan lagi kepada Martinez, masih milik Lugia, masih mengutik-utik bola sebentar, umpan kepada Enzo Fernandez dari sektor kanan, di sana Talia Piacco, langsung sundul ke bawah, masih bisa diamankan oleh

finish disuruh cepat. Coba oh ya apa yang terjadi ternyata diulang, ya tempatnya harus diulang tadi. Ataupun ada insiden pelanggaran kita masih menantikan apa yang terjadi memang kurang jelas tempatnya. Dari pandangan saat ini kami melaporkan ya hanya lempar ke dalam tempatnya akan dilakukan oleh Mesir sudah dilakukan tadi maksudnya Hani kepada Hasan namun terlalu jauh dan kini bisa diamankan oleh pemain Argentina nomor punggung 24 Enzo Fernandez menggelitik dari sektor tengah pertahanan sendiri ada Paredes tarik lagi ke belakang umpan ke depan yang tuju adalah McAllister tidak jadi dia memberikan umpan namun tarik lagi ke belakang di sana ada Paredes nomor punggung 5 melalui dia sektor tengah ada Enzo Fernandez menahan bola sebanyak langsung saja kepada Lionel Messi mencoba melewati satu pemain dari Mesir mampu dia oh terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir terhadap Lionel Messi tadi tampaknya yang dilakukan oleh nomor punggung 14 di sana ada Hamdi Pati jadi masukan di babak yang kedua ini sehingga lagi-lagi kita masih menantikan bagaimana upaya percobaan yang dilakukan oleh pemain Argentina ini melalui tendangan bebas dan masih menantikan ada dua pemain yang akan melakukan eksekutif tampaknya Lionel Messi dan juga ada nomor punggung 5 di sana Leandro Paredes. Leandro Paredes ini juga menjadi gelandang kreator bagi Argentina di pertandingan hari ini. Bola sudah dihadapi dan seperti di pertandingan Mesir tampaknya sudah dilakukan pendek saja kepada Rodrigo de Paul dari Messi. Masih Rodrigo de Paul umpan lagi kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang, berikan lagi kepada nomor punggung 26 Adam Molina, dorong lagi ke sektor kiri pertahanan Mesir namun masih bisa diamankan oleh pemain dari Mesir tadi menahan bola sejenak lagi bola kembali pressure dilakukan masih Argentina sulit tadi Molina umpan melebar ke sektor kiri pertahanan dari Mesir mampu dikuasai sepenuhnya tadi oleh Paredes umpan di depan Lionel Messi menahan bola sejenak menggiring-giring melihat satu pemain dari Mesir oh kembali digagalkan justru oleh pemain Mesir terjadi lagi duel-duel seru saat ini justru tendangan langsung tadi masuknya kita lihat tadi nomor punggung 17 tadi pemain dari Mesir ada Mohamed Lassine mencoba

Nicolas Tagliafico, namun masih mengarah tepat di pelukan penjaga gawang dari Mesir dijaga oleh Mustafa Soyibir. Langsung saja lakukan tendangan, langsung bola meluncur ke sektor kiri pertahanan Mesir masih. Tarik lagi ke belakang kepada Rani Rabia, menahan bola sejenak, berputar-putar dia, pendek lagi ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pencetak gol pertama bagi Mesir tadi. Oh, cantik sekali bagaimana open backfield tadi, dan terjadi lagi bagaimana bola kembali ke arena pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan Mesir untuk keluar tekanan. Nomor punggung 17 ada Lasin mencoba membuang bola tadi, namun kuasa sepenuhnya dicuri bola oleh Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir tadi. Dan lagi-lagi bola mampu ditahan walaupun dikiring oleh para pemain dari Mesir ini, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Rodrigo Paul. Ini Argentina masih menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Ada nomor 5, ada Paredes,

0: Argentina tampaknya. Ada Emiliano Martinez dan bola masuk ke gawang dari Argentina sehingga membuat kedudukan 2-0 bagi keunggulan Mesir. Bung Estu, bagaimana Anda melihat skema gol yang diciptakan oleh Mesir untuk kedua kali ini?
1: Tenang Bung ya. Jadi ini sepertinya Messi ataupun Argentina tidak belajar dari kesalahan-kesalahan mereka yang dilakukan di babak pertama tadi, di akhir kedua pertama. Sisi kiri mereka selalu dieksploitasi dengan leluasa oleh pemain bernama Hussein Hassan. Ini pemain yang pernah nomor 3 di Piala Dunia U17 bersama Prancis, ya, dari Prancis. Bola lepas lalu bisa dieksploitasi dengan baik oleh Hussein Hassan. Dia bisa merangsek lalu dia menyodorkan umpan ke rekannya. Walaupun memang ada review VAR ini ya, sepertinya apakah ada akselerasi ini dimulai dengan pelanggaran, tapi paling tidak event ini nanti kita lihat VAR-nya dulu, kita misalnya jadi gagal jadi gol, posisi yang sama itu dieksploitasi dengan mudah oleh pemain Hussein Hassan dan akhirnya tercipta peluang. Dan kita tunggu ada review VAR ini atas golnya karena memang diawali. Kita tunggu
2: ya, kita tunggu saja.
0: Ya, ternyata dibatalkan.
1: Batalkan.
0: Tapi ya, pelajaran berharganya adalah di sisi itu kembali dieksploitasi oleh pemain Mesir dengan serangan balik. Ini menurut saya juga hal yang menarik dari Argentina, dengan mudah sekali mereka gagal antisipasi di sisi itu lagi gitu.
2: Ya. Ya, kali ini keuntungan malah didapat oleh timnas Argentina. Sebuah sepak pojok dari sektor sebelah kanan dari pertahanan timnas Mesir setelah tadi sebuah gol fenomenal yang dicetak oleh Mustafa Zico harus dianulir. Kali ini sudah bersiap-siap maksud kami Lionel Messi dari jarak sekitar 15 meter dari kotak 16, ya, sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Berbahaya datangnya bola, disundul tadi. Namun sayang sekali mendengar sundulan dari Nicolas Tagliafico masih belum sempurna dan tadi menyentuh salah satu pemain dari Mesir. Kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Mesir. Sudah bersiap-siap Lionel Messi, sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola, namun tidak ada yang menyambut. Masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo De Paul umpan tarik saja, berhasil dibuang tadi sekali lagi oleh Muhammad Hani dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai permainan. Dari sektor sebelah kanan penyerangan ada Rodrigo De Paul, melebar saja berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja berikan kepada Enzo Fernandez. Masih umpan 1-2 dengan Leandro Paredes. Paredes kali ini sodorkan bola ke depan, berikan kepada sosok Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul masih melebar, kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez umpan saja berikan kepada Nicola Tagliafico. Nicola Tagliafico umpan 1-2 dia, maksudnya kepada McAllister, berhasil direbut bola. Kali ini serangan berbahaya, Muhammad Salah berhasil dia menggiring bola melewati 1-2 pemain, berikan kepada Hasan Hasan. Namun sayang sekali pendengar, Hasan Hasan masih belum mampu melewati kepungan dari 3 pemain Argentina, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Hingga menit ke 62 detik ke 10 ini Argentina masih tertinggal 1-0 dari Mesir dan saat ini sudah ada Muhammad Hani melakukan lemparan ke dalam. Umpankan saja berikan kepada Muhammad Salah saat ini langsung dia utak-atik bola, berikan kepada nomor punggung 19 ada Atia. Kali ini sodorkan bola ke belakang, ada Rami Rabia melebar ke kiri, ada nomor punggung 14 Hamdi Fati tadi yang baru saja masuk di babak kedua. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Rami Rabia umpan saja melebar dia ke sisi kanan, ada Yasser Ibrahim maksudnya 1-2 tadi dengan Hasan Hussein. Kali ini ada nomor punggung 3, berikan umpan sodoran saja kepada Muhammad Siko, namun sayang sekali pendengar, bola berhasil dipotong alur serangan tadi. Ada Lisandro Martinez mendekati garis tengah permainan. Saat ini back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Leandro Paredes saat ini ada di lingkar tengah permainan. Umpan saja dia berikan kepada Rodrigo De Paul di sisi kanan penyerangan. Rodrigo De Paul umpan kembali kepada Lisandro. Lautaro Martinez. Dan kali ini berikan kepada McAllister, tidak mampu McAllister melewati dua penyerang, maksud kami dua pemain dari Mesir. Kali ini ada Hasan berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah kali ini meliuk-liuk dia, berebut bola dengan Lisandro Martinez. Terjadi tarik-menarik kostum tadi, dan wasit François Letessier memutuskan timnas Argentina untuk mendapatkan tendangan bebas. Sudah dilakukan. Kali ini ada Lionel Messi dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Umpan saja sodorkan ke depan, berikan kepada nomor punggung 24, ada Enzo Fernandez meliuk-liuk dia, namun backpass lagi ke belakang, berikan kepada Lionel Messi, umpan saja kepada Leandro Paredes, umpan 1-2 dia dengan Rodrigo De Paul, masih sulit untuk menembus pertahanan Mesir. Backpass lagi belakang, berikan kepada Cristian Romero saat ini melebar. Kali ini ada sosok Tagliafico, berikan kembali Santo Martinez, umpan saja ke depan, umpan tarik berbahaya, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kembali Argentina mengurung pertahanan timnas Mesir. Datang lagi tekanan, kali ini lewat Rodrigo De Paul, berikan kepada Lionel Messi, dibayang-bayang oleh tiga pemain sekaligus, namun berhasil backpass kembali ke belakang, berikan kepada Lisandro melebar lagi saat ini kepada Nicola Tagliafico, umpan lagi kepada Lisandro, backpass lagi, tarik ke belakang, ada sang kiper Emiliano Martinez keluar dari sarangnya, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julian Alvarez, namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan di sisi lapangan sudah bersiap-siap Nicola Gonzalez dan juga Lautaro Martinez untuk masuk memperkuat barisan penyerangan dari Argentina untuk mengejar ketertinggalan. Kali ini Mesir melakukan serangan, sudah dilakukan, namun tidak akurat datangnya bola, jatuh di kaki para pemain Argentina. Leandro Paredes saat ini umpan saja, backpass dia berikan kepada nomor punggung 7, ada Rodrigo De Paul, umpan lagi kepada sang kapten Lionel Messi, lewat mendekati kotak 16 permainan dari timnas Mesir. Kali ini umpan tarik dilakukan Rodrigo De Paul, namun sayang sekali berhasil diblok tadi dengan dada oleh Mustafa Zico, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru. Corner kick akan dilakukan dari sektor sebelah kiri pertahanan Mesir, dan sebentar lagi akan terjadi pergantian pemain. Nicola Gonzalez masuk menggantikan Nicola Tagliafico, sementara Rodrigo De Paul ditarik keluar, dan masuk Lautaro Martinez nomor punggung 22. Ya, saat ini pendengar sudah bersiap-siap Lionel Messi akan mengeksekusi sepak pojok dari sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan, umpan saja pendek, berikan kepada Nicola Tagliafico, maksud kami nomor punggung 5. Kali ini Lionel Messi merangsak dari sisi pertahanan, namun sayang sekali dari kotak 16 berhasil diblok tadi oleh sekali lagi Mustafa Zico, striker dari timnas Mesir yang harus berjibaku membantu pertahanan timnya. Kali ini ada Lionel Messi bersiap-siap dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Mesir. Sudah ada 6-7-8 pemain dari timnas Argentina ada di kotak penalti. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul tadi oleh Lautaro Martinez, namun dibuang lagi Kop Duel. Kali ini jatuh di kaki Muhammad Salah saat ini dibayang-bayangi oleh tiga pemain. Muhammad Salah melewati 1-2 pemain. Muhammad Salah berikan kepada

0: menyusul Cristiano Ronaldo di bandara. Bagaimana Bung Estu?
1: Ya benar sekali, sepakat dengan Bung Rosi. Bukan sepakat pulangnya ya, tapi sepakat ini skemanya hampir sama. Walaupun saya sempat menilai Mohamed Salah agak sedikit terlambat memberikan umpan tadi, tetapi pergerakan dari Hussein Hassan, pemain yang dibesarkan Paris FC, Akademi Paris FC ini, menjadikan umpan gol yang sangat cantik. Dan di sana Mustafa Ziko yang bermain sampai ke belakang, ternyata langsung berlari ke depan, datang coming from behind, lalu mendapatkan umpan bagus, memaksimalkan peluang. Dan sekali lagi sisi kiri dari Mesir ini mengeksploitasi bagian dari kanan pertahanan dari Argentina yang selalu kosong. Dan ini menurut saya sebuah kesalahan yang dua kali terjadi. Bahkan ini menurut saya, kalau gol yang tadi kedua yang tidak dianulir ini, dua kesalahan fatal terjadi, tapi adalah kesalahan yang keempat yang terjadi di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Dan ini sebuah kenyataan yang menurut saya tragis ya, untuk juara bertahan dengan cara bertahan seperti ini. Sepakat Alexis McAllister belum memberikan apapun ya yang pasti. Dan yang pasti masuk Nicolas Gonzalez mengagetkan dan gol terjadi justru.
0: Ya kan, ini serangan dari Argentina. Ada umpan tarik namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini bola masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada Leandro Paredes umpan saja berikan kepada Lionel Messi. Merangsek dia masuk di kotak 16 namun masih berhasil dinetralisir oleh para barisan pertahanan Mesir. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada umpan tarik tadi dilakukan namun sayang sekali dibuang tadi. Kali ini tendangan langsung dilakukan oleh Lisandro Martinez. Sayang sekali tendangannya melenceng tadi, hanya menghasilkan sepakan penjuru. Sudah maksud kami lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini ada nomor punggung 20, McAllister, umpan saja belakang berikan kepada Molinaro. Maksud kami Romero umpan lagi. Kali ini ada nomor punggung 10 Lionel Messi yang dituju maksudnya, namun umpan tadi terobosan tidak berhasil tadi. Kali ini Mesir dicocor saja bola. Kali ini ada Romero umpan 1-2 dia dengan Lautaro Martinez. Kali ini ada Julian Alvarez melebar kepada Nico Gonzalez otak-atik memasuki kotak 16, berhasil disapu tadi bola oleh Hasan. Sebuah umpan tadi yang sangat bagus tadi, berhasil disapu tadi oleh Hasan. Pemain yang sangat kreatif menyisir dari sayap kanan Mesir. Dan kali ini ada Henderson Brick yang telah diputuskan oleh wasit François Letessier. Bung Estu, jika Anda melihat kali ini sekali lagi Bung, skema serangan dari Mesir yang sebenarnya harusnya sudah mampu dibaca oleh Lionel Scaloni, tapi mengapa Bung Argentina masih belum belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan? Apa yang seharusnya dilakukan Bung? Karena ada beberapa pemain di bench Argentina yang sebenarnya masih mampu ya untuk bermain, untuk apa, memperkuat sektor tengah seperti Giovanni Lo Celso, ada juga Valentin Barco dan lain-lain. Apa yang perlu dilakukan oleh Scaloni di sisa 30 menit ini Bung?
1: Iya, yang pasti kekalahan pertarungan di lini tengah sangat berpengaruh terhadap lini belakang mereka, karena otomatis ketika lini tengah mereka tidak maksimal, lini belakang harus ikut membantu penyerangan. Tetapi kondisi ini tidak diimbangi dengan cara bertahan mereka dengan cepat balik, dengan mengimbangi kecepatan-kecepatan para pemain dari Mesir. Dan kita tahu kembali hampir 4-5 kali kesalahan yang sama, bahkan 2 tercipta gol di posisi yang sama di sisi kanan pertahanan mereka. Dan walaupun satu gol dianulir ya tadi karena ada pelanggaran terlebih dahulu, tetapi caranya ini hampir sama. Dan itu menurut saya beberapa kali mengulang-ulang kesalahan. Dan sebenarnya warning ini sudah ada sejak di akhir, di menit ke-42 di babak pertama tadi, ketika Hussein Hassan dengan kecepatannya mampu mengeksploitasi pertahanan dari Argentina, tetapi memang tidak belajar. Tetapi masuknya Nicolas Gonzalez sebenarnya sepertinya untuk memperbaiki itu, tetapi cepat sekali tadi menit ke-66 ada pergantian, lalu menit 47 serangan yang terjadi begitu cepat dari Mesir dan dieksekusi dengan bagus oleh 3 pemain. Yang pasti saya tadi sebenarnya kalau itu gagal jadi gol yang kedua tadi, akan saya menyalahkan Mohamed Salah sebenarnya gitu, karena hampir ada satu langkah terlambat sebenarnya. Dia harusnya mengoper kepada rekannya si Hasan tadi. Tapi balik lagi, kecepatan Hasan ini luar biasa sekali, dan sekali lagi ini pemain yang besar di Prancis yang pulang membela negaranya dan menunjukkan dedikasi yang tinggi, walaupun sebenarnya dia di Prancis bisa menembus timnas U17 sebelumnya kan, bermain sampai di Piala Dunia menjadi peringkat ketiga. Tapi balik lagi, secara disiplin, kemampuan menguasai lini tengah, ini terlihat sekali bahwa Mesir sangat sangat sangat bagus, dan lini belakang juga luar biasa. Meskipun mereka tidak melakukan marking atau tidak mengunci satu persatu pemain, tetapi Messi tidak pernah mendapatkan ruang sedikit pun untuk melakukan eksekusi bola. Ketika Messi mendapat, Messi selalu mengumpan akhirnya atau menangkap tendangan, gitu aja.
0: Ya, tampaknya Hasan Hussein harus ditarik karena cedera, dan kali ini pertandingan kembali bergulir, dan serangan berbahaya tadi terjadi, namun sayang sekali Argentina belum mampu menjebol gawang dari timnas Mesir. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Argentina. Ada Lisandro Martinez masih bermain di area pertahanan mereka sendiri, dan back pass ke belakang berikan kepada Lisandro Martinez. Dan untuk selanjutnya di menit ke-73 ini masih skor 2-0 untuk Mesir, dan Argentina harus mengejar ketertinggalan. Namun reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
2: Ya, terima kasih Bung Rosian. Mendengar saat ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah, ada Enzo Fernandez, Enzo Fernandez kepada Paredes, umpan ke depan itu juga ada Miguel Paredes tadi, tapi gagal, ataupun kepada Lautaro Martinez. Kembali lagi terjadi cok duel di sektor tengah pertandingan. Ada Alistair tadi mencoba membangun serangan, mampu dia berhasil umpan 1-2, itu juga adalah pun jadi muntil dan umpan, sayang sekali. Namun ada Gonzalo lagi, umpan terobosan ke mulut gawang dari Mesir tadi, terjadi kalau di sana ada Gonzalez, umpan lagi ke mulut gawang, terjadi lagi di sana, ada Lionel Messi tadi atau Lautaro Martinez, tapi tendangan kaki kanannya yang meneruskan umpan tadi dari Gonzalo, namun belum berhasil ataupun belum mengarah ke gawang dari Mesir tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir. Dan di saat yang bersamaan, tampaknya penjaga gawang Mesir Mustafa Sobir juga tadi sempat tergeletak di luar pertahanan sisi kiri dari Mesir tadi, namun kembali bangkit dan tampaknya akan kembali mengeksekusi tendangan gawang. Memasuki menit ke-74.42 ini, bola sudah diletakkan di titik garis mulut gawang dari Mesir. Pendek saja umpan kaki kiri yang dituju adalah Yasir Ibrahim, dorongkan ke depan. Di sana ada Hani, umpan lagi ke depan. Dituju tadi masuknya kepada Zico, namun bola kembali dituju oleh pemain Argentina. Ada Enzo Fernandez, tarik lagi ke tengah. Di sana ada Mark Alister, umpan lagi ke depan kepada Julio Alvarez, namun kembali mental dan bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Argentina. Kita masih menantikan ada Romero, umpan pendek tadi pada nomor punggung 4 tadi. Kita masih menantikan ada Gonzalo Montiel. Gonzalo masih umpan kepada Lionel Messi, mengutik-utik dia sejenak, namun kembali digagalkan ataupun dikelilingi oleh pemain dari Mesir, namun disebut kembali oleh Paredes dari sektor tengah, meliuk-liuk dia umpan saja ke sektor kanan kepada Enzo Fernandez ke depan, masuk ke depan nanti Julio Alvarez, umpan tarik, kembali bola dicocor lagi-lagi, dan tampaknya juga asisten wasit juga mengangkat bendera sebagai tanda offside. Tampaknya satu pemain dari Argentina tadi, bagaimana tampaknya Julian Alvarez tadi memberikan umpan tarik ke mulut gawang dari Mesir dan sudah berada dalam posisi offside, sehingga masih amanlah saat ini gawangnya dari Mesir dan masih unggul 2-0 tampaknya, hingga memasuki menit ke-75.56 ini. Dan masuk juga pemain nomor punggung 7 tadi Mesir, ada Trezeguet nomor punggung 7 menggantikan Hussein Hasan, dan saat ini bola kembali bergulir di sektor tengah lapangan pertandingan. Pendengar, Lionel Messi mampu dia menambah sedenak, kembali surat pemain dari Mesir, kembali di sini ada Mohamed Salah, melilit juga, mencoba melihat satu pemain tadi Paredes, namun kembali bisa direbut lagi oleh nomor 17, di sana ada Lasin, tarik lagi ke belakang, kepada rekannya, kepada nomor punggung 15 tadi, masih melilit dia, masih Karim Hafiz, dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 3 ada Muhammad Hani, dorongkan ke depan Muhammad Hani tadi kepada Mohamed Salah, dorongkan lagi ke depan,

0: Trezeguet nomor punggung 7 asal Mesir ini dari sisi kanan pertahanan dari Argentina dan masih aman lagi di gawang Argentina. Dan kini bola kembali bergulir di area tengah lapangan pertandingan pada McAllister, umpan pendek kepada Lionel Messi, kembalikan lagi kepada McAllister, dorongkan lagi bola ke sektor kiri pertahanan dari Mesir. Di sana tampaknya ada nomor punggung Nicolas Muncelli dan kembalikan ke Lionel Messi, umpan lagi pendek kepada Lautaro Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dorongkan lagi ke tengah kepada McAllister, umpan lagi sorong ke kiri. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 tadi adalah Musafu ataupun Muncelli, tarik lagi kepada McAllister, umpan dorong ke tengah, adalah Mesir langsung shooting, kembali diblok tadi oleh pemain belakang dari Mesir. Kini bola masih bergulir di sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 15 Gonzalo umpan kepada Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Martinez dari sisi kanan pertahanan Mesir, umpan coba melakukan kelebangan muka agar Mesir, terjadi lagi kebuang tadi di sana dan buang, dan bola tadi di heading keluar saja oleh pemain dari Mesir tadi tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana tadi upaya clearance yang dilakukan oleh pemain dari Mesir di Trezeguet tadi, dan sehingga menghasilkan tendangan pencurut untuk Argentina. Tampaknya akan langsung dieksekusi oleh Lionel Messi dari sisi kiri, sudah lakukan belengkung ke mulut gawang dari Mesir, masih bisa ditanduk tadi oleh pemain dari Mesir tadi, ada Hani langsung lagi Lionel Messi. Oh, bagaimana upaya yang dilakukan crossing kedua kalinya bagi Lionel Messi tadi, namun bola masih mengenai kaki dari pemain belakang dari Mesir, Trezeguet. Ini lemparan ke dalam sudah dilakukan jauh saja Lionel Messi. Dari tujuh tadi ada nomor punggung 4 tadi ada Gonzalo Montiel, dorongkan lagi ke tengah, di sana ada Enzo Fernandez, umpan 1-2 bersama Paredes, dorongkan lagi kepada Julio Alvarez, umpan lagi kepada Lionel Messi dari sektor kiri, umpan lagi melakukan kembali gawang Lionel Martinez, dan gol ataupun Romero. Tapi tampaknya bagaimana upaya yang dilakukan Argentina ini akhirnya membuahkan gol untuk memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Bagaimana umpan crossing tendangan kaki kiri yang melengkung oleh Lionel Messi dengan cekatan bola langsung disambut dengan sundulan oleh Romero, Cristiano Romero tadi di mulut gawang dari Mesir tadi, sehingga tampaknya bola juga bersarang ke gawang Mesir dan susah dijangkau oleh penjaga gawang dari Mesir tadi, ada Mustafa Saumur. Kita masih menantikan, memang sempat tadi ditahan ataupun diblok oleh penjaga gawang Mustafa Saumur, namun arah bola juga masih masuk ke gawang dari Mesir. 1-2. Kita masih menantikan bagaimana skema memang yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Argentina tadi, memang cukup apik, cukup cekatan. Dan Bung Estu, Anda menanggapi seperti apa Bung skema gol yang dilakukan oleh Argentina?
1: Ya, akhirnya Messi mendapatkan ruang tembak atau ruang terbuka untuk melakukan umpan, dan tadi cukup berhasil dia melakukan umpan crossing dengan bagus, dan ini sebenarnya cukup baik dilakukan oleh para pemain Mesir sampai ke menit ke 78 atau sebelum gol terjadi, ruang ditutup, tetapi kali ini mereka sedikit lengah dan Messi mendapatkan ruang tembak untuk melakukan crossing.
0: Ya, kali ini Messi mencoba membangun serangan lagi di sektor tengah, namun kembali dicocor oleh pemain-pemain dari Mesir tadi, nomor punggung 2 tampaknya Omar ini masuk menggantikan tadi Nico di menit ke 79 tadi. Omar Marmus, salah satu penyerang andalan juga Mesir yang di pertandingan hari ini, kembali dimasukkan oleh pelatih Hossam Hassan di menit ke 80 menggantikan Mustafa Zico. Kita masih menantikan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Hani, sudah lakukan tadi, atau masuk kepada Hafiz, dorongkan saja bola ke depan dan dicocor lagi-lagi bola oleh pemain belakang dari Mesir tadi. Kita masih menantikan terus dilakukan tadi oleh Adi Adam Pakya, dan kini hanya masuk lemparan ke dalam sudah dilakukan nomor punggung 5 tadi ada muncul bareng dorongkan ke belakang kepada Romero ataupun kepada nomor punggung 5 Paredes masih membalikan bola kepada kembali ke belakang, di sana ada Romero, dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez dari sisi tengah lapangan pertandingan, membelokkan badan sejenak, kembalikan lagi kepada Paredes, masih terus mengurung pertahanan dari Mesir. McAllister mencoba melakukan pemain, udah dilakukan pendek saja kepada Lionel Messi, mengutip-utip bola masuk kotak penalti Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir, umpan lagi ke belakang McAllister, langsung shooting, kembali membentur kaki dari pemain dari Mesir ini, sehingga lagi-lagi menghasilkan tendangan pencuru yang memang kita lakukan beberapa catatan, sudah belasan kali tampaknya Argentina melakukan tendangan sudut ini melalui sektor kiri saat ini, servis yang sama tadi, lalu skema gol yang dilakukan oleh Argentina di babak pertama tadi sudah dilakukan, melengkung saja ke mulut gawang, tendangan Lionel Messi kembali dipotong udara tadi oleh penjaga gawang Mustafa Saumur, kembali bola bergulir di area tengah lapangan pertandingan, harus maju tadi Emiliano Martinez penjaga gawang Argentina, namun lebih dekat dijemput oleh pemain nomor punggung 2 Marcelo Romero. Kini Lionel Messi merasuk dari sektor kiri perdana dari Mesir, melalui Lionel Messi umpan ke depan, sundulan Lautaro Martinez, bagaimana menyambut tadi umpan dari Lionel Messi, tapi bagaimana bola yang sempat pantul ke tanah tadi
1: sempat dipantulkan ke tanah dan langsung tadi mengarah ke gawang dari Mesir, namun masih melenceng dari sisi kiri gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Sahubir. Memang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Argentina ini setelah tadi sempat memperkecil kedudukan menjadi 1-2, terus dilakukan mengepung ataupun mengurung pertahanan dari Mesir dan masuki menit ke 82 detik 20 belum berhasil untuk menyamakan kedudukan, dan kini tandukan pendek saja dilakukan oleh Muncil kepada main nomor 24 Enzo Fernandez. Dijemput saja bola tadi tampaknya Ander Romero, masih dilakukan saat ini menyisir ataupun melempar dari sektor kanan pertahanan Mesir. Ada Gonzalo di sana, tarik lagi ke belakang pada Paredes, umpan lagi kepada rekannya nomor 9 Julio Alvarez, juga membantu lini kanan dari Argentina ini, kerja 1-2 dia sama Paredes, masih lakukan Paredes ataupun Enzo Fernandez kepada Julian Alvarez, kepada Lionel Messi, dari sektor kiri menyisir ke pertahanan dari Mesir, tidak lagi, langsung lagi umpan ke mulut gawang, di sana ada Lautaro Martinez, ada satu pemain lagi Julian Alvarez, kembali lagi Lionel Messi, gol, masuk Lionel Messi. Lionel Messi kembali menjadi pahlawan bagi Argentina di menit ke-83 dengan mampu mencetak gol penyemangat bagi Argentina menjadi 2-2. Setelah tadi bagaimana skema ataupun kemelut mulut gawang dari Mesir tadi, dan dengan cekatan pemain yang juga memang memperkuat Inter Miami ini mampu menyamakan kedudukan di menit ke-83 dan skor menjadi 2-2 bagi kedua kesebelasan. Bung Estu, akhirnya Lionel Messi menjadi pembeda di babak yang kedua menjelang detik-detik atau menjelang menit-menit di penghujung babak kedua ini.
2: Iya, dua gol yang tercipta di Argentina semuanya berperannya Messi besar, dan yang kedua memang Messi mendapatkan ruang tembak yang sangat terbuka sekali ketika tidak ada penjagaan. Dia dapat ruang yang sangat mudah sekali. Ini bola-bolanya Messi memang seperti ini, dan antisipasi yang kurang cermat tadi, dan Messi dengan mudah melakukan tendangan. Tetapi poinnya adalah beberapa pergantian Mesir saya agak sedikit mempertanyakan dengan memasukkan pemain-pemain yang murni penyerang dibandingkan sebelumnya, seperti pergantian dari Muhammad Zico ke Osmar Mahmud tadi. Osmar Mahmud adalah striker murni menggantikan Zico yang merupakan winger yang bisa bertahan. Lalu sebelumnya ada Hossein Hassan digantikan oleh Trezeguet. Ini pergantian yang tidak berubah jauh dari penyerang ke winger. Ketika Hossein Hassan keluar, seharusnya mungkin ada pemain-pemain yang bisa menggantikan dua posisi lebih bertahan, justru menggantikan dengan posisi yang sama. Dan menurut saya ini tidak efektif bagi Mesir di saat pemain-pemain belakang mereka tentunya sudah mulai kelar karena ditekan terus oleh para pemain dari Argentina.
1: Ya, memasuki menit ke-85 babak kedua ini setelah Argentina berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2, di mana mereka kembali percaya diri setelah mampu menyamakan kedudukan tadi. Bagaimana Paredes tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Romero, dorong lagi ke kanan, coba lagi 1-2 dia kepada McAllister, mampu dipasang bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke sektor tengah, ada Martinez, namun pelan saja pendek kepada Paredes, dorongkan lagi ke sektor kanan pertahanan dari Mesir, ada Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Gonzalez, Nicolas Gonzalez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dan memberikan umpan backpass lagi kepada Martinez, namun kembali Martinez melakukan tendangan saja menyisir ke sektor kanan pertahanan dari Mesir, dan ternyata sulit dijangkau tadi. Memang bagaimana umpan lambung yang dilakukan oleh Enzo Fernandez ataupun Martinez ke sektor kanan tadi, dan gagal tadi dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari nomor 15 dari Argentina tadi, Nicolas Gonzalez. Memang setelah mampu menyamakan kedudukan tadi menjadi 2-2, tim Argentina memang sepertinya kembali mendapatkan skema permainan apiknya di penghujung babak yang kedua ini. Kita masih menantikan tendangan ke gawang sudah dilakukan saja. Pendek tadi, penjaga Mustafa Sahubir pada nomor punggung 2 tampaknya, ataupun nomor punggung 5 tadi, ada Rami Rabia, masuknya tadi kepada Atia, ataupun kepada nomor punggung Pak Abbas tadi, ya Pati, Hamdi Pati, tapi dilanggar tampaknya oleh Gonzalez, sektor kanan pertahanan dari Mesir. Hanya menghasilkan tendangan bebas, bisa masih menantikan cukup seru pertandingan pada malam hari ini pendengar waktu Indonesia Barat. Kini Rami Rabia dorongkan saja ke sektor kiri pertahanannya sendiri, tampaknya kerja 1-2 dia bersama Hani ataupun kepada Hafez, tarik lagi ke belakang, di sana ada Yasir Ibrahim, menambil sejenak dengan kaki kanannya, melihat rekannya yang berdiri kosong depan saja tadi, kepada rekannya nomor punggung 14 ada Hamdi, dorongkan bola ke tadi kepada pemain nomor punggung 3 tadi, nomor punggung 3 ada Mohamed Hani, masih menantikan dorongan sejauh bola ke sektor kiri pertahanan Argentina, dan kembali dibuang ataupun bola dikosor saja tadi oleh pemain Argentina, oleh Martinez, sehingga
0: menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Memasuki menit ke 87 saat ini, Marcelino juga sudah bersiap-siap dan Muhammad Hani akan melakukan lemparan. Bola sudah berada di atas kepalanya, masih memainkan bola dia, mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam ini. Masih bersiap-siap, sudah dilakukan penetrasi kepada Hatia ataupun Pati. Pada Hatia ataupun Pati tak pakai tambah sulit dijangkau tadi, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Omar tampaknya, nomor 22 tadi, namun bola justru keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tampaknya kita masih menantikan nomor 15 ini, sudah dilakukan Argentina tadi. Nomor 15 Nicolas Gonzalez belakang tadi kepada Martinez, namun dorongkan lagi ke tengah, masih pemain Argentina Romero pendek lagi menjemput bola Paredes, nahan bola sempurna, kembalikan lagi ke belakang kepada Romero. Cristian Romero masih berjalan-jalan ya, masih melihat umpan balik lagi kepada Paredes, dorongkan lagi ke sektor kiri pertahanan Argentina, jauh tadi Martinez, umpan dorongkan bola ke depan yang ditunggu di sana adalah Julian Alvarez, terkesan 1-2 bersama dengan Ingo Fernandez, dorongkan lagi melempar dia ke sektor kiri pertahanan Mesir, namun kembali gagal, bola dikontrol tadi oleh satu pemain dari Argentina, Gonzalo Montiel, sehingga lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Saat ini mencoba menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Mesir, namun terjadi pelanggaran tampaknya yang dilakukan terhadap Lautaro Martinez, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina dan memasuki menit ke 88.35 detik.
1: Dia bersiap Lionel Messi untuk melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Mesir. Kali ini berjarak sekitar 12 meter dari kotak 16 timnas Mesir, menyamping di sektor sebelah kiri. Bersiap-siap Lionel Messi, sudah ada sekitar 5-6 pemain dari timnas Argentina yang ada di kotak 16 dari timnas Argentina, maksud kami timnas Mesir. Dan kali ini kedudukan masih imbang 2-2, di mana tadi baru saja Lionel Messi mencetak gol penyeimbang kedudukan lewat sebuah sepakan yang sangat luar biasa, memanfaatkan bola rebound tadi dari kemelut yang terjadi di depan gawang Mesir. Sementara timnas Mesir sudah mencetak 2 gol tadi yang dicetak oleh Yasser Ibrahim dan juga tadi ada Mustafa Zico. Kemudian untuk timnas Argentina sendiri saat ini sudah mencetak 2 gol, yaitu yang tadi dicetak oleh Cristiano Romero dan juga Lionel Messi. Bung Estu, Anda melihat bagaimana dalam sisa waktu beberapa menit lagi pertandingan, apakah ini akan sampai terjadi babak adu penalti atau seperti apa ini?
2: Iya, yang pasti dengan kondisi yang 2-2 ini menaikkan mental para pemain Argentina yang pasti. Tapi untuk ke penalti mungkin saja agak ada sedikit berkurang chance-nya itu, karena pasti pemain Argentina akan terus menekan. Dan pergantian pemain Argentina menurut saya yang paling benar ya, dengan masuk Nicolas Gonzalez tadi cukup bagus, kalau Gonzalez menggantikan peran Nicolas Tagliafico tadi, yeah. Dan di sisi itu langsung langsung refresh, langsung bener lah secara permainan. Dan apalagi ditambah dengan keluarnya Hasim Hussein, ketepatan mereka belum bisa maksimal yang pasti di menit ke 90 ini. Dan terus terang secara permainan memang tidak lelah ya Argentina, yeah, melakukan gempuran, dan itu ternyata berhasil dimaksimalkan mereka dengan 2 gol. Yang pasti mentalitas juara mereka dibuktikan di babak kedua dengan terus melakukan tekanan dengan kondisi yang cukup merepotkan para pemain Mesir. Dan Mesir yang seperti saya katakan tadi, saya sedikit mempertanyakan pergantian pemain ketika pemain depan kecep, pemain ban cepat mereka yang suka membantu pertahanan diganti, justru digantikan para pemain-pemain yang tipenya menyerang dan murni pemain depan. Jadi ini menurut saya agak-agak aneh, apakah ini efek dari Hussein Hassan, pelatihnya adalah seorang striker seperti itu.
1: Ya, kali ini permainan kembali bergulir dan Mesir saat ini melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan. Ada Muhammad Salah memasuki kotak penalti, namun berhasil tadi diblok oleh Lisandro Martinez. Kali ini Martinez umpan langsung ke depan, berikan kepada Lautaro Martinez. Lautaro berlari kencang, dia merangsek dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini ada di sisi berkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Enzo Francesco.
0: di mulut gawang atau di depan mulut gawang dari Mesir. Dan akhirnya berbalik unggul Argentina 3-2 atas Mesir kali ini. Sebuah kerja keras yang sangat luar biasa Bung Estu, dari tertinggal skor 2-0 dan kali ini Argentina membalikkan keadaan unggul 3-2 dengan waktu tersisa 5 menit lagi Bung. Bagaimana menurut Anda Bung?
2: Ya, ini gol ketiga dari Argentina ini seperti dua gol dari Mesir ya. Ini berawal dari umpan serangan balik dimanfaatkan dengan bagus, walaupun memang kita lihat bahwa di luar itu memang Argentina terus menekan di, terutama di babak kedua, dan itu terjadi cukup cepat sekali dan ini menurut saya kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Mesir, sangat tampak sekali bahwa beberapa pemain tidak melakukan covering dengan bagus. Berawal dari umpan dari kotak 16 Argentina ketika mengagalkan serangan dari Mohamed Salah tadi, dan ada satu kesalahan menurut saya terlalu lama Mohamed Salah tadi mengasih bola, kan sebenarnya di belakangnya ada temannya, ada yang lebih segar yaitu Trezeguet, tetapi Mohamed Salah memaksakan diri dan terjadi serangan balik yang diselesaikan dengan bagus, dan akhirnya Enzo Fernandez mendapatkan umpan yang sangat bagus dari Lautaro Martinez, membuat sundulannya gagal diantisipasi oleh kiper yang sebenarnya bermain bagus hampir 80 menit atau 70 menit, tetapi akhirnya skema penyerangan Argentina memporak-porandakan lini pertahanan dari Argentina yang lengah, dan inilah bayaran yang mahal sebenarnya yang harus dirasakan oleh para pemain Mesir. Dan
0: menariknya Bung, Enzo Fernandez yang kelihatannya hanya bertinggi 174 ya, mampu mengangkaki Yasser Ibrahim yang seharusnya mampu menyapu bola tadi. Tapi tampaknya ada kartu merah ini diberikan oleh wasit François Letessier terhadap kelihatannya ofisial dari timnas Mesir dan juga beberapa pemain dari Mesir karena memprotes. Tadi sempat terjadi insiden sebelumnya di mana Mohamed Salah dijatuhkan di kotak penalti Argentina, namun tidak ada pelanggaran ataupun klaim pelanggaran yang dibenarkan oleh wasit François Letessier. Dan kali ini terjadi pergantian pemain lagi, Julian Alvarez dan juga Cristiano Romero ditarik, sementara Medina dan juga Nicolas Otamendi dimasukkan untuk memperkuat pertahanan dari Argentina. Di sisa sekitar 3 menit lagi masa tambahan waktu ini, dan tadi sebelumnya wasit François Letessier telah memberikan tambahan waktu sekitar 7 menit untuk babak kedua ini, dan kita nantikan saja. Sementara juga ada pergantian di kubu Mesir di mana Mohamed Lassine digantikan oleh Zizou. Ya, Zizou masuk untuk menggantikan Mohamed Lassine, dan ini menarik adalah Mesir sudah memasukkan 3 orang striker murni mereka pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini Mesir melakukan serangan. Ada Mohamed Hani berikan kepada Karim Hafiz. Karim Hafiz menyisir dari sebelah kanan, umpan tarik ke depan, masuknya tadi kepada pemain baru tadi, Omar Marmus dan juga Mohamed Salah, namun bola berhasil dipeluk erat oleh Emiliano Martinez. Hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina, sudah dilakukan deras datangnya bola meluncur ke depan, maksudnya kepada Lautaro Martinez, namun ada Mohamed Hani membayang-bayangi, bola berhasil keluar, diselamatkan tadi pertahanan dari Mesir. Dan kali ini ada Rami Rabia mendribel bola, dia umpan langsung ke depan, maksudnya kepada barisan striker, ada Zizou tadi yang dituju, namun diblok tadi sebuah sundulan dari Nico Gonzalez, berhasil ditangkap tadi oleh kiper Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina. Emiliano Martinez sudah melakukan deras datangnya bola, maksudnya Lionel Messi, Lautaro Martinez yang tuju, namun tidak berhasil mengontrol bola dengan baik. Dan kali ini pergantian pemain juga sudah dilakukan tadi oleh Mesir, dan sudah 4 pergantian pemain dilakukan oleh Mesir. Demikian juga halnya dengan Argentina yang sudah melakukan 4 pergantian pemain. Mohamed Hani kali ini melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan datangnya bola, terjadi cop duel, namun terjadi insiden pelanggaran, dan tadi wasit François Letessier harus mendamaikan antara dua kubu yang berseteru.
3: kali ini ada Rami Rabia. Rami Rabia, sodorkan saja bola kepada Karim Hafiz. Karim Hafiz umpan 1-2 dia, berikan kepada Hamdi Fatih. Hamdi Fatih berikan lagi kepada nomor punggung 25 yang baru masuk tadi. Ada Zizou. Zizou kali ini berikan kepada Trezeguet, umpan tarik ke depan. Maksudnya tadi kepada Omar Marmus, namun kali ini ada Lautaro Martinez. Lautaro Martinez mendribel bola, dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Tadi ada insiden pelanggaran terhadap Lautaro Martinez. Dan kali ini kartu kuning diberikan kepada salah satu pemain dari timnas Mesir, yaitu Marwan Ati ya, nomor punggung 19. Dan hanya kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh timnas Argentina. Sebentar lagi sudah melewati 7 menit, waktu permainan akan segera berakhir. Kali ini ada Mohamed Salah memprotes tadi keputusan yang diberikan oleh wasit asal Prancis ini. Kembali kartu diberikan oleh wasit François Letessier kepada pelatih dari timnas Mesir tampaknya, Hasan Hussein ya, tampaknya mendapatkan kartu kuning karena memprotes keputusan dari François Letessier. Dan terjadi diskusi tadi antara pelatih Mesir dengan wasit asal Prancis ini. Masih terjadi diskusi dan tadi ditenangkan oleh Mohamed Salah, kapten timnas ataupun kapten kesebelasan dari Mesir. Tampaknya tetap kartu kuning diberikan kepada pelatih Hasan Hussein. Ya, kali ini kembali bola akan dihadapi oleh Argentina. Sang kapten Lionel Messi sudah bersiap-siap. Oh, berikan saja kepada Lisandro Martinez. Umpan tarik langsungnya, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan permainan. Terlalu kencang tadi. Hanya masukkan lemparan ke dalam. Mohamed Hani kali ini menimang-nimang bola saat ini. Sudah dilakukan. Berikan saja kepada Marwan Atia. Marwan Atia sundul, terjadi kop duel. Kali ini kembali dibuang saja oleh Lisandro Martinez. Sudah memasuki menit ke-9 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Pertandingan masih terus berlanjut kali ini. Ya, saat ini Mesir menguasai bola. Maksudnya tadi berhasil direbut tadi. Saat ini ada Enzo Fernandez meliuk-liuk bola dia. Dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Direbut tadi oleh Mohamed Hani. Dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki Nico Gonzalez. Ada Leandro Paredes, maksudnya umpan ke depan. Namun sayang sekali tidak mengarah dengan baik akurasi umpannya. Kali ini ada nomor punggung 15 Karim Hafiz. Berikan saja kepada Marwan Atia. Marwan Atia mendorong bola dia. Umpan saja ke depan. Kali ini maksudnya kepada Omar Marmus. Namun kembali berhasil dihalau oleh para pemain Argentina. Saat ini Lautaro Martinez sendirian dia. Dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Lautaro Martinez masih mendribel bola dia. Kelihatannya mendelay permainan untuk membuang-buang waktu. Kali ini masih ada Lautaro Martinez. Memasuki menit ke-10. Lautaro Martinez dibayang-bayangi oleh dua orang pemain dari Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi terjadi insiden tampaknya antara Lautaro Martinez dengan Marwan Atia. Dan harus dipisah tadi oleh wasit François Letessier. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dieksekusi oleh ataupun diambil oleh Enzo Fernandez. Sudah memasuki menit ke-10 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Dan saat ini Argentina melakukan, sudah kembali terjadi lemparan ke dalam. Dan kali ini untuk Mesir. Saat ini ada nomor punggung 3 Mohamed Hani. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola melangsung. Dan pendengar, dengan dibunyikannya peluit tadi oleh wasit François Letessier atas pertandingan, akhirnya dimenangkan secara dramatis oleh Argentina dengan skor 3-2. Dan sekali lagi Bung Estu, ternyata Messi tidak jadi menyusul Ronaldo di bandara. Dan selanjutnya kami berikan kepada Bung Fajar Nugroho. Silakan Bung.
4: Iya, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko. Disangka harusnya bisa mempertahankan keunggulan 2-0 tadi, tapi entah bagaimana, apa yang menjadi pembeda dari permainan dari Argentina hingga akhirnya bisa memenangkan babak ini, Bu?
1: Ya, sepertinya soal pergantian pemain sih saya sorotin dari yang terjadi di babak kedua, terutama di akhir-akhir pertandingan, di ketika harus sempat kehilangan beberapa poin tepat mereka. Yang pasti
4: ya,
1: di pilihan di bangku cadangan juga Mesir ternyata ada dua pemain bertahan mereka, Mohamed Adel Monem dan juga Ahmed Fatau, ini tidak bisa dimainkan. Jadi pilihan untuk di belakang mereka sangat minim sekali.
4: Ya.
1: Tapi ada jadi yang aneh ketika pemain cepat Hussein Hasan yang harus keluar memang karena cedera diganti oleh winger Trezeguet.
4: Yeah.
1: Trezeguet menurut saya itu salah satu pergantian yang kurang maksimal. Kemudian dari Argentina sempat kebobolan tadi ketika baru terjadi pergantian tapi pergantian pemain dari Nicolas masuknya tadi Nicolas Gonzalez tadi juga cukup efektif, walaupun ketika baru masuk dia harus kebobolan dulu, tapi di sisi kanan sudah diperbaiki dengan bagus gitu. Terus lalu dari Mesir ada pergantian pemain lagi yang menurut saya pergantian pemain yang kurang efektif lagi ketika mereka mengganti Zico dengan Omar Marmoush.
4: Yeah.
1: Ketika tim masih unggul ya 2-1 tadi, Omar Marmoush ini striker murni ya, yang menurut saya
4: harusnya ditambah pemain belakang atau bertahan.
1: Minimal pemain tengah yang diganti. Di saat masih ada Tarek Ala, masih ada Anabil Ernat gitu, yang pemain cukup berpengalaman dan posisinya adalah di defensive midfielder gitu.
4: Okay.
1: Kenapa yang diganti, yang dimainkan Omar Marmoush, walaupun di beberapa pertandingan terakhir Omar Marmoush juga dimainkan sebagai gelandang. Tapi menurut saya pergantian pemain dari Mesir kurang maksimal dan lebih efektif pergantian pemain dari Argentina.
4: Iya.
1: Yang sisi kanan yang diperbaiki.
4: Messi akhirnya masih jadi top scorer ya. Bisa aja kan kalau juga pagi hari ini.
1: Iya.
4: Saya ke Pak Hanafi dulu, Bung Esbu. Pak Hanafi di Padang,

0: dukung Argentina, ya respect ya buat Mesir. Permainannya begitu indah pada malam hari ini, bahkan sempat mengungguli raja terakhir ya kalau bisa saya bilang demikian, Argentina. Wah, luar biasa. Bu Indra di Cirebon. Pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.
1: Salam di Raja.
0: Iya, silakan.
1: Messi enggak jadi pulang.
0: Enggak jadi pulang.
1: Iya. Lagi kita lihat
0: ya.
1: Olahraga itu untuk jadi juara soal mental.
0: Oke.
1: Okay. Awal yang menggebu-gebu untuk mengalahkan sang juara bertahan bisa 2-0. Ketika bisa makan langsung melemah. Mudah-mudahan yang terbaik.
0: Oke.
1: Okay. Yang jadi juara. Terima
0: kasih, Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni Jakarta. Pak Roni pagi.
2: Pagi, Mas Kabar.
0: Ya. Ya.
2: Kalau menurut saya, pertandingan nanti Prancis, Inggris, Spanyol sama Kolombia.
0: Oh. Argentina kan disebut.
2: Itu Mas.
0: Argentina kan disebut.
2: Hah?
0: Argentina.
2: Argentina, apa? Mungkin kalau Mbak Kolombia Argentina ada.
0: Oke. Kenapa? Jadi lagu. Pak Tata Surabaya, halo. Pagi.
3: Selamat dini hari.
0: Iya.
3: Iya.
0: Jaya, silakan.
3: Ini apa? Ini saya baru keluar sih. Jadi peralanan ada.
0: Oh.
3: Nah, jadi peralanannya di Mesir itu karena bagi pemain yang kebetulan bukan pemain yang bertahan yang diberi, akhirnya dia tidak bisa mempertahankan kemenangannya itu. Nah ini betul-betul pertandingan memuaskan bagi saya.
0: Oke, sama Jaya. Tapi saya agak apa ya, agak kurang serak juga bagaimana permainan Argentina di babak pertama dan juga ketika akhirnya bisa berubah total di babak kedua. Dan tadi sempat ada protes dari pelatih Mesir, mungkin ini yang diprotes adalah selebrasi, kan ada waktunya sekarang ya, nggak bisa terlalu lama, tapi itu kayaknya lama sekali itu.
4: Ya termasuk selalu selebrasi yang kedua tadi ada sedikit
0: insiden
4: tadi kan, yang waktu gol pertama kan Mohamed Salah kan dijatuhkan terlebih dahulu terus ada serangan balik, dan itu sebenarnya skemanya itu hampir sama dengan dua gol dari Mesir tadi ya, berawal dari serangan balik langsung 2-3 orang langsung crossing ke temennya dan diselesaikan dengan baik. Tapi balik lagi ya, sampai menit ke sebelum mereka mencetak gol di menit sampai menit ke 79 tadi mereka mencetak gol pertama dari Romero tadi, umpan dari Messi. Menurut saya Argentina sudah berjuang sangat mati-matian, sangat luar biasa dengan serangan yang sangat maksimal, bahkan ball posisinya itu jauh sekali. Nah, kondisi itu sebenarnya otomatis melemahkan stamina dari
0: mereka. Oh.
4: Jadi tetap berpengaruh, apalagi cara mereka
0: melakukan pressing ya.
4: Mengalahkan. Sebenarnya pressingnya tidak terlalu ketat, tapi cara mereka membayangi Messi sudah lumayan. Jadi makanya gol pertama tadi kan umpannya dari Messi. Ya. Jadi, tadi yang terjadi di gol kedua. Jadi gol pertama kan umpannya dari Messi. Messi dapat ruang tembak. Setelah 2-1 Messi dapat ruang tembak lagi waktu itu. Lalu gol ketiga baru Messi dapatkan dari belakang, tapi diawali dengan sedikit agak kesalahan dari ada dinilai foul dari pemain Argentina. Tetapi catatannya adalah Messi ketika dapat ruang yang sedikit aja ya, dan itu bola dia ya udah.
0: Jadi dijaga satu pemain lewat, dua pemain lewat. Nah, kalau istilahnya Casimiro

0: dia juga mampu menjadi pemain yang kembali cepat bertahan. Begitu juga dengan Mustafa Ziku. Nah, ini pemain-pemain baru yang dimasukkan Marmus, Trezeguet ini mungkin mereka juga melakukan, dia juga membantu pertahanan, tapi mungkin masih kurang dalam beradaptasi. Tapi yang
1: Bu, tadi yang disampaikan oleh Bu Indra menarik nih. Ketika kedudukan atau Argentina sudah menjebol gawang Mesir, kemudian sampai menyamakan kedudukan, mungkin ada juga kondisi di mana psikologis ataupun mental dari bagaimana permainan dari Mesir terlihat, Bu.
0: Iya, Mesir ketika kondisi sama memang terus terus ditekan ya. Jadi memang
1: terlihat ya, ya perbedaannya.
0: Iya, jadi kelihatannya bahwa Argentina itu sporadis terus menyerang, dan itu beda dengan babak pertama tadi. Walaupun di 20 menit atau 15 menit terakhir babak pertama terus menyerang malah pemain dari Argentina, tetapi berbeda dengan di babak kedua. Babak kedua itu nyaris dengan ball position hampir hampir 80, bahkan tadi sempat sekitar 70 ya. Kalau saya lihat lagi nih di babak kedua ini sangat sangat signifikan sekali ball positionnya, 68-32, artinya sangat dikuasai sekali kondisi itu. Dan jumlah passing pun jauh berbeda ya, ketika babak pertama tadi hampir-hampir sama, bedanya tipis. Di babak kedua sendiri passing dari Argentina itu total passingnya itu sampai 303 berbanding dengan 149.
1: Jauh sekali ya, setengahnya.
0: Setengahnya, gitu. Jadi yeah, artinya memang bola dikuasai oleh Argentina dengan sekarang sporadis, tidak kenal lelah, dan itu tadi mereka punya mental juara itu tadi. Dan akhirnya beberapa kali Messi harus longgar penjagaannya, akhirnya Messi mencetak gol buat timnya, Messi memberikan asis buat rekannya. Jadi ini menurut saya dengan cara seperti ini memang Argentina secara mentalitas memang cukup kuat ya, terlepas dari memang pemain luar letih, dan ada tadi yang saya sebut ada sedikit maksud saya pergantian pemain yang sedikit dipertanyakan
1: dari kubu Mesir. Oh, dari kubu mana yang pergantian pemain yang dipertanyakan?
0: Mesir.
1: Jadi Mesir, oh iya.
0: Jadi makanya
1: dari menit ke 60-an itu tadi.
0: Ya, tadi yang pasti kehilangan Hossam Hasan tadi kan
1: sangat timpang sekali. Timpang sekali, tapi itu terasa.
0: Tapi ketika dia diganti oleh pemain yang tipikal yang sedang, menurut saya juga agak-agak mengkhawatirkan dan terjadi lagi gitu. Karena kalau tipe pemain, mungkin tipe pemain yang dimainkan pemain berdepan juga membantu serangan pastinya, membantu pertahanan pastinya. Tetapi kan beda dengan naluri kalau dia langsung mainkan seorang pemain bertahan atau pemain gelandang gitu. Jadi naluri penyerang pasti kan lebih lebih ke depan dibandingkan bertahan. Walaupun tetap membantu penyerang, tapi soal naluri tetap bermain aja gitu.
1: Ya, setidaknya dengan hadirnya Argentina masih melaju, nggak jadi pulang kampung, otomatis merchandise juga akan show up lagi sepertinya. Untuk mengejar sepatu emas juga masih hangat lagi. Ini sudah 8 skornya Messi, asis juga tambah lagi, luar biasa
0: ya. Yang pasti Messi makin mendekati just kontennya 13 gol ya.
1: 13 gol.
0: Yang pasti dia sudah menyamai catatan top skor yang dilakukan oleh Mbappe 4 tahun yang lalu ketika mencetak 8 gol. Jadi mungkin masih sementara status top skornya
1: masih ada peluang untuk bisa membobol gawang lawan,
0: bahkan Mbappe juga masih bisa menambah gol.
1: Betul,
0: yang
1: betul.
0: Pasti sebagai top skor sementara dia mengungguli jumlah top skor 4 tahun yang lalu, itu satu
1: ya.
0: Nah, pertanyaan sekarang apakah siapakah pemain yang bisa menyamai Jus Fonten yang di tahun 50-an menjadi 13 gol
1: ya.
0: Apakah Messi terus konsisten mencetak gol, karena ini ada masih ada kesempatan perempat final lagi
1: ya.
0: Terus Messi yang pasti dia mempertajam kontribusi gol dia di Piala Dunia, setelah sebelumnya mengungguli satu poin ya,
1: yeah.
0: 12 karena Pele dan Mbappe itu 11 kontribusi gol,
1: yeah.
0: Sekarang menjadi 14, artinya ada 3 keunggulan lagi, makin susah dikejar. Karena kalaupun nanti Messi tidak bisa bermain 4 tahun lagi di Piala Dunia karena sudah 33,
1: sebenarnya rekornya masih sulit untuk dipecahkan.
0: Yang pasti sekarang kalau bisa Messi itu mengejar 13 golnya di konten gitu. Dia udah 8 ya. Udah 8. Berarti tinggal berapa lagi tuh kalau 13 8 5 lagi nih gol.
1: Di babak penyisihan Messi sudah mencetak gol dengan kaki

0: mungkin kalau sudah kutanya juga, wah luar biasa, udah assist, udah gol, top score, semua tubuhnya bisa digunakan untuk mencetak skor luar biasa. Nah ini bagaimana kansnya melaju Argentina nanti akan menunggu siapa lawan Argentina antara Swiss melawan Kolombia.
1: Iya, kalau ketemu Swiss akan menarik. Ketemu
0: Kolombia
1: menarik karena sebelumnya juga sempat menang kan di kualifikasi dan seri kan. Artinya Kolombia bisa menjadi penghalang bagi Argentina. Udah tahu masing-masing dapurnya. Tapi lawan Swiss juga akan menarik sekali karena Swiss tim yang tidak diunggulkan, bermain paling nothing tulus lah di antara semua tim, dan ternyata melaju jauh gitu. Dan menurut saya siapapun lawannya, Argentina harus belajar dari pertandingan lawan Mesir, termasuk lawan Cape Verde.
0: Ya,
1: tapi menurut saya pelajaran terbaru dari Mesir ini, karena kalau Cape Verde kan mereka cenderung bertahan ya, karena memang menyerang total. Kalau Mesir ini di babak pertama mereka bermain terbuka, bahkan melakukan bull up di lini belakang cukup berani ya, cukup pede para pemain dari Mesir. Bahkan tadi beberapa kali di 30 menit awal beberapa bola dikuasai pemain Argentina, ditarik untuk maju, lalu bola dilakukan
0: serangan open play-nya terlihat banget dari Mesir dan bermain seperti nyaman begitu di babak pertama itu ya.
1: Betul, yang pasti selain mentalitas juara, memang Argentina malam ini memiliki kemampuan, Lionel Scaloni memiliki kemampuan mengganti pemain ini lebih baik dibandingkan Husan. Yang saya tanyakan adalah, mungkin yang saya pertanyakan, apakah ini faktor Husan Hasan adalah seorang striker, pelatihnya Mesir saat ini adalah top skor sepanjang masanya Mesir ya, 60 di atas Salah yang 68. Kalau hari ini Salah cetak satu gol, dia menyamai pelatih. Tapi kembali lagi keputusan dia menggunakan pemain-pemain penyerang murni ketika timnya terserang itu menurut saya ya agak aneh. Apakah ini faktor dia naluri dia seorang striker?
0: Baik, ini menarik. Tapi yang jelas ya kita menantikan bagaimana jalannya Argentina, meskipun tidak terlalu mulus kalau dibilang demikian karena strugglingnya luar biasa. Cape Verde ternyata lawan yang tidak mudah. Malam ini pun banyak yang mengunggulkan jauh Argentina, tapi ternyata malam ini, pagi ini pun tidak mudah juga. Jadi energinya kalau baterai handphone tuh udah mulai menurun lah, harus dicas lagi nih.
1: Ya betul, yang pasti sejak lawan pertandingan terakhir lawan Jordania sampai pertandingan babak 16 besar selalu kebobolan. Kebobolan sekali, kebobolan dua kali, dan itu kebobolan dua kali lagi.
0: Jadi harus ada catatan nih. Nah berarti Argentina punya catatan, meskipun lini depannya itu tajam banget karena selalu mencetak skor, menang, dan juga lini belakangnya ya bisa dibilang dibilang rapuh sih enggak juga ya sebenarnya. Enggak juga, tapi yang jelas itu catatan juga mungkin ya untuk memperbaiki, karena lawannya nanti siapapun nanti lawannya, dari baik itu Swiss maupun Kolombia, ini dua-duanya juga punya lini depan yang mengerikan juga.
1: Iya, yang pasti belajar dari pertandingan sebelumnya, Cape Verde maupun Mesir, mereka berhasil membobol dua kali gawang dari Argentina, dan dengan skema serangan balik ya. Ini harus diantisipasi oleh para pemain dari Argentina, bagaimana mereka mengantisipasi serangan balik, termasuk ketika belajar ketika lini sisi kanan mereka dieksploitasi oleh Husain Hasan sangat leluasa, dan itu sudah terjadi dari babak pertama ya. Ternyata babak kedua dua golnya hampir sama.
0: Iya, terus dieksploitasi, dan ya itu tadi. Tapi yang jelas ya ini pertandingan yang menarik Bung ya.
1: Sangat menarik.
0: Sangat baik, sangat menghibur. Itu yang disampaikan juga oleh pendengar kita tadi, bahwa ini menghibur, ini tidak berat sebelah, ini jual beli serangan, kejar-kejaran skor, dan ini akhirnya menegangkan dan menyenangkan juga. Mudah-mudahan ada terhibur, dan kita menunggu bagaimana laju dari Argentina di fase selanjutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya Bung Estu pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di match-match berikutnya. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Mesir. Babak 16 besar. ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

años no lo estuvo jugaban. Grupo de soporte con Rima, no menos está bien. Con Julio ni la tangan dengan potongan kertas putih. Kalau mereka sudah mencari maju, Argentina bertemu Belanda, tanpa bintang mereka, Johan Cruyff, Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, pertandingan ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brasil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebutan Tuhan. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes ulang akan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian versi Pro Tipe RRI, terus mengudara.

sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Usia Indonesia. Melalui kehadiran sekolah rakyat, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus membuka peluang bagi lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana sekolah rakyat dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi unggul Indonesia melalui pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan? Kita akan coba perbincangkan bersama dengan Pokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Rohman?
2: Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak, buat selalu.
0: Alhamdulillah. Sebelum bicara soal perannya Pak Rohman ya di Pokja Sekolah Rakyat Sampang, boleh diceritakan dulu apa yang melatar belakangi hadirnya sekolah rakyat di wilayah Sampang sana, Pak?
2: Terima kasih, Mbak. Di sekolah rakyat itu kan program pemerintah untuk menampung anak-anak usia sekolah di mana dia ada dalam kesejahteraan atau ekonomi yang sangat rendah. Jadi jangkauan dari sekolah rakyat ini mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA itu kami menjangkau, menjaring anak-anak yang mana mereka ada di desil 1 dan 2. Desil 1 dan 2 itu desil yang paling rendah untuk bagaimana mereka bisa sekolah di sekolah rakyat. Nah, ini bukan hal yang mudah, Mbak ya. Kenapa? Karena mereka sedikit besar adalah anak-anak yang putus sekolah. Anak yang putus sekolah, di mana mereka putus itu karena ada banyak persoalan ya. Ya salah satunya bahwa mereka tidak punya tidak bisa lanjutkan sekolah karena masalah ekonomi. Itu.
0: Baik. Jadi sekolah rakyat ini ada ataupun menampung berbagai siswa dari berbagai latar belakang ya, seperti itu Pak Rohman.
2: Ya. Benar.
0: Oke, kalau untuk jenjang pendidikannya sendiri bagaimana? Apakah dari SD, SMP, SMA atau salah satunya, Pak?
2: Jenjang pendidikannya kalau SD itu maksimal umur 12 tahun, SMP itu 15 tahun dan kalau SMA 21 tahun.
0: Oke.
2: Ya.
0: Baik. Nah, sejauh ini bagaimana kemudian respon dari masyarakat di wilayah Sampang ketika sekolah rakyat mulai hadir di sana?
2: Beragam, Bang. Jadi yang jelas bahwa alhamdulillah untuk Sampang dari kuota yang tersedia untuk SMA itu kan 90, ada 3 rombel, Pak. Jadi 3 rombel itu terpenuhi, malah lebih, jadi kami lebih dari 90. Tapi karena memang jatah atau kuota 90, maka kita ambil yang paling rendah dan paling dari sisi ekonomi paling rendah.
0: Pertimbangannya itu ya, karena antusiasnya cukup tinggi sekali ya, sehingga harus mau tidak mau harus menyeleksi beberapa siswa di sana. Oke. Kalau 90 orang tadi itu mencakup dari SD sampai SMA atau seperti apa?
2: SMA sendiri.
0: SMA
2: sendiri itu hanya 90, kemudian SMP 90, terus untuk SD-nya juga 90.
0: Jadi 270 ya?
2: Ya, 270. Cuman SD ini yang cukup sulit, Mbak. Karena orang tua juga mereka akan berpikiran ya bahwa melepas anak-anak yang jenjang SD itu, karena ini modelnya boarding school, Mbak.
0: Jadi menginap ya di sekolah.
2: Ya. Jadi menginap ala pesantren lah, ala pondok pesantren.
0: Itu yang memberatkan untuk orang tua dari jenjang SD ya, karena tidak terbiasa untuk jauh dari anaknya mungkin ya, Pak Rohman.
2: Nah, kami mencoba untuk jenjang SD ini ada semacam rentengan atau gini. Jadi sebuah keluarga kemudian karena ada SMP-nya, ya tidak, yang SMP ini sama anak, sama orang tuanya dilepas atau diperbolehkan untuk sekolah rakyat. Jadi karena ada kakaknya gitu, karena ada kakaknya di mana kakaknya SMP atau SMA.
0: Ada
2: lah,
0: yang menjaga gitu ya Pak ya?
2: Ya, model seperti itu.
0: Okay. Nah, kalau di sekolah rakyat yang sudah berjalan ini, kurikulumnya apakah sama dengan sekolah formal pada umumnya, Pak?
2: Kurikulum sendiri ini kurikulum ya kolaborasi, Mbak. Tapi yang jelas bahwa ini beda sama sekali dengan yang sekolah formal. Karena apa? Karena ya proyeksinya nanti bagaimana kemudian mereka setelah lulus dari SR ini ya punya kapasitas keilmuan, skill ya. Jadi ada skill, terus kemudian juga bahwa mereka juga dibekali dengan karakter atau akhlak. Yang berbarima itu lebih ditekankan. Lebih ke sana, Mbak.
0: Baik. Kalau sekolah rakyat ini sudah berapa lama, Pak, di Sampang?
2: Ini masih dalam proses penjaringan, Mbak. Jadi jadi sekarang ini pada tahun ajaran baru ya, pada tahun ajaran baru Juli tanggal 13 ini kan semua juga sama dengan sekolah-sekolah lain, formal lain, masa pengenalan siswa gitu. Jadi dilakukan proses KBM belajar mengajar pada bulan Juli ini.
0: Berarti baru dimulai di bulan Juli ini. Nah, kalau kesiapan dari sarana prasarananya seperti apa?
2: Alhamdulillah sarana prasarana sudah sana di, karena ini memang program prioritas dari pemerintah pusat. Dan ini untuk Sampang sendiri ini permanen ya. Jadi sudah dibangun sarana prasarana yang ada di Kecamatan Camplong, Desa Sejati, Kabupaten Sampang.
0: Gitu. Kalau dari tenaga pendidik ini berapa banyak Pak yang sudah direkrut?
2: Ini rekrutmennya itu ya sudah dilakukan penjaringan dan rekrutmen tenaga pendidiknya, tenaga kependidikannya yang nantinya itu dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Jadi ini secara terbuka dilakukan rekrutmen tenaga kependidikan dan pendidikan untuk sekolah rakyat ini.
0: Sudah ya. Terjaring berarti atau belum?
2: Sudah.
0: Ada berapa banyak Pak?
2: Ini ya sesuai dengan kebutuhan. Karena ini juga diberlakukan atau dilaksanakannya ini seluruh Indonesia, tidak hanya Sampang saja. Jadi sekolah ini kan tidak hanya Sampang saja. Tidak hanya Sampang saja, secara keseluruhan seluruh Indonesia yang itu kemudian dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini mungkin BKN dan seterusnya untuk perubahan guru.
0: Iya, tapi kalau untuk di sekolah rakyat Sampang jumlahnya masih belum tahu atau bagaimana?
2: Belum.
0: Jadi
2: dengan kebutuhan yang ada di sini ada 3 rombel dari SD 3 rombel, SMP 3 rombel dan SMA 3 rombel.
0: Nantinya akan menyesuaikan juga ya, untuk bagaimana ke jenjang SD, SMP, bahkan SMA. Nah, di luar dari kemampuan pembelajaran, kalau dari kegiatan di luar non-formalnya, apa Pak yang disiapkan oleh Sekolah Rakyat Sampang?
2: Itu untuk non-formalnya ya, karena ini full day atau boarding school, ya ada kegiatan-kegiatan kemampuan skill yang harus dilakukan, terus kemudian juga mungkin ala-ala pesantren, karena ini di Madura. Kami dalam proses penjaringan, Mbak. Pertanyaan dari orang tua yang sangat mendasar adalah bahwa apakah di SR itu ada mengajinya? Gitu, Mbak. Apa yang diajarkan? Apakah di sana ada mengaji? Bagaimana dengan bimbingan anak kami terhadap Al-Quran? Bimbingan anak kami terhadap bagaimana penguasaan bagian ilmu keagamaan dalam hal ini kitab kuning itu pertanyaan mendasar yang ditanyakan orang tua terhadap kami di Batang.
0: Akhirnya difasilitasi juga ya di sekolah rakyat ini.
2: Jadi kita memang untuk bisa sekolah, terutama anak-anak yang dari status ekonominya itu adalah desil 1-2. Nomor 2, bahwa ini bukanlah sekolah yang mana menjadi saingan dari sekolah formal atau sekolah-sekolah yang lain. Kenapa? Karena ini adalah tampungan daripada anak-anak di sekolah rakyat, itu adalah anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang di mana mereka mengalami tidak bisa melanjutkan sekolah karena apa ekonomi atau masalah-masalah lain. Jadi penting sekali untuk kita dukung sama.
0: Baik, tentu dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kemudian tenaga pendidik hingga masyarakat, ini juga menjadi kunci ya, sehingga program ini dapat terus berkembang dan juga memberikan manfaat yang lebih luas ya. Terima kasih Pak Rohman atas waktunya dari Pro 3 Spokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
1: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Lager School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Yan Brouwer. Yan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Kemudian pada saat ke HBS, dia dipegang oleh Profesor Cox. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma kesiangan aja gitu. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner. Dari situlah gua tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme.
5: Perdana Menteri Singapura yaitu Perdana Menteri Wong mengundang siswa sekolah Garuda untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Singapura sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pendidikan dan kerjasama antar negara. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar lintas budaya, memperluas wawasan global, serta meningkatkan kompetensi generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana program pertukaran pelajar ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kemampuan akademik, karakter, dan kerjasama pendidikan? Kami akan berbincang nanti bersama dengan narasumber kami dan kami sudah tersambung bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI Hamdan Hameda.
1: Wawancara Pro 3.
5: Pak Hamdan, bagaimana melihat makna strategis undangan pertukaran pelajar dari Perdana Menteri Singapura untuk hubungan Indonesia dan Singapura ini, Pak?
6: Baik, terima kasih Mas Budi. Kami melihat bahwa ini sebuah inisiatif yang sangat baik dan strategis. Sekaligus ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Singapura semakin kuat dan erat. Bukan hanya di bidang ekonomi, investasi, pertahanan, energi, tapi juga bahwa kerjasama pendidikan dan people-to-people diplomasi, khususnya diplomasi antara generasi muda. Jadi kalau kita lihat, Mas Budi, program ini sebetulnya sejalan dengan komitmen Asian Work Plan on Education, khususnya semangat Specialized Education for High Achieving Students Strategy in Southeast Asia. Artinya apa? Artinya penguatan pendidikan bagi siswa berprestasi tinggi di kawasan Asia Tenggara.
5: Okay.
6: Tapi bottom line-nya maksudnya ini bukan sekedar pertukaran pelajar, tapi bagian dari penguatan ekosistem pendidikan unggul di Asia, di mana Indonesia akan
5: Kenapa sekolah Garuda yang dipilih sebagai bagian dari program pertukar pelajar ini, Pak Amdan?
6: Ya, jadi sekolah Garuda memang didesain untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang berdaya saing global. Misalnya kalau kita lihat SMA unggul Garuda Transformasi yang sekarang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mempunyai rekam jejak pendidikan unggul. Contohnya misalnya SMA Taruna Nusantara. Pada Mei 2025 itu 65 siswanya itu diterima masuk ke perguruan tinggi terbaik di dunia. Bahkan 265 level per sekund. Jadi singkatnya sekolah Garuda dipilih karena sekolah Garuda ini merepresentasikan kualitas, prestasi dan peningkatan kualitas pendidikan unggul Indonesia.
5: Dan sebenarnya pesan utama apa yang ingin disampaikan pemerintah kalau begitu dalam kepada publik terutama melalui kerjasama dengan Singapura ini, Pak Amdan?
6: Jadi sebetulnya kita ingin terus memperkuat ekosistem pendidikan Indonesia di satu sisi. Di sisi lain tentu kita perlu juga meningkatkan hard skill dan soft skill para pelajar kita. Jadi dari pertukaran pelajar ini, pengalaman saya, kebetulan saya juga pernah mengalami pertukaran pelajar, kita akan mempelajari setidaknya dua skill kunci ataupun menajamkan dua skill kunci. Pertama hard skill, kita akan mempelajari apa inovasi kualitas pendidikan yang ada di negara lain, tapi di sisi lain kita juga akan menajamkan soft skill kita. Bagaimana itu kita berkomunikasi di regional, berkomunikasi dengan target language, mungkin dalam konteks ini adalah bahasa Inggris, kemudian juga menajamkan kepemimpinan kita, lalu yang tidak kalah penting network, berjejaring dengan para pelajar-pelajar yang ada juga di Singapura. Network ini sangat penting dan juga di sisi lain ini menciptakan mikrokosm baru buat mereka bahwa ini loh nanti ada akan ada persahabatan dan juga persaingan regional. Para pelajar kita terbiasa untuk apa namanya berkompetisi di regional. Nah itu dua hal dari segi hard skill dan soft skill. Lalu kesempatan Mas Yudi ini meningkatkan juga branding kita, sekolah unggul Garuda kita.
5: Pak, sejauh mana program ini nanti juga akan mendukung visi pemerintah dalam mencetak SDM unggul, Pak? Ketika tahapan-tahapan tadi dilakukan dalam proses pertukaran pelajarnya ini, Pak?
6: Ya, tentu ini adalah bagian dari penguatan ekosistem kita. Dan siswa yang akan mengikuti pertukaran pelajar, tentu kita berharap mereka tidak hanya pulang membawa pengalaman kita, tapi juga membawa manfaat bagi lingkungan yang kedua. Mereka mengabsorpsi bagaimana

0: kompetisi yang ada. Saya percaya iron sharpens iron, besi menajamkan besi. Semakin kita apa namanya terexpose, kita juga bukan hanya upskilling kita juga, tapi juga semakin bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita bukan hanya berkompetisi dalam negeri secara baik, tapi juga bisa berkompetisi di luar negeri. Jadi mereka datang bukan hanya bawa cerita, tapi bawa taktik baik, inspirasi untuk lebih baik, dan jejaring untuk ekosistem pendidikan Indonesia.
1: Ya. Apa dampak jangka panjang yang bisa kita rasakan atau kita harapkan dari kepulangan para siswa ini nanti, Pak?
0: Ya, kembali lagi, tujuan Sekolah Garuda adalah upaya negara untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang mampu belajar tidak hanya di dunia, tidak hanya di Indonesia, tapi dari dunia. Nah, setelah itu apa? Bersaing di kawasan. Dan apabila kembali ke tanah air, membawa manfaat kurang lebih demikian.
1: Ya. Dan sejauh mana nanti program ini bisa menjadi pemantik motivasi tentunya bagi sekolah-sekolah lain yang ada di daerah, Pak? Apakah itu mungkin terjadi?
0: Oh ya, tentu. Karena kan juga kita tahu bahwa misalnya per 2026 ini kan ekosistem Sekolah Garuda itu sudah mencapai 46 satuan pendidikan. Dan ada Center of Excellence yang juga bisa menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain dan juga memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Dan begitu banyak sebetulnya program pertukaran pelajar yang juga di luar dari SMA unggul Garuda.
1: Okay.
0: Banyak sekali kesempatan setiap anak Indonesia apabila mendapatkan kesempatan melakukan pertukaran pelajar itu menjadi suatu hal yang bisa dipikirkan ke depan.
1: Yeah.
0: Karena apa? Ketika kita merasakan situasi di luar negeri misalnya, baik itu di Singapura atau negara lain, kita tidak hanya mengabsorpsi, mendapatkan kesempatan untuk mengabsorpsi the best practice, tapi juga bisa juga meningkatkan soft skill juga, bagaimana kemampuan komunikasi kita, kemampuan berinteraksi kita, dan syukur-syukur dari pertukaran pelajar yang bersifat SMA itu, kemudian menciptakan hubungan yang baik yang terus sama-sama menjadi pemimpin bangsa. Anak kita yang pergi ke Singapura kembali ke Indonesia menjadi pemimpin bangsa, dan kawannya di Singapura juga menjadi pemimpin bangsa. Dan ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, mereka sudah kenal duluan karena memang network jaringan yang sudah terbentuk.
1: Oke. Selain Singapura, apakah ada rencana dari pemerintah untuk memperluas program serupa dengan negara-negara lainnya, nih, Panda?
0: Sementara mungkin yang sudah konkret ya, seperti disampaikan adalah bersama dengan mitra di Singapura. Namun tidak menutup kemungkinan dengan negara-negara lain, karena memang tujuan besarnya adalah agar anak-anak kita dapat berkompetisi di sekolah-sekolah terbaik, ya, universitas-universitas terbaik di seluruh dunia. Jadi tentunya bukan hanya Singapura, tapi juga ada banyak negara lain di mana mempunyai pendidikan tinggi yang sangat baik. Tentu pengalaman untuk mengalami SMA di sana memberikan semacam taste bagaimana mungkin higher education nanti seperti apa ke depannya. Mungkin bisa juga di misalnya di Amerika Serikat, bisa juga di Australia, tapi saat ini yang sudah konkret misalnya adalah dengan negara Singapura.
1: Apa pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, atau juga sekaligus harapan terbesar pemerintah untuk masa depan para siswa setelah menyelesaikan program di Singapura nanti, Pak? Silakan, Panda.
0: Ya, jadi kita ini berharap dengan hadirnya program ini, kita program ini memperkuat hard skill dan soft skill siswa kita.
2: Catatan peristiwa.
3: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori yang merupakan Raja Kesultanan Ternate menandatangani perjanjian yang mewajibkan Ternate ada di cangkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mewajibkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan. Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan

kawasan ibu kota Nusantara IKN kini menjelma menjadi destinasi wisata edukasi favorit keluarga mengisi sisa libur.

más gruesa, el papel, y al cabello,

email kami di Instagram juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

akan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion Visiples Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brasil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sedikit pihak. Yang menarik, Clive memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Warganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Paris Maritim Pro 3 RRI. Terus mengudara.

dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 2 mengudara hari ini di Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Alam Julkarnain pastinya teman Pro 2. Terimalah salam kebangsaan kami bersama sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. audiolibrary.rri.co.id

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Langsung dari studio Pro2 RR Ternate di Jalan Sultan Hairun nomor 02 di Ternate Utara di Sosio. Teman Pro2 akan menemani kamu di pagi hari ini sampai nanti kita mulai pada jam 6 pagi ya. Teman Pro2 bareng aku Alam Julkarnain di edisi Rabu 8 Juli 2026. And thank God ya, selalu bersyukur setiap paginya teman Pro2, dan kita ikuti terlebih dahulu untuk Zona Religi.

Teman Pro 2, tepat pada pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan sholat subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam bagi pencari kebenaran.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi, kita akan berbagi dan mengulas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan juga tentunya nikmat keimanan Islam yang masih kita dapatkan dan kita pegang sampai pada hari ini. Teman Pro 2, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mematuhi perintah ibu daripada yang lainnya. Hal ini bisa kita lihat ketika seorang sahabat ingin turut serta dalam sebuah peperangan, tetapi Rasulullah terlebih dahulu bertanya, apakah dia punya seorang ibu atau orang tua yang membutuhkan pertolongan? Karena membantu ibu kedudukannya lebih utama daripada berjihad. Walaupun saat itu Rasulullah SAW sangat membutuhkan banyak pasukan untuk melawan musuh, namun Rasulullah mengajukan pertanyaan tersebut. Teman Pro 2, berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi seorang anak. Kewajiban berbakti dan berbuat baik senantiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Hal ini menunjukkan kedudukan yang sangat penting dalam hal berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti dalam hadis dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Teman Pro 2, ungkapan surga berada di bawah telapak kaki ibu merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis dan menunjukkan betapa luar biasanya keutamaan berbakti kepada seorang ibu. Dan di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah sama dengan keutamaan silaturahim, yakni dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Seperti hadis riwayat Ahmad, siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat. Dan teman Pro 2, keutamaan lain ketika kita berbakti kepada orang tua, di mana kita mendapatkan keridaan Allah pada keridaan orang tua. Seperti pada hadis riwayat Tirmizi, keridaan Tuhan ada pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua. Teman Pro 2, berbakti kepada orang tua merupakan tiket menuju surga. Dalam hadis diistilahkan, orang tua adalah ausathu abwabil jannah, pintu surga yang tengah-tengah. Dan itulah mengapa teman Pro 2, kita sebagai anak dan tentunya sebagai orang yang beriman dalam iman keislaman kita untuk selalu mengutamakan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan untuk teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Waktu menunjukkan tepat pada pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur di Ispada bareng aku Alam Julkarnain. Teman Pro 2, kita ikuti terlebih dahulu untuk Info Pro 2. Kita mulai dari dunia hiburan, teman Pro 2. Takeru Sato ikut bintangi Kung Fu Soccer Steven Chow. Yes, teman Pro 2, Kung Fu Soccer akan menjadi film bertabur bintang internasional. Film sutradara Steven Chow itu tak cuma dibintangi Zhang Xiaofei, Bill Rabadil Murad, dan juga Li Zhang, tapi juga aktor Jepang Takeru Sato. Screen Daily pada Senin 6 Juli 2006 memberitakan Takeru Sato akan muncul sebagai cameo spesial bersama dengan Karina Lau. Namanya bersanding dengan cameo lainnya seperti Zhao Lina, MC Jin, Louis Cheng, dan juga Jamie Ouyang, teman Pro 2. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2. Kita update dulu untuk top skor Piala Dunia, di mana Messi tinggalkan Mbappe dan juga Haaland. Lionel Messi memimpin daftar top skor sementara Piala Dunia 2026 setelah melakoni babak 16 besar. Pemain berjulukan La Pulga ini mencetak 1 gol saat Argentina unggul 3-2 atas Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta di Amerika Serikat. Dan 1 gol ini membuat Messi mengoleksi 8 gol. Dan hingga babak 16 besar, Messi tetap unggul atas 2 pemain lainnya yaitu Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan saya lanjutkan mengucapkan terima kasih dan selamat pagi teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Pro 2, dimanapun kamu mendengarkan siaran ini, semoga sehat-sehat selalu. Jangan lupa bersyukur di pagi hari ini, teman Pro 2, kita dipertemukan kembali ya di hari Rabu 8 Juli 2026 dengan keadaan sehat walafiat dan juga happy banget pastinya buat kamu, teman Pro 2, yang support Timnas Argentina, teman Pro 2. Karena jujur semalam aku nonton teman Pro 2 di Taman Film di Benteng Oranye ya, dan rame banget. Dan fun fact-nya ini pertama kalinya aku nonton di Taman Film teman Pro 2, dan aku excited banget karena aku tuh sebenarnya fans Portugal kan. Cuman karena Portugal udah pulang, akhirnya aku ya udahlah ikut nonton Argentina aja. Dan ternyata di sana tuh padet banget, full banget ya semuanya, pelataran juga parkiran dan lain-lain sangat-sangat tidak ada space teman Pro 2 saking ramenya. Tapi ramenya bukan cuma sekedar fans atau supporter dari Argentina, tapi juga supporter dari timnas yang sudah pulang-pulang. Sebutannya kayak tim dari Brazil, terus Portugal, Belanda, Jerman, semuanya bersatu di sana untuk melihat Argentina dikalahkan Mesir ya teman Pro 2. Dan jujur banget aku sepercaya diri itu karena sudah 2-0 ya, Mesir membuat permainan yang sangat-sangat luar biasa ya teman Pro 2. Dan pada akhirnya ya Argentina comeback nih teman Pro 2 di 70, 80, 90 ya 20 menit terakhir teman Pro 2. Dari yang 2-0 Argentina bisa membuat keadaan menjadi 3-2, bayangin. Nah dari situ tuh aku langsung kayak wow, ternyata Argentina bagus banget juga ya mainnya gitu. Di saat Mesir sudah bermain defensif ya teman Pro 2, tapi Argentina bisa membobol gawang Argentina, gawang Mesir sampai 3 di dalam jangka waktu yang menurut aku tuh krusial banget gitu teman Pro 2. Begitu ya. Jadi buat kamu para penggemar Argentina, selamat ya sudah masuk ke 8 besar ya, akan berhadapan dengan salah satu dari Kolombia ataupun Switzerland yang saat ini laganya sedang berlangsung ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di pagi hari ini kita akan berbagi informasi seputar gaya hidup atau lifestyle seperti biasa ya. Kita akan mulai dari kebersihan mulut dan juga gigi nih ya. Ini jadi salah satu kunci mulut segar dan juga bebas bau teman Pro 2. Dan penting banget juga buat kamu, apalagi ya di pagi hari itu kita sering banget makan banyak ya teman-teman produk tanpa memperhatikan asupan harian ya, padahal ada beberapa makanan yang membuat mulut tetap segar dan juga bebas bau ya teman-teman produk. Siapa di sini yang tidak percaya diri kalau misalnya mungkin sedang ngerasa kayak aduh kayaknya bau mulut deh gitu, itu membuat percaya diri jadi luntur teman-teman produk ya, ngobrol aja tuh kayak takut-takut gitu. Dan beberapa orang tuh juga udah ngerjain kebersihan standar gigi dan juga mulut dengan menggosok gigi dan membersihkan lidah. Tapi langkahnya ternyata ya masih kurang gitu ya teman Pro 2. Rupanya ada satu hal yang belum dilakukan, yaitu konsumsi makanan yang tepat teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ada beberapa makanan yang direkomendasikan supaya kamu bebas bau mulut dan juga segar tahan lebih lama. Yang pertama adalah peterseli teman Pro 2. Parsley atau peterseli termasuk obat tradisional untuk bau mulut. Jadi aromanya segar banget dan tinggi kandungan klorofilnya nih teman Pro 2. Klorofil inilah yang memiliki efek penghilang bau. Dan sebuah penelitian bukan pada manusia nih menunjukkan peterseli secara efektif mampu memerangi senyawa sulfur pemicu bau. Dan yang berikutnya adalah nanas teman Pro 2. Meskipun belum ada bukti secara ilmiah jujur li ya, tapi banyak orang yang meyakini bahwa nanas khususnya yang diolah sebagai jus dapat efektif menghilangkan bau mulut. Dan segelas jus nanas atau nanas potong baik dikonsumsi setelah makan untuk membilas mulut. Jangan lupa minum air putih untuk menghilangkan sisa gula yang ada di mulut juga pastinya ya teman Pro 2. Dan yang berikutnya adalah apel. Siapa di sini yang suka banget sama apel? Aku juga mengangkat tangan kanan gue ya teman Pro 2. Apel mengandung antioksidan yang membantu membersihkan bakteri dan juga plak gigi, terutama apabila dikonsumsi dalam
keadaan utuh. Kunyah apel nih ternyata dapat menetralkan bau mulut sehingga napas pastinya lebih wangi, teman pro 2. Manfaat ini diperoleh dari kandungan polifenol yang punya efek antibakteri ya. Polifenol menghambat bakteri penghasil sulfur sehingga bau pun jadi berkurang, teman pro 2. Dan yang berikutnya adalah yogurt tawar, teman pro 2. Konsumsi yogurt tawar secara rutin ternyata dapat mendukung mikrobioma usus. Dan mikrobioma usus yang sehat mampu

mengurangi produksi metabolit penyebab bau, teman pro 2. And last one on the list, teman pro 2, sayuran berserat seperti contohnya apa nih? Ada seledri dan juga ketimun, teman pro 2, dapat meningkatkan produksi air liur di mulut yang membilas bakteri penyebab bau. Jadi nggak ada salahnya menyediakan ketimun segar setiap harinya sebagai, ya nggak setiap hari juga sih ya, teman pro 2, tapi bisa di rumah atau di tempat makan, jangan lupa minta ketimun ya, sebagai lalapan ya, sekaligus membilas mulut setelah makan, teman pro 2. Well, jangan kemana-mana teman pro 2, masihin kamu tetap bareng Alam, kita bakal update untuk informasi perakhiran cuaca tepat pada pukul 7 nanti, ini selama 1 jam ke depan kita ya bagi-bagi informasi dari gaya hidup atau lifestyle ya sehari-hari ini teman pro 2, our daily life ini perlu banget diperhatikan juga. Dan teman pro 2, masihin kamu stay tune terus, kalau misalnya kamu pengen nimbrung, pengen join, boleh banget WhatsApp Alam di 0813 7312 5896.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Dipok, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

Daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Yes, teman-teman Pro 2 saat ini sedang berlangsung untuk babak extra time ya teman-teman Pro 2 di pertandingan antara Swiss dan juga Kolombia yang berlangsung sangat sengit teman-teman Pro 2. Ini tuh adu transisi cepat yang sangat luar biasa dan juga disiplin taktik ya lebih tepatnya teman-teman Pro 2 karena dua-duanya saling serang juga saling defense teman-teman Pro 2. Dan ini merupakan salah satu laga yang menentukan nanti siapa yang bakal masuk ke 8 besar dan pemenang dari laga ini pastinya akan berhadapan dengan Argentina ya, yang baru saja memenangkan pertandingan antara Argentina dan juga Mesir ya, yang berakhir 3-2. Menurut aku mereka epic comeback semalam, aku pertama kali nonton di lapangan di Taman Film di Benteng Orange. Teman produser sangat-sangat puas dengan permainan dari Mesir juga ya, yang sudah membobol gawang Argentina 2 kali bahkan 3 kali, satunya tidak terhitung ya teman Pro 2 karena sudah cek VAR juga. Dan menjelang 78 ya kalau nggak salah teman Pro 2 itu tuh memasuki momen krusial di mana Argentina comeback ya dan selalu menciptakan gol berturut-turut sampai 3 sekaligus hingga babak berakhir teman Pro 2 dan akhirnya ya Argentina menang 3-2. Dan untuk itu kita tunggu dulu ya untuk update-nya dari Swiss dan juga Kolombia. Sekarang sudah memasuki 114 menit ya, yang akan berakhir pada 120 menit teman Pro 2. Dan jika tidak tercipta gol dalam periode ini, sudah pasti bakal ada babak penalti ya teman Pro 2 untuk menentukan siapa yang akan melaju ke babak berikutnya. Dan teman Pro 2, setelah ini kita bakal ada trivia request. Jadi pastiin kamu tidak kemana-mana, pastiin kamu sudah siap untuk bergabung di trivia request dengan save nomor WhatsApp-nya Pro 2 di 0813-7312-5896 teman Pro 2 ya, atau melalui Instagram, karena untuk trivia request kita bakal pilih bareng melalui polling box atau voting di Instagram-nya Pro 2 @rri_pro_2 duanya pakai angka ya teman Pro 2, as simple as that. Jangan lupa juga teman Pro 2 untuk download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store atau streaming aja di rri.co.id supaya kamu bisa kapan aja dengerin siaran ini dimanapun dan kapanpun kamu berada ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, setelah ini aku bakal balik lagi dengan list dari trivia request. Jadi pastiin kamu tidak kemana-mana, stay tune terus di 96,7 FM. Dan teman Pro 2, udah siap belum?

0: West.
1: Well, teman-teman Pro 2, sudah waktunya kita ikutan trivia request dulu nih di pagi hari ini bareng aku Alam dan teman-teman Pro 2. Caranya gampang banget, jangan lupa follow Instagramnya Pro 2 dan jadi salah satu penentu nanti yang akan kita dengerin di 9.30 pada result trivia request teman-teman Pro 2. Dan lagu pertama ada satu lagu recycle atau remake teman-teman Pro 2 dari Toh Pati dan juga Mario G. Clau yang dulu dinyanyikan dengan Syahdu oleh Glenn Fredly. Inilah dia, jejak langkah yang kau tinggal.

Dan lagu berikutnya teman Pro 2, rilisan terbaru dari Glenn Samuel nih, dengan lagu yang sangat-sangat apa ya, menurut aku menyadarkan diri kita nih kalau kita ternyata ya nggak sekuat itu, tapi ya dipaksa-paksain aja gitu ya. Inilah Si Paling dari Glenn Samuel.

Dan teman Pro 2, lagu berikutnya kalau kamu sudah nonton Toy Story 5, ini merupakan salah satu theme song atau soundtrack originalnya ya teman Pro 2. Ini dari Taylor Swift yang diciptakan berdasarkan POV, mungkin menurut aku lebih dari Jessie sih teman Pro 2. Tapi ini enak banget sekali dengar, gak harus relate tapi seenak dan secandu itu. Kayak diajakin balik ke zaman-zaman Taylor Swift waktu masih country ya genrenya teman Pro 2. Nah ini lagunya judulnya I Knew It, I Knew You teman Pro 2, yang bisa kamu pilih juga di trivia request pagi hari ini.

Well, Sonom Pro 2 saat ini lagi berlangsung sengit nih babak penalti ya untuk menentukan siapa yang akan melaju ke babak 8 besar antara Switzerland maupun Kolombia Sonom Pro 2, dan sudah satu sama ya. Aku belum nonton nih update-nya seperti apa, nanti akan aku update setelah yang satu ini ya Sonom Pro 2, karena memang benar-benar sesengit itu ya Sonom Pro 2. Dan udah pada kepikiran nih, udah mau sarapan apa Sonom Pro 2 di pagi hari ini? Banyak banget pilihan sarapan setiap harinya tuh, aku selalu bingung ya kayak makan apa lagi ya hari ini ya teman-teman Pro 2, karena banyak banget pilihan di kota Ternate ya. Kalau misalnya aku memposisikan diri saat lagi merantau-merantau di Jakarta gitu, makanan di pagi hari paling sering ya nasi uduk sama bubur ayam gitu, sama apalagi ya bubur ayam, lontong sayur padang teman-teman Pro 2. Di sana tuh lontong sayur padangnya benar-benar medok banget ya, santan abis dan juga padangnya tuh ngepadang banget. Dan benar-benar apa ya, menurut aku sangat berkalori dan berlemak tinggi, tapi rame banget di dekat tempat aku tinggal dulu di Tebet teman Pro 2, dengan kerupuk yang seabrek-abrek tuh. Itu tuh benar-benar sangat membuat aku terkangen-kangen dengan suasana ngantri lontong sayur padang itu teman Pro 2. Lontong sayur atau ketupat sayur, aku lupa namanya apa, tapi yang pasti ya kayak gitulah, lontong sayur sama kuah sama sambal padangnya juga, dan sama kerupuknya yang banyak banget teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau di Ternate sendiri aku suka banget sarapan nasi kuning ya, karena banyak banget pilihan nasi kuning di kota Ternate ini yang membuat aku tuh kayak pengen coba lebih banyak lagi, karena beda-beda ya toppingnya. Aduh, topping ya tuh beda-beda, side foodnya tuh kayak ada yang pakai bihun, ada yang enggak, ada yang pakai ikan garu rica, ada yang pakai ikan apa sih namanya tuh, mas kering kayu, ada yang pakai daging juga ya teman Pro 2 sebagai makanan utamanya teman Pro 2, karena memang ya serame itu kalau nasi kuning di Ternate ini teman Pro 2. Salah satu yang paling enak menurut aku adalah yang ada di kampungku di Sosio, cuman dia udah lama banget gak jualan, aku manggil nenek gitu teman Pro 2, karena memang cuma di depan jalan. Terus ya udah, kayak kalau mau makan pun cuman bisa 2-4 orang di situ, karena tidak ada tempat untuk khusus untuk makan ya teman Pro 2. Jadi ya aku lagi mencari-cari kemana ini nenek ya, kenapa tidak pernah jualan lagi gitu. Tapi ini bukan endorse ya teman Pro 2, ada satu nasi kuning yang aku suka banget makan beberapa waktu belakangan ini, yaitu nasi kuning yang ada di Yeko Bakery ya, atau tempat roti itu teman Pro 2 di stadion. Itu karena kakakku waktu itu beli beli nasi kuning kan, jadi beli kue-kuean gitu, sampai nasi kuning-nasi kuningnya sekalian teman Pro 2 aku cobain, dan ternyata kok enak ya, sambalnya enak, pedas, terus agak-agak oily gitu sambalnya, tapi asinnya dapat juga dan gurihnya dapat banget malah ya teman-teman. Produk pedasnya nampol abis, dan ada bihunnya sih, menurut aku yang bikin beda tuh adalah bihunnya tuh bihun yang licin gitu, yang mengkilat dan yang agak tebel teman-teman. Produk itu bihun atau laksa aku bingung ya, pokoknya ada itulah, ada barengan sama nasi kuning sama ikannya juga, tapi ini ikannya ikan garu rica gitu deh kalau nggak salah ya. Terus ada dagingnya juga, cuman ternyata aku lebih suka yang nggak ada dagingnya, karena menurut aku dagingnya ya udah sekedar daging-dagingan aja. Karena kalau nasi kuning daging yang cukup hype di kota Ternate itu ada di, itu di Kampung Makassar nggak sih teman Pro 2, yang dekat Indomaret, tapi lebih ke bagian agak ke arah selatan dikit teman Pro 2, ngadep pakai ini aja ya, pakai apa namanya, bahasa kita aja. Jadi kayak nasi kuning yang daging yang lagi in banget, sebenarnya aku udah tahu lama banget, tapi baru viral, bukan viral ya, tapi lebih ke banyak yang notice di TikTok, itu adalah nasi kuning yang di dekat Indomaret Kampung Makassar kan, ngadep Kalao tuh teman Pro 2. Di sampingnya kan ada kayak bengkel dan nasi padang. Nah, deretan ke sana lagi tuh sampai sanaan dikit ya, dekat jualan lampu ya teman Pro 2. Nah, di situ ada tempat nasi kuning, ngadep Kalao juga, sederetan Indomaret dan juga sampingan sama tempat jualan lampu itu. Jadi kayak ngadep Kalao, di situ juga ada nasi kuning daging, dan harganya kalau nggak salah 25.000, which is masih sangat affordable ya teman-teman Pro 2, dengan harga 25.000 udah sama daging, dan dagingnya juga enak banget ternyata. Dan ya teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, nanti kita update lagi, karena untuk penaltinya saat ini masih dengan perolehan 2 sama ya, menentukan nanti siapa yang bakal masuk ke 8 besar dan akan berhadapan dengan Argentina.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. 1, 2, 1, 2, 3.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahun Pro 2, wuhu, ini di luar prediksi saya semalam ya Tahun Pro 2. Aku berpikir semalam itu Argentina akan berhadapan dengan Kolombia, karena Kolombia juga di beberapa pertandingan terakhirnya sangat op ya, Tahun Pro 2 sangat kuat ya Tahun Pro 2. Jadi aku yakinnya tuh kayak, oh ini Argentina akan berhadapan dengan Kolombia nih Tahun Pro 2. Tapi ternyata Swiss yang memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3. Jadi mereka bermain 120 menit tanpa gol ya pada laga 16 besar di BC Place di Vancouver, Kanada. Dan kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar Tahun Pro 2. Ini menurut aku babak yang berlangsung sangat ketat ya di 8 besar. Dan juga di kita preview sedikit ya, kira-kira recapnya seperti apa untuk babak pertama dengan kedua tim tuh bergantian menyerang satu sama lain Tahun Pro 2. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Puerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Rieder dan juga Dan Doye Tahun Pro 2. Namun penampilan gemilang Gregor Kobel dan Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua Tahun Pro 2, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, dan pada menit ke-27 Dan Doye melakukan penetrasi dari sisi kanan ya Tahun Pro 2 sebelum mengirim umpan kepada Brill Embolo. Sayangnya penyesalan akhir Embolo, penyelesaian akhirnya ya masih belum dapat melambung di atas misar gawang dengan tipis ya Tahun Pro 2, tapi agak ya dikit lagi gitu Tahun Pro 2. Dan 6 menit berselang, Fabian Rieder kembali mengancam melalui eksekusi tendangan bebas atau free kicknya Tahun Pro 2. Bola sempat mengarah ke pojok kanan atas gawang Kolombia, tetapi masih melebar dari sasaran yang ada nih. Dan pertandingan kemudian berlangsung semakin keras ya, dan semakin ketat. Wasit beberapa kali mengeluarkan kartu kuning kepada pemain dari kedua tim, termasuk gelandang Swiss Granit Xhaka, akibat banyaknya duel fisik di lini tengah nih Tahun Pro 2. Kolombia mulai keluar dari tekanan pada menit ke-60 melalui tendangan jarak jauh dari Luis Diaz, namun sepakannya terlalu lemah sehingga mudah diamankan oleh Gregor Kobel. Peluang terbaik Kolombia hadir 3 menit kemudian, di mana Luis Suarez yang berdiri bebas di depan gawang gagal memanfaatkan umpan matang setelah sepakannya justru melenceng dari sasaran. Swiss hampir memastikan kemenangan pada masa injury time babak kedua, dan Doye mendapatkan ruang tembak pada menit ke-90 plus 1, tetapi peluang emas tersebut kembali gagal dikonversi menjadi gol. Dan laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu ya Tahun Pro 2. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davinson Sanchez, tetapi tembakannya melambung di atas mistar lagi dan lagi Tahun Pro 2. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia. Tetap manis ya, tidak ada isinya Tahun Pro 2. Dan juga Kolombia kembali memperoleh peluang emas 2 menit berselang. Luis Diaz yang berdiri bebas di kotak penalti menerima umpan matang, tetapi tembakannya berhasil diblok lini pertahanan dari Swiss. Kesempatan terakhir Kolombia datang pada menit ke-115 ketika Jaminten Kempes lolos dari jebakan offside. Namun lagi-lagi penyelesaian akhirnya tidak mengarah ke gawang sehingga skor tetap 0-0 hingga 120 menit pertandingan berakhir Tahun Pro 2. Pemenang akhirnya ditentukan melalui adu penalti ya, Swiss tampil lebih tenang dalam eksekusi dengan Ruben Vargas menjadi penendang penentu yang sukses menjalankan tugasnya. Swiss pun memenangkan adu penalti dengan skor 4-3 dan memastikan langkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Dan pada fase berikutnya, tim asuhan Murat yakin akan menghadapi juara bertahan Argentina yang sebelumnya menyingkirkan Mesir dengan skor dramatis 3-2, teman Pro 2. Dan aku benar-benar sangat penasaran bakal seperti apa nanti ya, self defense dari tim masing-masing nih, Argentina dan juga Switzerland, untuk menjaga gawang mereka tetap aman, tidak terbobol, teman Pro 2, dan memastikan tiket untuk masuk ke semifinal atau empat besar ini benar-benar delapan besar yang goks abis ya, teman Pro 2. Dan kita kilas balik dulu deh untuk delapan besar yang akan bertanding nantinya ya, antara Prancis dan juga Maroko, teman Pro 2, ada Spanyol dan juga Belgia, ada Norwegia dan juga Inggris, ada Argentina dan juga Switzerland. Jadi memang semuanya sangat-sangat layak untuk berada di posisi ini, teman Pro 2. Dan nanti kita akan pantau lagi kira-kira bakal seperti apa prediksi-prediksi ke depannya. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, pasien kamu tetap bareng Alam di 96,7 FM untuk informasi menarik lainnya. Stay tune terus.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro, aku pengen cerita sedikit. Semalam waktu aku nonton Argentina dan juga Mesir ya, teman Pro 2, di Taman Film di Benteng Orange, teman Pro 2. Ramai banget pol ya, teman Pro 2. Kalau kamu nemuin fotonya yang beredar di mana-mana, kamu bakal lihat Taman Film di Benteng Orange itu benar-benar sepadat itu, dan benar-benar baliknya juga kayak apa ya, kayak lagi habis nonton apa gitu. Dan memang ya, tontonan yang sangat luar biasa besar ya, pertandingan antara Argentina dan juga Mesir ini, karena Mesir bisa membobol gawang Argentina terlebih dahulu dengan 2 gol. Itu gila banget sih menurut aku, teman Prado, dan membuat semua orang-orang yang ada di situ berteriak, dan akhirnya ketahuan nih mana yang fans Argentina, mana yang datang sebagai penyusup begitu ya. Kayak aku juga, aku kan fans Portugal ya. Terus ketika Mesir yang membobol gawang Argentina atau kasih gol ya, teman Prado, aku sempat kayak mau teriak, tapi tiba-tiba di kanan kiri aku langsung kayak bombastic side eye gitu. Kayak ketahuan, oh ternyata kamu impostor nih, kamu bukan fansnya Argentina nih. Banyak banget ya fansnya Brazil apalagi di sana, teman Prado. Jadi memang euforia sepak bola di kota Ternate itu benar-benar beda banget vibes-nya, yang mungkin gak bakal aku temuin di kota-kota manapun gitu sejauh ini ya, teman Pro 2. Karena memang seseru itu nonton Piala Dunia di kota Ternate ya, teman Pro 2. Dan ya, teman Pro 2, kita lihat saja nanti bakal seperti apa ya tegangnya dan juga laga-laga yang luar biasa di 8 besar, teman-teman Pro 2. Dan 8 besarnya sudah sangat layak dan sangat dinanti-nantikan sih, bakal segila apa nanti pertandingan-pertandingan mereka ya, teman-teman Pro 2. And well, teman-teman Pro 2, aku bakal ngebahas tentang Prambanan Jazz Festival yang pengen banget aku datengin, cuman gak pernah kesampaian, teman-teman Pro 2. Ini disebut oleh founder PJF Ana Syahrul Alimi berhasil mendatangkan 85.000 penonton dalam 3 hari penyelenggaraan, teman-teman Pro 2. Angka itu bahkan lebih banyak dibanding penduduk kecamatan atau Kapanewon di Prambanan. Ketika Jogja Stats membandingkannya dengan data penduduk di BPS Kabupaten Sleman, penonton Prambanan Jazz tahun ini setara 152% dari jumlah penduduk Prambanan pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 55.776 jiwa. Menariknya, sekitar 70% penonton PJF disebut berasal dari luar Jogja, dan festival ini diklaim gak cuma membawa dampak ekonomi buat daerah ya, mulai dari okupansi hotel dan juga transportasi, kuliner, hingga perputaran UMKM di Yogyakarta. Jadi ya, gak cuma menjadi ruang hiburan, tapi juga membawa dampak ekonomi buat banyak banget orang ya, teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, kalau misalnya kamu pernah ke Bandung dan pernah naik pesawat melalui Bandara Bandung, pasti jarang banget ya orang yang naik pesawat dari Bandara Bandung atau Bandara Husein Sastranegara. Tapi kayak aku pernah sekali deh, kalau gak salah ya, aku pernah sekali di udah belasan tahun yang lalu gitu. Entah kemana, ke Jakarta atau ke mana ya, aku lupa, tapi yang pasti aku pernah naik. Atau aku cuma pernah mampir ya, lupa saya, teman Pro 2. Karena ini kabar baik banget untuk warga Bandung dan sekitarnya. Menjelang beroperasi Bandara Husein Sastranegara, 8 rute penerbangan domestik dipastikan akan kembali dilayani. Jadi rute tersebut meliputi Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, dan juga Pekanbaru, teman Pro 2. Kalau Jakarta naik pesawat dari Bandung, aduh, itu emang udah keterlaluan sih ya, teman-teman Pro 2. Kamu naik mobil atau travel aja tuh 3 jam juga udah nyampe tanpa harus ngapa-ngapain, teman-teman Pro 2. Tinggal colok HP ya, atau pasang AirPods atau headset kamu, teman-teman Pro 2, udah kelar ya. Nggak berasa sampai. Atau bahkan sekarang udah ada kereta cepat juga, wus ya, teman-teman Pro 2. Yang kayak sekejap mata langsung, udah di Jakarta aja nih. Jadi kalau misalnya di Bandara Husein Sastranegara nggak ada tujuan ke Jakarta ya, masuk akal ya, make sense, teman-teman Pro 2.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Well, well, bareng aku Alam Jul Karnain tahun Pro 2 dan yes, kita tuh lagi di dalam Piala Dunia dan juga di dalam House of the Dragon era ya tahun Pro 2. Jadi kemarin aku baru banget nonton episode 3 House of the Dragon tahun Pro 2 di season ketiga dan menurut aku episode kemarin ya masih pemanasan dulu gitu karena di season ketiga episode 3 ini tuh kayaknya menuju ke salah satu battle besar juga ya. Sebelumnya di episode pertama sudah ada Battle of the Galet. Nah, ini di episode berikut-berikutnya bakal ada pertempuran lagi nih, apalagi si Ormond Hightower ini semakin menyebalkan ya teman Pro 2, dia menyerahkan Daeron Targaryen yang palsu. Dan akhirnya Rhaenyra tahu dan pastinya akan menyiapkan pembalasan yang sangat berapi-api ya, Dracarys teman Pro 2. Nah, untuk episode 4 juga stilnya udah terlihat ya, atau foto-fotonya di mana ada Kristen Cole yang mencari Aemon di Harrenhal, terus nanti akan ada scene ketemu sama Alice Rivers juga. Terus ya teman Pro 2, dari yang aku baca-baca juga ya, nanti bakal ada Daeron dan juga Tessarion yang asli. Tessarion dan juga Daeron yang asli maksudnya teman Pro 2. Dan nanti bakal ada scene Ormond Hightower juga with his sword, tapi aku gak tahu itu nanti bakal lawan siapa ya teman Pro 2. Dan masih banyak lainnya, apalagi kalau nggak salah, kalau sesuai dengan buku, timeline atau lini masanya teman Pro 2 berarti sudah mendekati momen pengkhianatan dari Dragon Riders, salah satu atau salah dua, asal jangan salah tiga aja teman Pro 2. Nah, kira-kira menurut kamu siapa yang bakal menjadi pengkhianat dari tim Blacks atau kubunya Rhaenyra Targaryen teman Pro 2? Apakah Adam of the Hall atau mungkin Ulf the White teman Pro 2? Atau mungkin Hugh Hammer, teman Pro 2. Aduh, banyak banget ya. Nah, kalau misalnya kamu belum nonton series ini, please banget kamu harus nonton House of the Dragon. Ini merupakan prequel atau cerita 100-200 tahun sebelum era Game of Thrones, teman Pro 2. Dan di sini tuh adalah konflik atau intriknya itu adalah perebutan tahta antara adik dan juga kakak tiri ya, teman Pro 2. Dimana yang satu sudah dititahkan oleh sang ayah menjadi ratu penerus, tapi yang satu lagi diangkat oleh Majelis atau council yang ya dengan sepersedia itu mengangkat seorang raja yaitu Aegon II teman Pro 2 untuk memimpin King's Landing atau Westeros ya teman Pro 2, Seven Kingdoms. Dia ya itu perebutan tata antara dua itu kakak beradik adik tiri karena mereka beda ibu kan teman Pro 2. Jadi kayak ya ini bakal seru banget. Serunya kenapa? Karena mereka juga bakal perangnya pakai naga. Jadi kalau misalnya di dalam fantasi world-nya George R.R. Martin teman Pro 2, di mana ada keluarga atau house yang bisa menunggangi naga yaitu Targaryen, ada juga Velaryon atau Celtigar teman Pro 2 yang memang adalah keturunan Valyria gitu. Jadi ya, kalau misalnya aku cerita panjang lebar, it's gonna be hard to understandable ya teman Pro 2, karena kamu harus nonton dulu atau kamu coba cari dulu deh House of the Dragon, kira-kira worth watch atau enggak, pastinya worth banget teman Pro 2. Jadi jangan lupa ditonton, nanti kalau misalnya kamu udah punya gambaran kira-kira atau mungkin pertanyaan, boleh banget WhatsApp Alam di 0813-7312-5896. Nanti kamu bakal ngerti apa yang selalu aku bilang selama ini ketika ngebahas tentang Game of Thrones atau House of the Dragon, teman Pro 2, yaitu Dracarys.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Tahun Pro 2 masih di 96,7 FM nemenin kamu di Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, aku tuh lagi bingung banget ya, karena handphoneku kan belakangan ini, bukan belakangan ini, sering banget ya, udah beberapa tahun terakhir tuh kayak lemot banget. Jadi aku tuh kayak apa ya, pengen produktif di handphoneku tuh kayak males-malesan, mut-mutan sih lebih tepatnya teman Pro 2, karena ya sudah tidak, apa sih, processingnya tuh kayak udah berjalan slow sekali. Jadi kayak aku kadang kayak apalagi kalau lagi buru-buru teman Pro 2 pengen teriak aja rasanya. Nah, aku pengen ganti HP, tapi aku juga pengen beli laptop teman Pro 2. Jadi kayak HP apa laptop ya. Dah, di tengah-tengah itu aku justru ngelihat FYP aku tuh kayak iPad. Jadi kayak okay, what should I buy nih teman Pro 2? What should I purchase right now teman Pro 2? Gak mungkin tiga-tiganya ya. Aku pengen ganti HP karena HP ku lemot. Aku pengen punya laptop karena aku sering nulis-nulis lirik lagu juga. Aku sering nulis cerita atau buku-buku ala-ala gitu teman Pro 2, tapi gak pernah dirilis ya. Dan juga pengen ngelanjutin bikin skrip naskah dari drama musikal gitu teman Pro 2. Cuman menurut aku kalau laptop kayaknya aku bisa pinjam punya adik-adikku atau teman-temanku, banyak yang punya, walaupun pinjam cuma beberapa hari gitu ya. Walaupun enggak se bebas kalau misalnya laptop sendiri sih. Cuman tiba-tiba iPad lewat nih di explore aku, FYP aku teman Pro 2. Jadi aku kayak apa, beli iPad aja kali ya biar bisa nonton dari iPad, kan seru juga ya, walaupun enggak sebesar di laptop nih teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu butuh rekomendasi iPad, aku punya rekomendasi yang bagus banget sesuai dengan kebutuhan kamu teman Pro 2. Pilihan utamanya adalah iPad Air M4 teman Pro 2. Ini sebagai tablet terbaik untuk sebagian besar orang, iPad Pro untuk tenaga profesional, iPad 11 inci atau 16 untuk nilai terbaik, dan juga iPad mini 7 yang ringkas nih. Jadi coba kita lihat spesifikasinya satu-satu deh ya, untuk produktivitas dan penggunaan umumnya dari iPad Air atau M4 ya. Ini spesifikasi utamanya, udah pasti chipset Apple M4, layar liquid retina mulai dari 11 inci, dan juga kompatibilitas dengan Apple Pencil Pro dan Magic Keyboard. Untuk keunggulannya sendiri ya, menawarkan performa kelas profesional dengan harga lebih ramah kantong dibandingkan dengan seri Pro, dan sempurna untuk mahasiswa, desain grafis, dan pekerjaan kantor harian. Untuk estimasi harganya, kamu bisa cek di iBox Official Store, tapi ya kira-kira 12,6 jutaan lah ya teman Pro 2, 12,7. Sekitaran itulah menuju 13 juta teman Pro 2. Dan untuk profesional dan kreatif, teman Pro 2, iPad Pro bisa banget buat kamu ya, karena ini adalah iPad paling bertenaga, ideal untuk editing video berat 4K, ilustrasi tingkat lanjut, dan gaming kelas berat. Mendukung Apple Pencil Pro as well, teman Pro 2, untuk harga estimasinya mulai dari 25 hingga 26 jutaan, teman Pro 2. Dan untuk pelajar sendiri paling worth it ya, di sini pilihan terbaik dari segi budget udah pasti untuk mayoritas pengguna yang membutuhkan perangkat cepat untuk mencatat, browsing, dan juga multitasking, teman Pro 2, yaitu iPad 11 inci atau A16, teman Pro 2, yang available mulai dari 6 juta setengah sampai 7 jutaan ya teman Pro 2. Dan untuk portabilitas maksimal ada iPad mini 7 teman Pro 2, sangat sangat ringkas dan juga ringan, mudah dibawa berpergian, memiliki kinerja setara iPhone 15 Pro, cocok untuk baca e-book, main game, dan juga catatan cepat teman Pro 2. Jadi yang mana nih kira-kira yang masuk rekomendasi, atau kira-kira yang mungkin bisa nanti kamu purchase teman Pro 2? Kalau aku sih ya masih mikir-mikir lagi, karena aku kan orangnya sangat-sangat apa ya, dibilang pemilih picky sih tidak ya, lebih kayak aku bingung nih harus memprioritaskan apa dulu gitu. Nah, itu dia yang menjadi masalah aku selama ini, memprioritaskan diri sendiri atau orang lain nih. Aduh, jangan ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, pastiin kamu gak kemana-mana. Selain ini kita bakal ngopi, ngobrol pagi di Pro 2 Brangkat Kualam Julkarnain, pasti masih di 96,7 FM.